Ako tomo imete man laguguk. Tomo imete man. Haya, aina anita neita abaraste. Negisi kibarasten. Pig mut, chepioso mut, apoishung mut. Yani matres itu. Nipo 16,000. Agwang, miagere vikya kago, tayari, kago nyur. Nigalin chepioso mut, apoishung mut. Ticket tip ko number 3. Ticket number 3. *274# Aina anita kabisa, toko letu nat kiti chepioso. Wakina mama go letu, mana lagalia kabisa shida ni uongo ne. Ni uongo ne.

0: Pas yang kita setakat sini nyungke cingi cerita ni dia boda boda. Aljingge tiketit number 7. Tiketit number 7. *274# Kau ikut netai gua check mood. Kena gilengo ni wendi ak boda. Ngono wendi ak boda. *274# Ngetu ambik mood o daddy. Ngetu ambik poro indah napa ngetu ambik mood. *274# Touch FM, hello, good morning.
1: Morning, Susie.
0: Ya muneo, daddy.
1: Ajama kaya kapita.
0: Karibu sana.
1: Ika yu hao suki.
0: Aba iba, kiyo ngalali yango?
1: Kuma na gila gila kazi yako, kini mendi ya meri ya kapudo, no?
0: Karibu sana.
1: Ni na labate mbi kiyo.
0: Labate mbi mut?
1: Na mendi, na mba jimu niya, na.
0: Yes.
1: Okay, that's really hard, na.
0: Yes.
1: Apa yang lama ada nampak sih kemudian agaknya?
0: Yes.
1: Apa yang baru dia agaknya nampak apa dia kujaju?
0: Ile ini tu gul.
1: Ada tinggal dah mama itu.
0: Ile ini tu gul ada ni. Anggal yang bingung tu, ija ika suang gue bingung.
1: Tawa. Ah, lain mana tu? Dia nak lagi baca dia agaknya angkat.
0: Kungguai missing. Tadi cefem hello, good morning.
2: Mana itu asyifu asyifu?
0: Asyifu asana mukosi. Karibu sana ilari. Labateno. Yes. Yes. Yes. Yes. Tubulile ne. Kongai lari yang bos tak sini ada tanya cefem hello good morning.
1: Zana.
0: Jamgei.
1: Ibu nama kita firman mana zana? Nama zana macam mana?
0: Yes.

0: Elizabeth. Agere chorwenyu Maritim. Ene limba bosito nik mwalimu Maritim. Kalami tendani. Long time. Kigwe igenye man mwalimu. Kigwe igenye kapisa. Hey. Maritim. Hey, chita ni vure Elizabeth. Agala mwalimu Maritim na bosito ni. Pas. Mwange na nyomo wakitimi anywe Elizabeth. Mwange tini. Yo na kitine chengo. Hey, kama kato aki kwa soginye. Kutko yu sapisi. Kutko yu sapisi pa aki kwa se. Yamuno Rosalyn. Teburai. Bagi kau itu yang kasarkan apa tayi kau sek semua. Tayi kau sing apa kasarkan apa tayi kau sek semua. 3 minutes. Kira kira absil juga tengku semek. Jam kira absil. Amo cuko so pc tu lego so. Amo yel tiket number 7 no. Mana cikgu muncul bunyi ni kecil ini 160,000. Boda. Boda. 160,000. Boda. Tayo ko sex somok. 3 minutes. Tayo ko sex somok. Boda. Ini mami cina yang paling tinggi itu tunggu nih genggol lah lagu mami. Hana mau kesan sih? Touch FM hello, good morning.
1: Touch FM hello.
0: Billy morning kak, gimana kak Joshua lah?
1: Awak ni lagu ruan yang mana tu je?
0: Bye bye tu je.
1: Kamu lah siapa nama yang ramai na?
0: Hai siapa? Mau ngono talam ini?
1: Amma tawa jilin kebuan ini.
0: Tu.
1: Nego ciamu anaknya tu je semua.
0: Ayunget big mood.
1: Ini muna na na menjor wenyu mibe ngase ndereba na baba kore gase kore tebe mibe
0: yes
1: awanyo jor wenyu ndereba na kita taba si tablo ngurwa ne titi aktara wo ngibare penan muta
0: yes
1: ne kita taba si taba mboske tibara muta enyo ne awanyo jor wenyu ngima yo weri tab kam keri ti agar we tabingo awanyo samoe
0: tuguli le ne
1: tuguli tubchenyu
0: yes
1: Kungetja,
0: kagai. Kungetja, missing touch. FM, hello. Good morning.
1: Good morning.
0: Morning.
1: I'm in there, Tizi.
0: Bye, bye, Tizi.
1: Come on, you go see. I'm superan. You're not on the Euro channel. You're super.
0: Yes.
1: Like you, when you go see.
0: Kiko, you guys are.
1: I'm a angry picture.
0: Yes.
1: I'm a angry Britain. What am I going to?
0: Yes.
1: Senam si kurapa tuan yang khusus pergi bawa nyetinya.
0: Yes.
1: Angin langat beri apa yang naro tawa le tari ye si ke meeting ni apa in tuan.
0: Kungai missing bapa nyong, kungai missing touch FM hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Ya muna tuan.
0: Bye bye jor wenyu.
2: Wesel lihat tu yang mas tama gindo.
0: Karibu sana cita mu gindo.
2: Mana lagi tu lemana nama guru.
0: Yes.
2: Ajaran kan rasanya gue,
0: yes.
2: Lara sarapeti, kuria senasi.
0: Yes.
2: Aku jawab mengendalikan yang ngeting apa itu.
0: Gue ngeting, kagwe. Touch FM, hello, good morning.
2: Okay.
0: Yo.
2: Ya muna apa?
0: Bye bye.
2: Gue ngasih ni ayu.
0: Gue.
2: Ada tak boleh nih nol dia magre dia foto na?
0: Yes.
2: Kita ngasih dia bom bo.
0: Yes.
2: Lamaten
0: wesile.
2: Nana melu nazga wesile.
0: Yes.
2: Yetna weime dagne.
0: Yes.
2: Nitroja senda wamine.
0: Yes.
2: Yeva ngongo.
0: Yes.
2: Afi amagreria tu kulalini ubombo na aunge baishe.
0: Ngongo misungo bombo, ngongo misungo bombo. Agira agine nikile mama Elisha. Mama boys. Inu limbo anga tabari goi. Kala mite taba da radio. Ngongo misungo. Amune mama u, mama agi wa sister, akurene yu asista o chepterteriana kole kikolio mi Naikuru kolio mi Naikuru in kosomoni amune o okotuombik ab olombangata tugul akere kokonyo komyanyin kebeberta nebo soko akere mi komye akere mi komye ochomwon ait daikosiek somok akokakere kora kokilio mi bonus koikun daikosiek mut koikun daikosiek mut ako kakinde bonus cheng'ete silingisiek 80 akoi silingisiek 200 neng'eten 80 akoi 200 akoi 100 akoi 1000 ticket number 6 number 7 ticket nebo number 7 nebo boda match boda nebo 160,000 nende kumakesirino ngele mara kikisirin kurukumi saisiek alak moche mokoriot chachik imoche okinye cheguk mi lonire utoma keliban ako boda noto tugul kokerin lakini nende kumatinye deni matinye deni inyoru kityo oh to ilenji kityo iptayat ngonaigeta koi chumba chumba u koi chumba chumba aljingeti oh aini chito nekanyor elibut tayari chito nekanyor elibut tayari chito nekure saia isaia chito nekure ni saia 1000 tayari oga kapai kanyo kityo wantacho mwagityo eh ngwe jumatatu ni jumatatu nipo kwa virete ninyo dadi ticketed number 7 nipo poda star 274 hash star 274 hash star 274 hash star 274 hash awochomwa bike misi mwisho koroge ochomwa namune taiko chomutyo igonan agere to mangwano kena gele gete ngoboda boda star 274 hash chito nekure Nancy angeno kokanyorchike age tugul 400 kanyorchike 400 choilin kanyorchike 1000 toma 3 minutes ay toma taikosek somoku taikosek somok akomache atyem akane Matia Maganeo. Matia Maganeo.

Iya, saya lagi kasih sama geng jatuh juga ke batang saya teman agak geng ke. Nah, tenun pas bunga babi itu tabrani, kerja besar nih, tapi kita bukan jin. Cuma tahu tuh, nonton negara orang gue mesin tadi gitu, teman sebar ya, tapi itu sampai kayak gini. Nah, lagi nih, kerja besar nih, sebab itu kita setia tuh, geng ke bagian ke. Karena itu nonton ini, nih, gitu ya, gitu ya, karena itu nonton negara orang gue. Nega gitu juga tu mesti gitu ni kagak setap ke, aku baru fikir tak jamnya, tak mengalami kegaran weekend nung, gonyor weekend, nata negaraan, koran nega gitu juga kerah, empat itu tabrani cuma tato, nata negaraan, suka bete kita tato gul engke bagengke, kita sih nata nampu touch family, baru setahun gue ngetekin kerja, nata nung nubah Nairobi, kiri guru nata mengira meliti kita tafsir bagat kena bata menaksi, tak guna kelejen ikut mesin, karibu suka bete kita style, ngele, kini gila gue buat lagu gula apa kah, iyo ribu lagu, kabe sagu segi, kongal juga lagu jum, kasar tanah tato ngetekut mesin. Singir tapi agak nampak aku yang aku tunggu lomi tu tuai ini aku mesti kalau kata petanu jiji kawal dano sabit ni une aku mesti kalau kata na somane tu atep tukar nampak aku yang gubah mana aku mesti muna tu mulda ni eng sabit kabis aku koi ki na tak ini negara aku mesti singir kila aku yang ji ngalol ji eng tu kum cajang jatuh jemi tu cakap testai kita tu nampak mana negu aku mesti kita pergi tapak lain jin kungge gubi jatuh jam je kusin gong kara miti gubi si saide engge lagu Menti aku cipta naga nama yang gaman, kau itu kabisa. Aku tu te, aku tu mising ini bagaik te. Juku mu, na tanung te, na tanu balagu. Mami jin bye bye. Aku tu mising agas kila gai lagu magosa. Enggulim basugul. Tengah sejitu kulim tama botalak penyu naga nama aku bel lagu galak tama botalak penyu aku tu mising naga kemu gelegep kualan mayek. Kau mayek enggul. Tama botalak penyu naga kemu gelegep kugul bang geng enggul. Mami segin te, tama kini lak penyu oret na tanaya. Iki macam sejitu lagu kaya gai kau pikat jaji ben. Kau mutu itu lagu aku tu itu aku lak penyu lak penyu. Tengok aku tu yang limbah sukun, kau cakap ngaji ibu ngalek bah, gak kami itu nak bunuh bawa, takkan kami kaya. Ibu kau nyonya ngalek ki, nyuko nama dani naga, kau kurumi kasih kabisa. Awak awal tapi anak baji naga ngom koraisi, nata naga rumput miseng, so riki kau lagu ju, awak naik rumput miseng, kebe bertanah nata naga tu cukumu, nata naga rumput miseng kau segi engkau serta kau tukul garibu sana, asal kau betega destai, embitu tawar jita pergi tap kalenjin, karunet nata nama ni gitu nyaga mahunet segi lagi ingat aku jin itu mengingat ingat si mande, izin kau lagu muka tiat kau nata naga gila betul, lagu kebe tu si cukumu kau mau berjaya. Wajah lagi yang kita mungkin tak siapa kerjat kapsa kuil kuili, lagi yang jepsu kuisi, kau macam agak tiad, macam yang jepsu jabatim, macam yang jepsu na kiri bekap pesa. Sila kau tu macam yang abang kau kiat so, kau mungkin aku na tak kiti, amu kau tu bawa serta agni na tu nemi, so nampak muhimu, kau mungkin kelihatan kiti kuisi kiri agi kerjale agi nyoru, kau tu mesek magi tu na tu nampak tu kau kiat jaga arnin, aku semua kau tiaga jita pergi tapkan ini net lagu kau kau payisionik, net lagu kau payisionik, kau naik jalan jat kau negasir ni kau swajer ya, ya kau macam ko ko ite usine dia ma ko biten compound engko nai je to ko lagasi ni kapso ko untu sumat ko tebelak pe ditung ko igito ko tutum bo igere ga nyugle jin maja pojop siyo me uni sabur je te maja ko igya katul maja ko isto makpo ko in jimi ta around so onet lagu ko ko misun paisunuk engko limbaga kare busana me so bete get the time bitu tabane go enge tatutiet na tane ba sutu ko malach enge ko malum na tane me so bete get the start to enge bagenge enkaro nesta brani get the set na tane ba touch film ne barasta ngonge te genga na set na tane ne ba Nairobi na lejeni kitu karibu sana asikobite katastaji tabrika tapkale njira mixini matia aktu tutina tanabasu tu kama alaja.

Yes, tienda na tana bo just as tunu nagale akiti komen nagale babanyu tienda na tana gara angu misiringa kwa teje tagi seksa magila chaka kubatak saita mana genge na tana bo asubuhi na bo pitu tabrani ago chitabuji tabkale jira meje ma gebe tutu tienda na tana bo sutruko ma logistrate ago tutu tienda na tana bo pitu tabrani maje agot misiringi tarit king lolji mama genge mama kabisa nagago magula gobu nuinwek mama inigube nguno limba Rift Valley kama mama ini got missing kole ine datang kiguni ko nagukure single mother lakini kanko inka sartana tanaka bangishi mama ini got missing ko tukumi ko ka kitunne nyiga kitunne got missing ko tun pesyo ko ngete kosit kai mutik got missing boyan ni komyan kemagelle ka jut korista ngolim bagap kasi ki jamgo jini ki factory na bata na bagap chain ko jamgo musta ka besa ko tungile ka pneumonia ama ko ya go tugo sar sabet mbo boyan ni ko sirta awang ko sirta boyan ni got missing ko menge jen lago iberul mungu biju aglago ge kemagelle lago kya tesre lagne ngam ko jam ngam mama ni bolo lago gaeng jejato ko gejana jatak cheptang Makolo kemeni se, ingkini se kita jaga kacang ayi tu. Lakini koi kasarta nata naga gigi gigi lagi mama ini kosong mesan lagu ju kabesa. Lakini kocipta koi agisit kudunda kebelinda gitu kan. Kaya agisit kudunda kebelinda nata naga babur tak. Kugil ke mama ini kabesa kugil gula kajengki sabit nata naga rara nih. Lagu ju tuai. Aku tarik munggu kugil lagu kita jaga ekshap eng sugul kosong mansa. Aku bar cik ya kabesa. Mama ini kugil gula kosong mansa. Lakini kalau kami muncit na tanpa jepta, tapi nuntap kita misalnya kita tidak kewilu terkaya terjebak porta, ko kita kasar tani kita tidak orang lakpani, tak orang menyandar tanpa sugaro, ko ingin laga ko lakpet sugul mage kontrol ni, ko yaga ko cuti na boarding, kalau gigil ke mama ini kapi sago gigil ke laga gigil ke ko nyur lagu jum, nafas na tanpa orang na tanpa sabit ko suke aku tuki kapa ko kia katne, po yon ni dek jago nyorang ni tu tekin aku tesi cik aku gile tapke ni temnya aku takne. Lagi dengan aku cerita, cipta ni agak mudah mama ini agak jana jana jenat kau mesti kita beri tap kalian jin ni kau tarik munggu agak jana jana jenat kau ikhii, kau tarik university, kau sekitar kau kau nyor bayi sihat, aku bayi sihat kau kabisan nata negara ran nata nabo seragale, canggu jangan cici kabisan engkau lepka, kau katanya kau mungkin mama ini kabisan, kau le agak jana

0: kule kikingalal ak in pasta nenyu eng olin bo kapkasi olino kulejo inyendet kabisa koijip sokeyot inyendet koin panindet koteb kole kiwano baba kiwano my sister kale atebegei sole kalija kotebena lakwet ngalechu kala kule kongete kera namanyone man ga manyone kabisa nabo tugul manyone amu imuch kora ibana igere tuguk chotok chekoromen kabisa Mama ini kole eng kikuri ngengalali kukinyishek somuk data jika manda kijani jande nga maagot jejega maagot kanam simu lakini kogi mama ini jukumu kole engot kumi teman or nekyagir kijani jande ni ngalalji amu yukas kole kikotunis jiji kikojeng kwanda ngulimite kole ngkache ngatu ngulimi ing tau nisheju usup kapsa jiji kotkonai ulimite kijani jande ni ingenileji ni gingen gile kimita kapkasi flane kote bad mama ini kutkiborji Lakini majabu agenge jitabriki tabu kwa linjini kango nai Agwe kwa mpao nipa jiji Ule menye ingo limba tau niche kia jimitei Kango iti tako tumisang Kwe kita natana katu ya ngeti Kula kwa namana gaat Kango tebe kulej kwa chenge jiji Agwe barche nambe kulej ingo nambe kuchu kwa bwa yonyo Tebe la kwa nita Kulej ingo nambe kwa kirju Kwa bwa yonyo kabisa Kulej ingo jiji jenge Kulej jenge kejana yanyo Mwaja nanyo mama ini Lakini kita tenaga kurumit kutumising kita pergi tap kalen jini Konyo man kejana iya kanyine te Lakini kinyo kwe isyo Eng tayi tap jebyo seni Kule mama nanyo ne Kule mama nanyo kukyo tup ki sirto kany Agoy na ngute tu kwa besi lejo Alabat kaguni Kwa yei meja alabata nan sepitale Ngap ke meja kutumising itep ko Ala kwa goy nini Engi kuna kutong kwa yege Mita kwa inyi Mita kwa bin chipto Mugi nyo kute chipto bin yugoy Chipto ni toko Muga kwa nekule nga mama nipa chichiman Lakini kutong kwa yepo yondo nika Aku minguna wa mama ini Mi mama ini akibi La kwa na managat Mehiko atap chichi Engu limba tongi shi kiyote jimiti Engi mita ap Kenya Kino tanigere kutumisen kaka mwa mama ini Loko apu nukumi kiyote chichi Kapisa angu wanindo No tanigim Weishin la kwa ngungimni Aku mwa gole gim megeny Tuk kita juga ramen, kapuk ni segi kita jejen ngalek cakap tu juga ramen kapasan. Amat juga tarik mama ini empat tabran lagi ngalalji. Korah, aku ini ingkiri lagi. Kau maju lagi kau itu mau tuk cakap cakap lembes. Muzik lagi ngalalji. Jangan jangan lagi muzik ngalek cakap tu juga ramen. Yang mana kau mitei? Tuk ngap kau mitei? Lagu mau buat yang mitei ji. Kau mesen ni muzik kosongan. Kau itu tuk cakap juga ramen. Jai nana. Gua tu jual joget tengok limba. Kau semua kau benar amat ayah karibu.
1: Engu sume, iye, macam mereka ramai leh
0: yang kau bawa mo.
1: Angge tin, kongoi kongoi mising, kongoi embe tu tap cuma tap tu tarik itu yang disebutlah tap tu sah. Tin, angge tin, mungkin naik pas taya kalau kali, kiki kau macam doa naik kau ik pas tapi kau cung cawaran negi tamgi cikil korok, uti menteri otang gaya segi suhi iye, lagi mogi kau macam bac, engu nongu maya lakuana, ya pas taya antar ni. Mole ni pasta ya chichi ni ngal ko yot kulinji kibanden gom igilian gom mi chinde wan la kwen ni manu buri ta pole ni nyonga kete ago nge chichi ko ngong lo jip to yon dan nei ko ta go an ne to yon ko tra go mo to yo kulgi ki ma go ru jon imane nei en buri ta pole ni ani ta ki ya ga met ko lian ako ga met ago po mlango Aku nyuruh lakuan, kuli ibu aje nganum kutub kuli kutub kuli kuli ini baru boleh jontanya. Kuli ni kerja kia aja biasa, ni apa macam mana ni lakuan ini? Pasta gay net, nana mau. Tengen non, nama kiri ma emberi tap college ini ngalor TV kibare gua keban. Mamu apa pasta yang lega apa nisi? Mamu apa pasta yang lega apa tena? Ma pasta no, kipkeren non, kipun teri ni kipun teri. Otai agak pasta.
0: Gogol misen, kata kalau kita juga main bana brusing, kabesa. Engkau lengkut kulej, lengkut kulej jin pasti iat kabesa. Panjang itu segi dengan ngajian, kita baru leiro ngaku tak kena ngalek ya. Amu ini ada kau kisah yang segi dengan tak kini nama nak gua guin. Wah berarti ada kau tinggi itu lah sama kiri rabu suri jiji katamu. Kutukuli pun segini dengan kosong mesan yang biar gua jitu. Kata badan kulej jin pasti iat aja. Ingat susu cerita juga sista. Kau mama nunggu. Agak macam biasa nunggu lagi tinggal aku ni tinggal kebelu tu kembur tu. Kau bayar ke jamu minta kapcain. Kau tunggu jut kuris tu. Sihir tu kara. Kau ni tuir gitu. Nega agamet. Kau tunggu aku tuir kau mentun. Abu hati salang kene sosis jengah belen. Mau show dah nunggu. Oleh kau lihat pasti agak nunggu jut aku leja. Mama nunggu negi pan negi parpi jo. Kau lihat menti bega. Wira kau tunggu cekak harap mau dan kamera kita kan makanya insya kau makan. Kau jangan jamu biasa nunggu tu.
2: Kau pikir engkau ni sosis kapas tu. Pasta mami ba.

0: rubutu a gaya ga sagwe ci ba rubucin wagin ko ba ten yo ce inai gulle pe tu ta ga tugul ko ba manut yeme se bi gol se ko ma nyoru minutu gu pike amotin yeme gol ke se chenen ko imuch ko menyoru rutu ci gororon agu no tani ko ma ta inge
1: e iman rutu ci mnya ko ta une ga ga se ci gororon en ga sar ba rubucin wagin ayani ne ga se ga araka ubun western seed
0: Norton gulle wenet nagararan kiswe gab araka kubun western seed kugi gichap kutuare temindet kogwa minuti ki encho kinet kunyoruruti kemnyaj agubuwane kumye en kasartab rubi chenwagin en kasartabi tushikti saini ahu ipoga lagenge aktiptim kuchabo temindet koga siruruti kig
1: tayarur wet misingo kiswe gai chon chepa araka chenyalu kogol temindet en kasarwechu
0: Meeting kiswe gwa emuche notin Netago araka WH-101 Chikororo ni inimesisi kikibele Ibe kasartane nwachigeges Agubu anegu mye enu le maworopta Agu le meeting mwenye nitrogen Nebo oeng kukisu otab araka WH-301 Negigo lewente migi enruti che meeting barag Agu nyuru faida no wote mindet Uanegu ragu mye enu le maworopta Ule mingwe ito lorindo nebagu ngunyeg Agu mangeme mnyenwagige
1: Kabati Robta ko maigene pulse en nguni agi lewen keswe ke yanotin jaba araka kubun western seed agi nyoru rutik chamnya inyorunen kelchine agi bay tilionutike kometinye wasiwasi
0: rutichin agro dealer agrovet distributor tupande ananko KFA outlet agatugul nene gitenin agi tab keswatab araka WH-101 ananko araka WH-301 entebu tagatugul ibirsi met kwa namba 0705-505-505 and an e-opt email or sales at westernseedcompany.com imujkora iruteech website nebo www.westernseedcompany.com
2: Western Seed Company bringing technology to the farmer
3: Alright, taigo shek chaka bata ilo wasiwe kwa taigo shek somo klaba tukono mingisinga sarta tinga tinga ilaga ikarta mikia change soko kakuma agela tiketi shek chako miongo 40 laini ya kama nisho tiketi shaka nwanu punge sien Emily negatil tiketite punge sien Dekla punge sien kiguren Gladys tako mingi tiketi shek tamanu che mitenyo tingeta Agere bi kerta sango bi kwa 19.
4: Yes.
3: Pi kwa 19. Agere mi mureni kitu tigin chega chuti. Lagini chacha angin chega kerta sango akna mama. Chagi kwa nyoru. Kwa kwa gale ni chawi mete chichi ne tomga kwa nyoru gi en soko. Agi kwa ni kongo ge nik aswiti to mungaret. Ne ibo ngo ge nik eita yal dao gyoldoi. Yalo gyoldoi. Anan ibai aswit kogo ni maa ini gen klabe chut. Agon kwa ge ni chuko chabwa kienyechi. Kwa ge ni chabwa kienyechi chochu. Chabwa 36,000. Hale jitu soko. Tildiga jita ki tildiga chaka ngo ge ibri star 274 ash.
4: Yes, *274#
3: *274#. Acho tun soko tildiga tit asiviti siki asiguviti siki nbe tutabrani *274#
4: *274#.
3: Awe nbicho 119 kumati kuchira ngene gigerto. Ongelege nyoru tokens en soko komati chitu. Ta ngete ogili tile tinga tita goto misigi go ne ngumna vase ne guni go gebre *274#.
4: *274#
3: *274 chitun soko tildiga tit siviti siki. Agi nyoru navaska bak na mama nyoru ngoge ni chibo 36,000 ibangange. En korone tabrani.
4: Yes, natana ngagoni ngot mesim baranda betu tabrani ngeleje kitu *274#. Agi jitu soko en gaya karone tinatana ba betu tabrani.

0: Serikali haiwezi kuwa mzuri wakati deputy president anatoka hapa pande hii, alafu inakuwa mbaya deputy president akitoka pande nyingine. The same government cannot be bad ati deputy president ametoka hapa inakuwa nzuri, akitoka hapa hapa tu anakuwa mbaya. Is that possible? Hapana. Mimi nimesema tutangangania huku ndani, si namna hiyo? Najua wengine wanauliza sijui next year itakuwaje, sijui kutakuwaje, kule antubakuria next year wakaratia. Next year kutakaa tu hivi. Kutakaa tu hivi. Sijui kama tumeelewana. Bukwengo pora mkuga. There are no changes. It will be like this. Itakuwa hivi the way it is sahi. Next year itakuwa hivyo. Alafu namna hii, alafu rais huko namna hii, alafu namna hii.
1: Wameanza kuitisha hata wazungu hongo. Wazungu weupe. Na hii Ruto na watu yake wajui wazungu. Hii wazungu mambo ya hongo wataki. Si kama sisi. Sasa pale Janyuki iko training hapo ya wazungu. Imekaa hapo miaka mingi. British Training Unit inaitwa Batuku. Imekuwa pale wakati ya Rais Jomo Kenyatta. Imekuwa pale wakati ya Moi. Imekuwa pale wakati ya Kibaki. Imekuwa pale wakati ya Uhuru. Hiyo training inalete manufaa ya kutosha katika Jamhuri ya Kenya. Iko joint training program wa kwamba wale Waingereza wanaitwa Johnny wana train askari wetu. Inasaidia kwa mambo ya counter terrorism. Juu yake inalete manufaa.
2: Alright, tangi ko shaka so sam chaka batale ba studio ga tiet na adar batach fa metu ga tap kunan chila batakon misinga sarta angin tingi at kuma chake gune na fasi chitu so ko kuma ga gune na fasi chitu so ko mang nam simo shake angin de sauti shake ne on chage amma mi tan na vas ne was stock chabo 50000 ne na vas chabo stock 50000 ne ago ko gi gon na fas ne bo ticket shake 11 gi chok
3: yes
2: tre shake 11 ni chegen ago ni tago so ko ne mjane bo star 883 star 12 hash
3: yes no number star 883 star 12 hash
2: Agi dilge jechi tulde ke titagenga agenge yenge siki ina ilegesi ina fas yeme siki ina ilegosi titagenga because chambi chetu tusoko kutago mitu uchebwa nene tusoko watorgi wachichi aga tukul na fas nimo siki
3: yes
2: star 883 star 12 hash
3: star 883 star 12 hash
2: star 883 star 12 hash
3: yes agi chitu soko nge guni genga lali bana bros
2: agi dilge jechi tulde ke titagenga chitu tulde ke titagenga chitu ulisubiti siki star 883 star 12 hash
3: Star 883 star 12 hash
2: yes
3: chitu soko ingiguni sisi kina pasa kisi kibarindo na tarina ga ye kitu sitai English studio
2: star 883
3: star 12 hash
2: star 883 star 12 hash chitu soko tildega tita agere tinga to mugabiti nega tildega tita ni oni tagim aga gimu agele tiga check che meet and soko go tiga check 11
3: tiga check 11
2: agi goni kitu ye ga tildega titko agi goni 50000 chibo stock 880 senta agi goni capital it senta mungare na itinye
3: yes
2: anaita mungare tage star 883
3: Star 12 hash
2: Star 883 star 12 hash
3: Yes, chitu soko ingiguni itinye nafasi ya tatu soko kabisa ingiguni ya tagatule Star 883 star 12 hash
2: Yes, tildige chitu soko subiti siki 50,000 ibangange en mungaret
3: Nata nabwa petu tabrani ye gitu sitai Yes, kwa tuweje elda jesopi nguli mbo kamungombe
4: Jamge po isi juwa mune
3: Jamge elda jesopi
4: Oi moga sok ini nenda kita nengkalal gitu amu.
3: Gigasin nenda jesop.
4: Gigasin. Rango kekasna 95.1.
3: Yes, karibu.
4: Kongoi kapsa, kongoi kah kapsa. Bas. Ini tuh dia konyol nunggu ni weekend. Kegararan amu penda, di kandoi juga penda, di kueman siasa negararan kegera maya. Lakini kita naga amaja ya kuwaret kongajaret ni tibiuti presidin amuigere kago majo lebu western kule kimeja ngajaret kimeja kiko ajio baranya wakasa wa muwae junet muwame tomut igero limba nyanza kale klati suanga anguma kikona ngajaret keswebe ni ODM tukul kapasang Igeri ile kurum kapisa mungu no kumeja kwa ektai tarabruta mungu meja kwa orakatula kwa panga ngumye kotuyo bichep Western komie ak chepo Nyanza amun kot kerebe kora kabisa eng olimpo Kindiki kerebe ng'echeret kokorom nebo kwong'ut bendi sang bicho tugul kokosome ale nga kokoba sang biikab tulwet kotokokaikai tokomi akot kimani Ichung'wa kimuchi kenyoru akot 10% ngot komakitwa Kindiki kaikai komeche asom biikchok chebo Kalenjin kimeche keker kwae boisiet iman neu nekikere kwae Kipronorono eng ng'alekab kabagrikacha ako kikotyem koum biikab Kalenjin biik alak chekikere kwae kasit kabisa koumi biik akoumi akomwochin kolechin oye kaikai otil kurainik akotil kibondok kekere Felix Koskei kosungukoni akine kikoum biik eng olinyo olep Nandi kikoum eng Kipsigisio kekere koumi kabisa kandoik akomwochi kolechi oyo ba gaa akibotil kurainik komwochi biik kong'ololchi biik akoempawan biik kikere eng olinyo komaya kora Kiptoiyot sungukoni kikere kora Murkomen kowendoti kabisa ang nepkosire eng olinyo kekere anyun noto ko MD nebo Kenya Seed Sami Chepsiror kure boisiekab kok nyokomwochi kabisa kolecho yebomwochi wananchi kure biik wendi kanisesiek kure barasesiek kotoreti biik Sami Chepsiror kabisa kemeche kele kongoi kora amu kikochop keswek kipkokororonitu ara boisiechu omeche kandoinatet anan chi age tugul akot koi boyob kok sab chief chi nemi kasitab serikali kabisa oye mokan kewirte lakwenyo William oye kaikai kimokchini tutam kosikonyor tutam kokotil biik kurainik asa chechok chebo Kalenjin tekemi ng'weny kabisa akecham lakwenyo akecham kandoikchok kongoi boisiechu ingiberurok kikure naenda chesop eng ndalat kamwombe
3: Kwemi sengelda Jesop eng olimbo ndalat kamwombe kekasakini boyotarap jibarit eng olimbo wazingishu boyotarap jibarit eng wazingishu
5: Uye kongwaj kurechu kongwaj nabang nato kogo no kurong nabat tai kisoy jiba boyo jiba namuni kunamwe jaliyat ngoroni kogoroban ako kogasa uti kongete ayinda kibagani sosyek tukul kogoroban sere Maya gore. Oye gamach ke kwangyano nunguno ngoma sibor ndabagablem. Nago may gauro lindoror kogany. Biwere ndagele sabuna. Ang naga wapay ke biwa jipo utiyam ko lingba jang ajeret kogany. Ara imu wakzaman ko wabak wang ajeret. Umuswe kata. Ugeerong kata ke ngalal kapisa amungkap. Yake moja kena jekyo sona agile gratis wanga gile. Matunge konin kogi maag sasno gile ama jekyo so. So agile sa jekyo so tukul jimi genya. Ara monge nanunga uran nika ki urge kogin. Ara onge ba kwe mutyo ake ngolo si lagok chokora. Ke moja gile ote hiyo telgura munga pi kura isa jekitinya ake kochang. Lakini to matilo kikyo. Kunguno, kumache kemwachi biko tukul kelechi ole ye, ngo owendo. Owendo le ye, amu kitinye biko che kororon, che kokonech oin ng'alekab bandek, phosphate, chi age tukul ne kararan, kwakesopche, kotokonech matukucho ole avocado, ako kawek, ko kakinyoru chito boyondo nako koname ng'alechata kasinata. Mungkin saya kira nama mungkin agaknya mungkin ngaji canggung, kalau dia atau kau kau tarik dia, para kita lalu sama, kau iya mungkin kau orang kekur ke itu kau kau saya beti, agaknya gimi oleh bayar orang kau gimi, ikut tu kau belak kau kau kau ikut tu kau belak kau mau iya tu kau kekur ke, mau iya tu kau mata ke, kau beti tu kau. Ara mau urge, so betul kan? Awak nak lain? Aku engkau tu lagi mera mui, orang nama ni, betulnya orang nama marabu tu. Orang nama kita agak, agak boleh ujat atau semua kita agak, ara uye konge sai sai je jaran kongoi mure jung na ba no to ko na go kongoi
6: 0705505 0705505

0: Smith tiketishek mutu, mi tiketishek mutu chemi soko, kakimwaun kelenchin 50,000 chebo stock. Eita kotokiimo ito mungaret kaigun capital, anan kotiko mi mungaret nekitesen dage, mocha ite boosten, ak 50,000. Tiliki cho tiketista yenga yenga chitu, ulitoko mi tiketishek low, ogebri *883*12#.
1: *883*12#.
0: Chitun soko tilde get it's a bit siki. Enta yi woshek ame wangi chungo. Iti tagare ma 44 goto mi chutu goi muchke agar ten sang. Imagine goi goni 50,000. Gikoni gora bisha gicho chutok. Nga amun chutok go capital chibo ya imungaret. Eta ito une nempia. Imayat hotel, imayat acrovet, imayat adware. Anat go to get general shop. Ana iti senda ane iti ndoi. Iti lde get it a enge. *883*12#.
1: Yes, *883*12#.
0: Agi nyor chige na fast nebo inyor selling shek 50,000 asibi inga imbanga nenge. *883*12#.
1: Yes, *883*12#. Rabjer yat Wesley.
2: Agi nyor chige na fast.
1: Rabjer yo.
2: Kungwe nisim kap say in the Timon Mele or Cruzin. O kungwe in the Tutian Gugo Nench in the Tuta Braine. Gune kap say in the Timon Mele. Imigir lewen de toga pesa ngandega siasa chebo emita ap Kenya. Igere kapsa in de tumon en lewen de toga pesa gogo go tiom kuwon kawarlak. Nimigir kuma chenne sapchat kapsa gumye. Igere kuna kut kuisu nakse chitanu kalonso mushoka emu. Ketiam kapsa ora gatugul elegi muche ki mutunda konyokoyu. Igere kuna kani igere kuna kuna ni sufuna. Ku ngalai jumpan neral le, ku matagi gigi mesin, amun dagi gigi neral le ngacarete, kuto ungune kuto presiden le, cipta nu pepewain le, emilimpo Uganda, tungune kapsa inde Bruce, kuto presiden le, cipta ibu Raila presiden le, ini meta Kenya soral le, ku magel kogur meeting inde kuto mesin, engkandan ujarum kuna nila, cium kuna nila toyes tanagi cie kutam ku number two, em population, lagi ujarum kuna kucium korat kapsa em utaga ne ligere ku want do grara puto kondo ikimiten lota ni burga chukin ku non kapan kan kapta sa ku non tete igere kap sai le ye itu agu ku igere in president ne ngolo onto ku matini waswa che ga tu ku ku ikas kapta sa le ko mai tanenda te iko su muwa kapta sa ku lento mata usiasa ne ni bi man kedin di tayon ku ingele sera apto shuni che ki kwa ene meta Kenya igere ku bendi di augusto et ni ji fit kista wa munyoro igere kap sai le mitore president amu kisuk kenai kapasa eluin tetap cicit tak ku nigeru tak set nak kita kapasa presiden ini lupa pusia ijer kapasa ini mitem para kena jadiin di tayong kapasa ijer kapasa ini tongkat nak segumnye uane fiung ku setuju ku kapasa ijer ke lugar iki presiden cetak rektu presiden ke aki kisan ke lugar gira gum kopka goreu nana muaju kapasa aku tenui kende ku kugi tinggal kupcun tayen kering kete entu ugu tigeran ku dong ku watinya nabaiin tinet entu takana Tine treu kubuta ge nyuru kapesa in division and katetere. Nigir kapsaile ti nyuru dio kumalo kupaishun kiu jone tete. Igir kapsaile ti meserkali kugil ke kapesa obligation ke kanku ginyong kubone. Omachi ge muang kungko I kapesa gipchumba murkome neru ta itanyene. Neginyo oluba in kureso I neginyo ang maindeleo kapesa. Nigir kapsaile ubiye ke bata okyana anyo lepo mana pawa. Nigitendai kunang kondo isit kunane. Kitendai ngecherete. Kia kikishan ke lego grip itin tu inja jang kuora nan pa selu bue en jo ta ko le tau ge gumalo ko le gapta sa devis I jer ko su man ga si se ki en yon ta le jer kap sai len ke den di ta yon ku tu ge sta ka fiat ko to u ye ne che ge yo mo ki tendai ser ka ni chu bi kyo ke pa ko len ki ne o len ki ni on ke rim ne chere o ma cha lo ngi tu ati ki sa kap sa tu man me le ak prus en ke te she nyon pa ta che sum ku bo ben ki ne lo bu de ta tu te ngo tu kun tu gu re nan wel do nen kap ke
3: Macam apa yang saya sanggorok tu je, kebele let, lagu kaguran, tu puan kantang ku motor rosik cium gula boy juga kupilio, cium boy mak boy sih juga kupilio, ko macam apa yang makin, ale boy sih juga kacang elubu cego gua amake cebo kupilio East West, ko nasi ini negi ayat ko cium mak apa lah neto, amunya lu ko cium mak aje boy sih

0: chebaga masuwe galak kogerge ito poishe chombo kipkelio wacha wale ugotinga tich pungese sana amun kosokse some nguon kosokse uge nguon ngune yonkai umak poishe wacha umuaji gurunu runu takari PS PS nabaka apkirakacha pungese amun kogubor ngomnate ni mibarak runu ni apoishe tino unga tuyo poishe ju uwe achenda nugu kogi yumchiku raishe raise in 2027 Achenta kitunugu, bathroom eu bi galega laki uti bichu baadae, kumwai mwai mocha mocha kukatke ya kumwagi mocha meta afke. Kuma liyo nugu wait, agunugu ibot runu, agunugu ibot enu lintugu, kuku ngalolfe chibi, kuku raishek tukunu kukeshige, mabugeet 1927, nabo William Samuel Ruto. Heku, pungesi sana, taksari runu pungesi, entelea nkablanan, Tawariti njuhu wae mba ishunik tukul jeba ngonoti agati shetkemi. Ngoliyota ke, ale hii Bruce, tinge, kwa wakita panu kacha kwa wanyunyuru nukonyo, niko wai kabinete, kwa nama nye, lugi kwa lale kanama nye, kwa wakita mbolea, eye wachi ui, kala kaa kupare niko bare ruku, kabisa, kwa kapare BS niko bare ruku kabisa, amuni, tuke wuto kwe hache ni Mount Kenya. Ya ni kuhuru utkeni hivi sugar, ani iba kuhuru ni Mount Kenya, aku kuhuru ni kora situ ikema, iba kuhuru ni kora kiyagenge gibik tu kulagenge, aku number one, ojere neta ni kora hivi ni Mount Kuki kwa chuo mgenya, kwenye sekta manomu, iba kikujio, iwa kikujio ojere, ojere ni kwa niriwe kora Mount Kenya, kuki iwa kibaki, itami hizi ni li, kuki iwa kibaki kora, iwa kora kujio ojere, enyu. Jika nubasa mukara, enggak jadi lagi berkurang Mount Kenya, kuki uang kara kekujio, lagi baru uru kenyat. Iba kau berbeda, Korea uang je cipta New York ti borori, nuko kalau kara lagi nuko kalau utarun, kalau ngmai jata enggak dekat, kau macam tu koi nuko bawal kalau. Kalau iru iru, I Korea ini ibangkan eh agi uang cagi, berse kajar et kara Mount Kenya, aku nyuku endi kekujio kara inentete. Munga wati chiko toru lebichu mami chige bare ki goingo in black fair nuko position ki gere jong in tabi ya nuko sip kugir over confidence kule asiche warange jere nijeru kechang gusir chun ba position nala gusir siyo ay nuko tkalunsu yugume oh nene siyo kukumare jengu indi otu tuyiri ikuli ba kaa sase chuyiri kumma managalunsu mao migalunsu muna mkule ito ngale chuyiru position na muu chumua watiri kati kumamache Ogun Marta garua alice, ogun gulbaka nganya irikati nika kugawi fiche kugus. Kai giri, wita abulimbaga abulle nulimbangoi matiangi. Kulis ngolol dono iri kafar ada ngolol ni segi tinggi jeru cito. Kaha bangka nai mesin koi gaya si gusiru tiki agba ngan yang kapcai ubut paretra. Nee cuma oi cuma muiuru. Eja kawai boi muiuru kulle. Mau macam kapcai. Mau macam kapcai mangun kenya. Engau macam kapcai. Mau macam kapcai. Agun nende. Negi jego, inendet, negi ngonyo siri, kuborchi mbiga tulu, ainola ikogi torchi timin, kileo kikwe ikope tabak, mabotong jiru, ya jiru kikikanyi ngu nyenu, kungecharea nanyone embu yegi, angecharea tkora, nanyone merwe, ije kwanyi nyo, ahiyaji nywe, aji siyasa gulu ma, munga ake baga irikati kile inye, netuni kukwejo, aya konyo iko rukwa kine, kingituwa keche, kikuberwe, Tingetua kece kora, keiku kora, awan nam kora kau bawa tolin dik. Aje kara rangga asing tu ini. Ia aku mui biju lelai. Kau ni ngololi, ibi mangalai kimu. Amagi tinggu kimke ngalai kau ayai, kau sumpan luluga kimi katte. Kia aku mui ugi nye, kau macam gulene cuci kaki je. Amunya sumpui. Kia aku leo, ece kau tak boleh jin tingge. Kia aku tebe ngacere 24 years, sendirul rift ulimba baringu kabra amu. Mingu ni ngecheret kabra bruta eno liba no trip. So ngecheret takene hirure mbundi saa hii kwenye nyone sa utrip. Ngecheret ne, yonga kibako mnye hii sema hige chuba maon kenya kora. Siki tinge mwe kora chuna, chunga kamwa bichu. So, oma ino lebi chu, onge boku kwekilagene, ngecheret neki kwenye mku no no. Nenyone kwa tapole nji baada ya koritare ruto, kwenye nyone sa utrip, nyone yu. Kele nyo taro online tracks u, chikoro ronga usache lelai. Aku kuelar kapasa muka kepen bio aku kue kemita pikir aku kau nampu limbah nasional kau cawan itu aje mita aku nongce gilinya taruh cawoge mau ni ngejar esok trip ini kau pikir tarik tegarun kau kerjima muru
1: Ngwe
2: mesa ngara pchiri yata yikita sta mana lune esoko bana Bruce ngya
1: yes he soko yani kuni tinga togere maga bsa soko na vats ne garara ne soko ko ichutu soko kicho chaga tibul aba ngere nta tinga ko gigo chibi ki batini ki 55000
2: but isha kyado 55000
1: tine mache ite ko ko gigo kuni ngabisa na vats ichutu soko ina ku batini ki 55000 agere ko tiket chek soko le atiket chek soko le kicho gi tiket chek soko le ago tetati tiliga tishako ing osisi
2: Yes.
1: Tanya ingat Tom gaya nyurugi and soko go ayu ni. Agi tini agi macai tini macai kat ekot. Macai tak cuci macai kat soko. Tini macai tak ekot kau ayu ni kubat tini coba 55,000 eh. Agi ni coba kau gila itil kita cuci kat siapa yang?
2: Yes.
1: *883*12#
2: *883*12#
1: *883*12# cutul soko til dega cut. Nau tak guna vas. Kau mau gila tini macai tak ekot. Macai tak cuci macai cuci soko.
2: Yes.
1: Kau ayu ni kubat tini coba 55,000.
2: Agi ni kita *883*12#
1: *883*12# Atiket sek cemil orang kosabol, atiket sek cemil orang kosabol. Asibiti sek ye git seta en koronet sabrani. *883*12# Chutun soko agi til diget shagoyeng. Kagi go ningi chok 4 minutes. 4 minutes ngobe chutu en 4 minutes chine mai tegot. Ibe tiki bati nik cemite soko en guni.
2: Bana majority koja.
0: Chamke tiga tasoi na Bruce be tuwa muneo.
1: Chamke koja.
0: Amune juma tatu wo go une weekend.
1: Kogara weekend kabisa.
0: Ni barunda. Unyeru nda. Ki bai bai we. Agele ni jofo ba go ngoi. Ebe tu ne u ne mie. Ne juma tatu. Aga ti barie te no le mi. Barie ta college in. Barie nagim ne ba uge. Ne ti nyando na tet gumi. Nao tagumye inda ap Jehova. Nebawa yin Bruce ko yin kogimichu kanisa, tumebarikiwa sana. Ama jale kanisa ose kiu tukul jiwa pefa. Ama kia ligu ngoy. Enba en saayet. Nemye nekwa kiyay. Ake lemite kanisa ose kiu tukul. Eno leboy. Kaka ngalarwen sangwe. Kaka igo negeger. Round up. Anga leke chang. Cheta se ta. In the midst of Kenya. And then I was straight to the point then in the lecture, Kindiki, Kachakwa, Ruku, Mount Kenya, and Anne. Come on, you're looking at walking in Diki for the Divaran, and now my Divaran. Give our Kruku. I let you all let Chago, all of Arago give me a galau. Come on, I let me chat. Come on, I let me chat with you. Kage, my bitch was commenting at your head. God command a jarat kindiki otangnet he must deliver ago barwe formula ele deliver ando ba ngale ke ngolo le namdum kema ku mwawe ko le maje otangnet ko dibi the president amune ne amna o kindiki wawe chamune tetage goni ngacharan ko dibi tu god command deliver ni ko mami ngale jo tuju go dias he must deliver Senyur, kita jadi kira mak wonege, cakap wonege orang, kita yang gunbi, cakap kita wonege, cakap presiden bayi sian negosiasi presiden, tu, panenna support ni presiden, wah geng support number one, agak bawa leji, kesan jadi presiden, kura ini je, tema geleji ruku, akim diki, they must deliver. Lazima kwa deliveren. Lazima kwa deliveren. Mami yomishonage. Mami chaman siyasa. Hira mara mwe kwa masai totu kwele. Misa ine very important. Yeah? The nation kwa sirchi. So kindiki. Kijami. Porotoro na president manu kwanye. Lakini yukubi indi anyibu kindiki. Ili oje kuturge nyoruga ito na te. Ii buhunda ya nukura. Ibunda yang, mutkoma ibu cek kacak kuah, woi geran nelega aku nama emes kacak kuah, woi geran biki kan samu, hegorengu, kubur cek kacak kuah itu, kamu tak doik, so I wonder, how can kini kini deliver to us, deliver ni ecun, kono ni ecun, nata kalian niu, nujina mana present, concentrated in western, angi mutuga kurusia. Ongi ya gerol mil, kina gita isi bu nani.
3: asi we solid kurai chega western they are solid ko one tool ko agisa tester na jube ho e chung bon mount kenya mount kenya tool mami yo la ko prete mami yo la ka lazma ke ke gergi ne gitai sunan ka lazma sunan tige nam ka kurusa gi gi sugele Jawa gigi sudah Rusia, konjolnya agak kap kematusan gigi bara mui, kumi kumi, masa yang kau kumi kumi turkane, kumi kumi guni kuku itu gigi bara mui, kumi kumi, kumi on pun, kap Rusia ni negara nu, presiden gigi macam, sebunan, hari ni saya sebunan, niswan na sebunan ni, magelain, karena kita cerdik, cecang, ini, ni hari ni. Amara siasa hii kwa kwa utie chuki chake ngala Nchukula la graile Onge chelsi bu nani Onge rane lewe mshirukono wanuto Onge chelsi bu nani Asiko onge Kori hivye chelsi kibendi Hina kwesta nera maturu kwa kishika ya poki siti Kena mwesta kigesu Kukwa hako chawa kura Amunu aini kisi kituja simba harati Mamu ushe pati yangi kwa hivye rismati yangi mawesa nini Mami Bila uru, hakuna matiangi. Jama mi uru kustuki wangu lehini, uturto, hakuma mi uru matiangi. Kanoso ko, kewa waki kongete kurengi. Muja katoko telibarenu utero on mutuse, abishona laki. Lakini uke konsentuye tena ni kura checha, suma western. Kegeri, soso amenyu unane, ala ini rindiki ibarwe formula. Nia wache ingetu kwa ikibi tu western. Formula nene urune kone. Koi esha yo ini barma, Bawang kerja kamu lagi si, ini kan yang lagi awal itu mesin, kalau iwaya kalau, arah ini ada yang nalu, kalau jadi barang ni, kejaran apa kita cuci, eh, itu cuci basah itu tiwewi, cuci barang itu kama time, itu wewi, itu, orang kembali cuma dia mau.
1: Ongoi shogoi miseng, ongoi miseng kota. Agere tinge, toge nye tika tishek angman. Tika tishek angman kichoge. Aga guma agele chine mwache itaye kwa kabisa. Matishu tijokso konda munga kaskele miki bati ni kiwa 55,000. Chine mwache kwa taye kwa tananegi kwa itu yahan kwa kutuwa mbogo siki. Kona nyi na vas. Tile tikicho tika tishek weng.
2: Tika tishek weng.
1: Agunga open talk. Kagumwa agele, tila tika tishek weng chine tomga inyorugi en soko. Kwa kikoni na vasi, tila tika tishek weng sinyorugi bati ni kiwa 55,000. Aga kichoki chagen
2: okay
1: bila star 883 star 12 hash
2: star 883 star 12 hash
1: star 883 star 12 hash
2: yes star 883 star 12 hash
1: and 3 minutes kichoki chagen agele ngongo niko si star 883 star 12 hash mutun soko tiligatit and 3 minutes inyoru kibatini kibo 55,000 itegot pole pole
2: arab kisariyo mgonjwet nandiyos
4: jamune timon mele ak prospect kongoy kongoy ambarani nangawo nangarani tabrani kicham ngeng ngulem nan diles mo kitenya ngas ale ne go sub kya kru weekend round up man ko ger gele siyase no go ru gele inda western ago western king gele the second population yani ndu ne boyen population in kenya ago na tag ne ger ne ko ger rando to lakini nguno ngele ngiro nguno ke analyze siyasa ni lune 2027 ko gidimi te gicho ko yaje ke ko bangan ke ko moswek to ago meji na sil strategy ni mita sai ga gurumi igere nani nguno etu sifo na jen ni go general secretary no bodiam ago senator no Nairobi ku oluwo mangunda yaro kyasu ko ngete ke gumi wisingishu ko most bridge ap ko geta la oi bungoma igere ligi mong bikke jango ta jene ne mesen nigere ni tinye jamet sifo na kabisa nigere ile ko nya ku fa gena ko tere ni mo mi ge ba skuwa ga gi berber ge guwa kuwa gi ni sirto na ko gi ne ki ne ki mi san sai lakini ne kita gera ne ku no lo ngala la junet muhammed to mut ku ko ngala la junet muhammed na gera la formula no ne garara ne mu ku tar president eng banda ni ne betu ni 27 lakini ndapuch ingot kota gi berber ge ku gi bir to ngalege oh ni ole one time is real amune samwal one time is real igere nguno ingot ko mamang nani ingot ko mang sifu na ni akwa style na ko kono igere ile na nguno ground kabisa sasa nguno ole ko ngalala junen momit ko mo ko legi ko ne ki se ko bit ke impigen regate ka shakwa ko kakisaman ni Allen nakakimuaksi nakakibaisi tatu opportunity para ay natag ngalian natag nako kama Junet Muhammad no aso kapit kitilis na kate kasyakwa aso kikwaji po tribe aso kapit ko sambaratisyan koro ngalega United Opposition kuto ko nyurwas na vice president amuan is kakwa David kate kasyakwa kumamiji koro ng yegute yutu na para kate kasyakwa koro ko uitu na amisan amuine koro ko naat ko turay ko lusun koro kita mukapin lang lagi ni guna ngut ko ngere kate kasyakwa uyami ite sayo wingen gijono nguno cooking meka imuji nguno ginem jitang central ago debute sanere kate nani sifuna ago gojina te mas president 2027 amuna mngete gurai ne tulje ba central agitu yake bo western age ungan musifuna ago ide sifuna gura ya so mbil amuna ani nguno ita western ko mo nyo goyan go nyo ko unga serkalit ni ko ago ko agiro jin wa ka kotayu igeri le goto ko wi kasit ago mu go gitige history gora imu go ngete bi ka central ago le angi ka ungan gijano amal wa gi mwai ka paket ki kali arani magiungan rani central ki master western igeri nguno ile koto go mide strategy une magato girwa kabisa nagilen girwa je ngamnate ndabo jana agira ale gorom bande ngi gibendi yu nguno ile sa nguno kinu ka majane president kinu me kwai nte maso yesu ba hot kelen yo ingora ko ko na mo baranya ino ndagina mo baranya ino nguno agira ale ko gumu go esan kinu te tafsi fo na ngostan yu lagini ngot ke meta ku yu sai ako ngot ke meta ku yu sai agira na le ni guru mi to bandanya yu to gulu mi to gutu ni president agor oret ki joli ki sambarati ganda opposition ko gi gilian rigate ka sha ko nguti ni ko te bi te aso ko tu yak president ko na ko rong mo mi jini virgin rigate ka sha ko gura ya virgin bi ki ke pas rol ne ge ki um gura ni ki un to gul ju agi go je president ra bru to ko sa ganta lagin ngot ko te rigate ka sha ko sta le no te ji sai no ko ga je na ta mara bru to 2027 rigate ki dure ginde ki ko ma mi ge asen to ko no agi ra na le ni to ko sere mo ni ki cho amu gi ni ge ni ago nda ki le ko bangan ge ko to ko kasit amun ga nguno bi ga sin rul ko kasit er ga te ga sha kon git na ga mwa ga to ko ata wa sa me ja la ne ngo to ga bangan ge serkali ne barab ru to ni ko ne go le 2027 ko ma rais ga le wi o gi bo ti ni ata wa sin ga mo ko pe tu ne ni ga sa ri fas na ngo ga nan dile
2: ni sa ga sa ri fas ri mo ga dan dile
1: sa ri en mo ga yu et ti ne ga chi tu so ko na mjini yo ti ga mo ga le ne si bu en ma tan e ga spo yo ti bu
2: ti bu
5: Jamga Bruce, Jamga Singa Tapsoi,
2: Jamga
1: Chibu,
5: go to go mama nyamuone ora chapa kuwe giyo mwa 7 plus kuchipa kali kumite ni zo mwili chapa dalbo to mo gani chapa kuwe gali akuna oka go barge nda tuitos ke goro nda ni goro no ageri lego go italili ni buante muzine mliro ku ginyagara mu utunga tara mu kuti bekte ngwagano ku ngwagano ko baga ta kontra su ku kwagna mi aguburu ene position kutako memuliru kumye position kutanyo wa namu kwa kiyunu talawu pumatiba kwa chwa kwa chitana kwa utama na mwana utana wama marigori kwa presidenti kwa kijana wa malwa kwa ipate mbaya kume so kina wala wakiri lewa ane kwa ino niya nkundu ni mwanda wa marigori nito kanya chichi kwa umboya mbike mwange ni storia akibaki ki mboya kwa kimi na hiru biri asanembi kutako me anangi wa nyanza uangitotu wa nyanza uangi wa nyanza na mwaka kipake akine uki na mbaa tiena erubiri kutak poko mazina wakubi kik strong kuna wakiriki uko kwa kiwiwe hii meenda wala wale nambai amuni zii ino amendo wa malo ino amenge kwe gini mbolo ako keta kwe ujiolo ako keto lino kwa ntando iti ni ribito bali na kuru nege ni mbista manaye nge kutu nchipa kwa lini ayiko mdusu magito nambo mutaye mutaye kujange kwe kwa haya hii kere ili tutu kukuru mitki no agere gi koko ko gi ngo ontake ngo konget bishu sufuna sufuna ko na me goro 3 million at plus so ba ke ko pake ke wi ko pake no mushoka ko pake ko ko ko gi ago me ba le ber bichu aga sa la ba re la le ma gi cho kii ko koek dangerous marikoriek in paka chumba in kesoishe ngele minya sasore kisiche kukubendi iko kete chama tiangi ele kwa kiti akuhuri sponsor tukul chogo batisting koko mwishimiwa in mwishimiwa kinyata ko sponsor nipa ngalechu tukul kwa ponge sakura koib ngalechu kipa ino pama tekichonga iti jitara biche uigeru kuchuri bale biche kisi kome tuta nega kuhuri arambe no kwa nyitono uri wabishi soo tisi ngogo kwa kii ana mwagi nirani kii ngeti presiden kwa yuwe mwoso kwa chuta kachakwa nita wakunita nendo kwa nishita pa mwagi na mwo wako ege Raila lengola walta mwago na mechi Raila kwa kii ngalal mwago na mechi ngo takiti nyege lei kwa ite rika polisa kwa machapu na kii haa igere kwa rama inani this man in sifuna nito kwa kwa pshe kwa rama kwa tiye mkwe wapayu wako macha mwa wako macha na kwa epi tuwe kapu wali kepewe peritane paka Raila wenyewe chabiyose aki nani yangu mwishimiwa mwishimiwa ni East Africa kukureno kautuwa nani windi kumiko mstarsubina toko ngalawale akotu ungait wakari ikta election kewa tutapit naki paka akta Raila akita kinda kikina kimuwa akimuwa nangane chikimuwa nangane akia kasakane ukimera ninja kukalawale chakara ninja kongeta saino kisa kuminambili kongalawale ala itutu kugulisha nangi so this thing koko IP Nairobi kose kisufuna ikari kwa nyangu ule fed nangu wabawa LSK kuna waka otimu kisufuna ngajere tengu masita ere pa Nairobi oko koko sine chuke liku kapa na kakulio kwa ingone koko koko sine nito so ikari kii ngo kwa kii matuta kibarberge ndandale lepreta ya isabu kumuwa kumbuche nuni ndoni na kukunyo tamri miriyet nipa Raila akinapa Muliro akinapa kichana wa Malwa akonde kichana nani ako ingele 24 years mbani nako niki president wa Amerika niki kure nani Obama nuni ipe ni ton mao ki ngalo ale ngutu ako vichu matingu wali kele toi tos matai tos vichu maberi peri kwa la hii tinga tapsoi le kwa kere kumang nipa cherangai kumariko riyat titele koko wile kiyo nga lembi nipa cherangai kumariko riyat ajo kumang we kumang asha ngai titele kwa nike ekine aki inget kwa rai kamara nipa kumasa nipa kitali atari sana atari kwa yuwezi ako nyaa mboja nebari mkisira kombo ako nyaa lakia kwa mbwaisi kwa berutu mwata kwa koro mitki oche ngore take ako kura ngebire rani kura uri ibera haja mwa ikia sikari kukiri sieni siku kito ekiri so kii kwa tari kina natarengi tiyo prusa le mi mboja nebo sirta neki ure nato tara arabu ruta enka plongyo neki anata nebaka punguti kubo sirta kubo kito nyamu kitareti
1: I'm going to go to the house. Ago agere ticket check ya mute inga ticket check 21
2: yeah ticket 21 gitunenge
1: check 21 awa agere njini tachi aga tugul si aga tugul na mokinge television ni kwa gwa iguni 23,000 si bangange karagun missing and chine ego say star 883 star 12 hash
2: yes star 883 star 12 hash
1: star 883 star 12 hash star 883 star 12 hash.
2: Yes, you to soko inge good. Star 883 star 12 hash.
1: Yes, agare chitani na igure na you tinget Roseline. Roseline, kanyor tokens nebo 529. Agare masi pongesi kanyor tokens nebo 472. Yama igoni tokens koko giguni na chance agare ite chiltige tita asi sikim. Agare gora chitani kanyor tokens nebo 343 kigure Cosmos. 343 agere 724 yes kigure en Anita kanyura gine token seni onichok kwa gine iti liga chita inga inga chitu gule asisi kitu ni 3000 iba angane inge star
2: 883 star 12 hash
1: star 883 star 12 hash agi tildige tisa inga enge chitu ule ii wage enge mbik 21 chika nyur 23,000 siko bangange kwa siri gile tv ya ni onichok chutun soko agi tildige tisa inga enge star 883 star 12 hash agoko kikoni ntaiko shakangman ii chutu soko star 883
2: star 12 hash
1: chutun soko tildige tisi biti siki willing at it
2: bananyuki
5: haya gombe mi singa ni nafasi ni wongo
6: nana me tu yo no ga mo vesili tuma ge we ti gongo piesro no no wo nyo ngala ak bo jira ki kulionis ak kulion west o di ma ba che ne rito le moja a chen da no wo ko ge chen ja na a ge cher bi tul en golejin wa tilkura no ta na chen da no a ga si no wo ne piesro no lo sumuka ka sa ku ko tinwe wo ti she Ago mega chow le gasiru katil vigura. Aki e gunoton. Ugune ora ahadi ne banga le chogororon. Kulegi na mere baro le londia ni wakatu wote. Koma ora ngalega be school of agriculture. Negi te che londia ni te ta tese. Anga la abo to tinwe. Angmi sikora kugi min balo ta tulop kipsigis. Kulema ge te tulop kipsigis kapesa. Ke te jakali rol center. Sugu buane bi akole jin ko etungo kaya no loton olongiti leibinda angalega lake jangi boko andui koko kiti lege lege tari dulu ap kiti gis so kada ta ke tulu ngai guni kina me ke tiga no ijin pare tiga tiga no tari kina ap kiti gide rabi nege age ngot age te ayo na kala siapa jibo weekend siapa jibo weekend kuin kau gurumita jimas mau Mauge unyoko na kileba mungu, kau kurumit kijana yata la gore sifuna, kau kushikin, kau kutumtum siyasa chepakenya, kijonge bore Edwin sifuna. Po yoni kukibore inoburu, kuku chutu uzuwe ino, kwa mauge yose, ODM nikitako mnyono, mnyono chukibore kwa yole linda na ground ne, kujua linda mwana inji. So yigere leko kimi sifuna ni mauge kine kitoa chichono. Kau ki meeting ne, betul ke anda ko nane, kau ni orang ke kibuat kini ke, aku baju jiwa resepuna, kini naga ramai lagi kau yang kau itu beti presiden, China boh binzan, jadi negara ini aku kerumit kau sienda Alonso, kau sienda Matiangi, anu nanti kau sienda orang berikan dia kini orang, kau ni kau malah itu orang orang kau orang lakukan ini, so ini mai kibuat, lagi itu siapa tu, sekian seribu raja tu. Cuba Western ni tu, bilu mereka mula lagi je. Kira le wangka ugunan, awak yang kira le kira le mungkin buat ni ko untuk mahu ni dibuti. Aini ambik ala ulle ni mahu ambik ni apa kini tiki, mai gisto kini mai bukura. Awak yang resap je nak beri dia dah ano, kugurum kapisa kapisa kapisa. Lagi ni tahu mina kasi, ke rangan agai coran. But korang tak bijak position ni, awak kira ulle nyuruin nyuru kura. Nisai takut kerja kau lagi kecik. Mujur mungkin nyuruh jago ada 50+1, up 25% in 24 counties. So orang hebat kau lagi. Gumurai gengine arahwe tabuin. Kau tak ino gila kau tak ino negara kau nafsu kau ni kau ni barak. Agen busy tu, kena gila kau gugur cuma itu ino. Dia tulwet kumalo, ambil cuma tulwet kumalo. Kau tak kau mesti bawa mana yang aku ni. Tak kira kau mesti ino. So ini orang kebab kueke, lagi ni yang kuni. Siapa juga orang ini dunia, kubah jidan lebar Edwin Sebona. Akhirnya kau ibu diam ni kita kui, kau ibu diam ni gini. Mau mungkin orang diam nak kubah buru. Kau sih sebajak, mau orang kiki negi muai, mau orang kiki negi ay. Kita negi tegari tunggu ni, enor diam ni kita, kuburin Edwin Sebona. Kalau ane kuburinan Sebona. Okay, banyak yang kiri, mahu kenal dengan sesuatu ini atau? Atau wise kau mahu kau itu no, no banyak orang boleh jawab kipkilian, kau itu no missing, kau itu no.
1: Hongo missing boyot wili ngati chogere tinge tsakolin that get check 13 to get check 13 oye pongo si an bichuga go chutso ko go nyorchi ke na fas chutun so go chine go se chogi sikyo ginye em karoni tabrani 23000 kigoni ko cash asiba ngangem tilige tita ago gi onji chi age tugul tige check 13 go tago chang en big chogere go chutso ko chine ge sikki ko pongo si chine me sikki na lego chita ga gine tilige tit ko ge bri star 883 star 12 ash
2: yes star 883 star 12
1: star 883 star 12 ash kimari chuke go 4 minutes go tege at no other about 18 and atege ano go 19 go to mi chutu soko ina ile get 10 sang star 883 star 12 ash
2: yes star 883 star 12 ash
1: star 883 star 12 ash chutun soko atel diga tit sweet 6 star 883
2: star 12 ash
1: atege check 13 23000 chitu gulene on talk and chinege 6 Egas no en chipterit no?
2: No.
7: Chamke chamke muraju.
1: Chamke.
7: Gongo yin choga tua in wizi laga katet akoja. Ingeri le tun. Eko ngo meet kita ni gimo gongen galio eh. Kalau ku meet tabu ni nage. Ingeri le aw nai. E moni tuku kita setai. Entai te besho gele jige. Ku ibur rie tunggu moji gem mandak. Kita be meet. Coba ingeri Aje zaman itu kita tinggut kemungkin mau aja yang lebih kita risa problem. Asalnya nyeru solution untuk ada problem. Kemungkin, ngut kita lebih kita kepo isi sia. Kemungkin mau aja sustainability ni bersih aja. Terus po isi aja ojo. Ngut kau register member si bersih aku 34 million. Aku contributor, tu contributor ni every month pikir isi gas. Kau 4 million. Kau ni bikin tu mau timi. Kau 5 million. How will it be sustainable? Ko bike changu no tegeri tani ngsia ko me mujgal ban amu pefati. Tingo la le cost of living ko mi barak. Me mujibi ko ban sia monthly. No ti ko somu mama dey. Amu mi je ko dok. Da la gabe education model. Ko ma president wala magat kewal. Ko ge ma tu ki to sa issues ke ta chani ben ta kalengin community. Me tu bige wala 2027 gele. Tu ko ko sa sergali ni gay an ki une ni ogdo di tayo. Kogir atau interest flash kita uga siapa? Uga sejuna tamu tu kumuah gulir gicale segitiga siapa? Aku ingat siapa? Siapa? Epo ngatvin desin? Aku rutin mete katet katet ngatvin kau sana rutin beach. Kumuah juran minyak gulir gicale iya agak sih rotok. Tapi as lost the failure. Negi vote this government. Kau istiqi tu negi ibu 8 million votes. Jaga tu kau bermain numbers. Kau lalai numbers. Kelei. Kini rutin menu kue ni kira kau pak. Tunggu ni ngalalan yang kita cek kerogaan tu ikhio. Memang kita tu sih ngeljep ta. Negeri ngalal. Ini juga kat sini kalau tu sih kita tu kalau ngalal kita macam ni kalau tu sebab money. Apart from that, kerja kuah kau kesan asal kau irgoi nanti kerja kau mite kau. Nanti kerja orang urun nih kalau mama dah istirahat buat. Aku gigi tu presiden. Nanti aku tu kalau urut tangga tangga lagi mau istirahat kau kau tu bego. Kaya kami punya atau kami kusiru mite sang. Kasiha gua, ane sifun angku naga nyanyi yogi aku United position aku mana inci. Oga solo mago mite linda ground. Kau objeki so diem. Tapi fighting factor ni kita low land. Kau kira la mono dinga kau ngete kuan cara mugi orang dinga. Mago mite tos family. Now lose will be into two. Nego ayen kalle picu kipki eriptivan aku punya. 50-50, nogero lo berti ne ne tsang. Ako piki berti ne, ko piki haforu yita, ko alenki nangi. Ko ay gutay ek, angot ko atse, angot yisili, ko ngetos puru yita, kipsa gis, 10,000 people, gati na magenta namba, nungo sirto ay 6,000 narubi, ako pa minyoro. Tos maoro ayin, ing naro, kiwa po emudwa digir, ko bire big DCP, chiba yitite. Tos gina ni tiyan, kiko wape safari. Ama chiki netke buru yin, nabok alenki ngele, angot achi akat korokte kalengin community. Kokut ni sida ni bakanda na tete ni bodi kyokito mu kopelan siyasa tabimon. Awas ke nolik bono bono go itu yodi bono bono PS a civil servant kwa nga lega political. Ni ma suppose kwa as by the constitution by the integrity chapter 6 a civil servant ni kwa mga kwa siyasa. Leni yukutu yodi kwa siyasa ni bogeri amusha po ngeti. Nyana wana siyasa ya suppose kwa bensho roto. Kutu ya pika tu kwa kivu lejum gerim sergali. Gritu na sergali kwa wakita first place. Sergali na suppose kuribi. Suppose kuribi ki sergali taka tu kwa nimi te power. Irrespective ibu ni mwangu ni nyo sergali tanu kumbiti ni. Amuyo wa tax plus money. Aki nilabi kyo kwa kusigis kete ki svitali ni vare foro hospital. Ni mwangu ite eda kwa chame anu kuma chame amu chepundu kwa kubin jeno. Urna kiteji ya ingel sriye titeji taman nasage. Amu nyesi mwakiteji bi kyo. Amunai semua kita buat tu sih, kita meter naruk. Konyol lagi cek refer hospital negara kami. Amunai sih kita jitu ngerti naruk. Aku lihat, aku meter tax plus money. Kita ni di emet, tapi sebab emet, tapi aku waktu ini kita kondo kita suppose kita boleh share orang people. Now we kita kita boleh ni, bagai macam cuma tatu lah. Kau kaya emet, pending alergi semua tahu ini. Aku mahu macam itu boleh sih kita. Malah semua dia ni power. Amu kau ni itu kali, terus kita betul sih lagi. Tiga tu besar kali tu, tuh kikurar musirah lagi. Gua ini situ gombal ni. Gua mai gua betul situ gayi. Asal macam apa tu? Kimi sangke gua ni niat. Gua bini gua situ gayi. Kau goodies kau ni. Tegar itu. Kupun dia boleh betul betul dah.
8: kalama mo taige la ni me to bi du li ni go go to mo mi to bi chok ni ta ke ke ro le un e jetsam ba de the government now my people pico provienio mo to bot la ke tai ki ma di ban se go di tu se ki ne ribe si da wal shelter ni di go ribe ko justice te mandra ki to le mi ngo nyor ki to to ki so do those boys ya tu ya gai de gai de ma it is all long over du ki to to to se ki nya o le di ma di ke burgura ke burkinyo ne go ko nye ine ne no to uli ni ran me ti to no ni ago ma mi ni to ko se in game one bu no new development ko ba go mi time is up our people let us wake up atigi ro mo ni ko ni nyo atigi le ti ni ma ti ni ko ma ti bi galage o ne ti ga to bo ro ma to ne ti ga to ge bo ti bo jion o ne ti ni no bu no mo ko ne ni no ba tu ta ke ki ma ti ga mi se wo mi se bo ro se galage ka ko ye
1: ngo ngo mi sing no 83 tinga tenda ego shek tip tema ga genge ko gibo ti temi ka ko western seed company na ko stoi ki ogi a pi chama ko gol so ene gun ingele ka ko to ga ro bo chepo ka satanen wa ke ga skele nyo ne nino ango chen nino so ko nyor tabande ki bar go muche ko bar lakini ga ga yon ke gol ko to go nguni bande ki chepo company no tra bo western seed company ago ni tabo ti nyage swik chepo america 43 cheruftos enga satanen wa ku tu ku nuta ara wa xemo ko ro ga ngmane ha mita namin ka 505 chaka mwa gele imuche isto enge mionwogi chano me bandek anat kuguti chano me bandek kumotone niti bandiat nwa aminika 505 aminika 507 ayuma gele bandiat ninyo li chuka bisa ako gesen kumye enga sartaga chukuli ako nye mwwek chinyo li len chemuche kechapen silage aminika 508 gu ngegas kegese kabisa kesutik chaka changa ene garit so aminika kubunu kombunit aminika 43 aminika 505 aminika 507 aminika 508 agabunu company ni ba western seed company agagumwa unkelenchin labati gol senguni ko tomo go toigero opta yebare toigero opta go ngonyor tabe ngony aguruti ko itogururia agutunda betero opta enga satane mite tayon itinya bali ona gatsulu muti virsi mite 0705505505 anairutete agrodila agatugul anatupande shop KV outlet anagobi chagi kwa chicha mchinet kwa ldage swek chepo western seed company entagigo shek tip tamago ngi chabata ile bo studio ye tsata tibul en goro nitinu ye ne uri tam tinga tokeren soko go gigo ne nyu pigibigi tagenge ago ki 2 minutes ki chogi tegen
2: yes en 2 minutes ki tenege
1: 2 minutes ago chi tane tile tike shek chaga changa ne chep ndio chinga pigibigi tse no 150,000 ngela gidi machal bibi tenga sanna go ago tom kai sikim
2: yes
1: ko igoni na vas iboishin kwenu tap 20 ya 30 shilling yol chiga pigibigi ingele 3 minutes kicho kichenge ntinget
2: yes 3 minutes
1: kicho kichenge sikitanga 3 minutes kwal chinga big big it
2: yes agale jige jogene magati ayinyo go yidale kicho gana star 883 star 12 hash
1: star 883 star 12 hash star 883
2: star 12 hash
1: aga gigo ringi chok minutes chekata minutes chek somo kicho kichegen ngwete tega ne about 25 ko tomi tilgetit ina ile menyoru ago matiket tagenga gangmagele chitane tile tiket chek chaga changa within 3 minutes linda 2 minutes kitok konyo urchinge bigwigi tsine 160,000 150,000 pachach nemja kabisa box star 150 star 883
2: star 12 hash
1: star 883 star 12 hash yes
2: kitusoka ngegoni asise jabanda notanenege yigitsitai
1: ogle ngichok and 3 minutes kitoche mite time ago nyo 3 minutes 2 minutes kena gele ngona walchinge bigi tagere biga basa chetle tikit sheke agere anderson ka go tilige tshek somogi kerga kitane gele willi ka til somogi las mago bi chitane ka tilige sek chaga changa asigo nyor chige bigi bigi nebo 150,000 star 883
2: star 12 hash
1: kitunsoko tilige tsibiti sikki Raspo yot chitaminate kore taraf sige.
2: Taraf sige.
9: Ano Bruce Simon amangone we enjoying.
1: Iwaiba yaraf sige.
9: Very well. Amachana amenin elega paga agenin tor wenyu. Nibo nande. Kagete bege or kagimwa gele. Kiritinen His Excellency President Uhuru agemwa gele itanyolu koyai kounoto agine William N. Gachagua but the question is kitorene Uhuru kingoritinen William him or Martin William go president. And by retaining him, go fighter in William. And he ended up becoming president against the wish. And therefore, they applied the same. Retaining Gachagua was only going to make him better, which is against the wish of the UDA and William himself. Therefore, Otto Setalelen, he made a good decision. But choices have consequences. You are solving one problem and you end up creating another one. Maragua, the argument at the moment. In Gwagev 1, Mount Kenya, the issue Nguni kuwago shiften kuwago ik Mount Kenya versus Western. Mount Kenya got divided into two. Kipinye Nyeri, Kirinyaga, Kiambua, Nyandarwa, the Agikuyu community, making 2.9 million votes. And then the Eastern Central, Meru, Tharaka Nithi, and Embu, making 1.2 million votes. But already Embu, kotindo chita negebare Muturi, matindo in Kindiki. And the thing Kindiki, as we are talking, ko Meru Tharaka Nithi, they're making around 900,000 votes. In Gwagebe, Olimba Western, Kakamega, Piiga, Bungoma, Busia, kumeke ni about 2 million votes. Now, kago Holden, kago Romit Sifuna. The question at hand now. Ngut kamugi kwa Chilin Mount, Kenya. Kwewa chegebo chige Western Kenya. Western Kenya kago Romit Sifuna. Negi nege api lenen Western asigo onam kubwa by only bringing in Oparanya. If we don't do that, then we are likely to lose votes, not only Western, but the entire ODM. ODM ngu nge ngalole ki itegele kura ishechwa kuchukiko sitraila in general election. 600 and 6 million. Now, ewa chaga isabu gele ki chunda kindiki kubetang 900 votes, agar wai kwa kete ngo paranya, asige te men sifuna, anagiri te ine 900 votes, agar lose ni cho juni got to go. That is the question at hand. Ne yo che kia chi sabu. Ago maraisi, isab chanda na. Anibuchi, ama ya baga agen giti wanita, aga amua giti anyo, the all is not yet lost. Ate in politics, is a very long time. Itu nemu.
2: Kongo mising jita mene kure tarap sige. Ye kita stay kudu mising asubu ina tanu ba. Itu tabrani. Ye rasa gine. Ya saya nu bana manuar enggol imba kurgum. Manuar.
10: Jamge bukan hati mana bukan abus.
2: Jamge manuar. Jika megi ngarobi.
10: Jadi mereka yang sahaja yang boleh pura kongoi apa sah, gileng kira lalu itu asyik set kap sah, kalau lemah kap sah asyik set 2027 sah. Wajar apa sah lalu aku boleh bawa western kap sah lalu, kalau aku kira sah semua nama nama kongoi. Nah ini tunggu lagi mesti gile, agaklah siapa sah, matinya jawab di, matinya punya di, macam mana lagi? Emu itu ini tawar aku tak nak, tak ada tauli, gajem kene tunggu tu ya. Sama dah mahu gitu, alasnya jawapan itu nak mana? Naga lengannya hati malas mahu minta kandai na teh malas mahu gitu je. Malas mahu gitu je, kandai na teh segan dia, segan dia asal kuperjingi aja. Jun je, terus malas mahu gitu je, kandai kau kau ikat aja. Terus malas mahu gitu je, gitu kuperjingi. Kandai na teh kau gitu apa mana? Makel malas mahu gitu je, malas mahu gitu je. Ulu kau orang lain, ulu kau nama si cengku nonggol lep kau ulu lenyau ulu. Kegiru uru hati ulu, pada magata na teh tak gayi, tapi teh nama si cengku tak. Macam kau pun mahu dia kueli. Last magit ni ramai nanti tak walas magiri, ramai nanti asyik egel ke nyordi negel jeep. Tuh cewa kerana tu setatai, bayi show ni mungkin. Kita macam egel ni gongkara abru tu. Amu isi, kimbo ma presidente ra bruto o gimena bose kimbo ko mi shagoro lin ya ko ko ga le sobuni kara koro si sobuni lakini sa ai ke gero o maintain ma ma ga o gero mu na ndele las ma yetnya ga ndai na te ta sige age aga ga ndai na te na baji ta na bangana ne ge re ngale ga ma ndele o ne ge ngale ga urdiet ak ko lu eta baishit ona ta ne ge me ge som ge le o ge re ga ndai na ta ni yo onge jam age te ge somu we na ge ni se ga la ke mi ta o ko ma bara si ti ro ga ndai na te Negit kegera ko wa me dai jete ge ye ba she ko bim ga sa to ko ye atma ta ye korta ga ge len ga sa ngoli ninga ni le inga tu mon ole ka oli o gi ga ye mate ni ga le je ta ke mate ni ngota ba gi ga ya oli ba sa ngoli ga ba sa a sa ngoli dun ta nyona ga ai bu ga ye ba ne ye lo la ni a ja kin go ba ta ge ga nam ja se ko me ga sit ma to ko ye gi ma ta ge le a gi le dun nya le a ni to magna ngana du ngam ni tani ni ko ni mo age le ngam je ba guno agam je batayo ni nagiri pande na te nota ne gemete kemete ge so ambi chage le ji ba mana ngando ina te atenga alge ge le ma ba mana ungiri pande na te ta ge jam gaindo da te age so am ka pesa bi cho ye ga so guno bi gam nandi ye le ngura ne ga bulu mu jam pile je misa bi cho mure ju o ye nyongi ni ge ye ongira ge te ka jitul gura ine ka pesa onge tul ge bando ka tu sige tul gura ki ati ge ri beme ta muwe ne nyo ne kwaje ki ogri bungu no me mai ne ge aga mi ge yaga to es bona tu mode a grus ngale ja go ngai
1: ongai ongai miseng ongai miseng manwar chi ne ge tu soko nam chi ne ma te chi tu soko ka ma la gitai tu ga miso ko sige mona en tayon kele ne ne sibu e ga sang ne bilato la lagin bilato bilato
2: bilato
11: Hello.
2: Yes, brother.
11: Yes. Tanam ngi ta gol ge ta ga ndu guti. Pas ko in. Nana mo go in tumon meli. Amu alere ni. Ongwe morai ni ga mo itene lai lagi ni mo amegi. Ada cila lagi juga, kan? Nampak Bruce kau terlibat ni juga anda. Kau tiada optimum mel. Nasib kau lewat awal ini, ni dah gumi. You, bas kau ini, guna kau ini. Tetapi tu nukar angkut mising. Macam yang mana le ini? Kau guna geng korok tiap kolej ini. Kau cuma tak geng, yang dah tak geng. Tukul, kontra so mani cina puin ni. Pasu negara cegi waktu. Gue kata yang gue aja tak artamoi, kalau gini yang apa aja tak geng. Butuhnya tak mengerti atau saud, gini yang apa aja tak geng. Kalau lagi gini yang apa aja tak geng, konyol gini orang apa aja geng, gue bingung kan itu. Konyol gini apa aja tak geng, tuh kenyang sih orang tek tu lene mon, karena gini gini alat temon, negosinet, kita meta apke, Leonis ini nyonya, semua bawa dia jitu ke kromeneng kila dijemu. So nubu kaya kira kele William Samuera Bruto kondua sabi kaya anda nyingko abara kama nene kulab chi kusambara sisi isi anji kone kaya anda kiki kaya isi koko kutoyo kubala ugeir gomosi kubala ugeir gomosi so yin kaya kira kele inke ni sabi kaya au nuanka amua ati chita mene tuna sege koko nuanta ne kikirtayo anta no ti mkocha kikirtayo anta kaya kira kele utako nyurgura isi kororo nene William kondo chin pichu tuki ngalala ya reto tuwe kima gile ni pichu susan kika eni nakuru kaunti yu ni batu tamo ze bule ni nuwae kaa sitai nyo ni ngejira yatin na ujiep kipsegis lakini muu nyo kuyanga mawe ya zili lana toke jingi jitano nyo tebe engosane kemita olino so mwala ibara enda nuhone misengi nana weki wulge tkuti tatamila derito
1: ongoi misengi ongoi misengi basta milato lalagin
2: yes ngiba tu kitoba in company natana ba western sin company ngiba tu nagoba keswata natana ba arakam h101 anako haraka hw h wh301 amai le varieties chebo keswek chu kot mising korutos eng betusiek 90 agoi betusiek 120 agoi ibwa kora ile makchingei nitrogen noto nemite ngony imuch kora ko mandae tritinwek choto chebo uinwek chebo kemeut akwae kora komie amai le mesisiek anan mesisiot akot nebo bandechu komite kabisa komie eng chi agetugul noto ni inomi akot imoche iyai kou mungara anan ko tiakio anan ko kakibel anan ko kakikwany kimyet ko kararan kabisa chengchikei rani keswoto noto nebo araka WH101 ak araka WH301 kobune agrodela anan ko tupanda shop anan ko KFA anan ko outlet agetugul anan ko kampuni netinye chamchinet kobun Western Seed Company anan ko distributor agetugul eng betutab rani anan ibir simet kwo namba 0705505505 0705-505-505 Western Seed Company bringing technology to the farmer.
1: Yes, kaya sa kanya Johnston, yung kita man Johnston.
12: Kamu kaya
1: Johnston.
12: Kung kaya ako Bruce, yah mawa na yun nimi kumye. Iki tasta kumye ko tin. Tumanen dia tasta kaya may mga kung kaya. Pati sa pering na Bruce tumanen. Koin kai gai te tut agi mua gai manet kiu bi chung guun ne at bui patrasta na kogi niit ako nyo en kitu ko mua jiko lindi o trito ni pruspit agi kasi ni uang ele mas le telenos ni kumatio shume kiotan ne ko eita something negativa na ko positive on galao election kubo ayin le by election kubo ayin kubo ayin wala kubo nete ayin kubo le une galegapo li bameto pami bamet truce peta tumun ruta yu ane ayin de fosu sabagara yako kumwa gane mal kapisa inane mule nye daba nasa me president ako jini ako virginia kura ako mwa le reste go tuta nende yaka sire nga rao truce peta nye kumwa gane manet nye kuwi kyo kama yung mga ala bigi mo yung bigi mga kaya magi makak or mo yung bigta man plus kete yung ano yung sumo kete kumuha ko yung ano ta ako ka anyut yung mga kaya man plus kete what about the other side so ama sa mga rucho kyo PS rono PS rono ko a PS na perform ne peleo chango ay taga si tunge si PS rono eh where is another PS Guru sih yang salah, guru dari kiri, guru pias kiri skipto, guru pias kuri. Mak ayah baru tunggu nih bawa aja, jadi bukan lewat di sapa nih. Eh, ketinggian di stok itu miru, awak apa nas, awak senetas. Apa sih ke kita tawa nama di bila sesungguh nih kawan aja orang itu senetas, MPC, agam CS, di bureng kiri jo, ak pomer tak nak kuru, ak nanti aku di bawah segitu. Okay, lewat forward kau nih. We are not supposed to be talking about things in good things from a tomb. And the meantime, we're going to go election about 2027. Aragoni, my only boy, young, I didn't rest. My way, then, only boy, he is true. Keep on us and down. So, to the Munja, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, Aku berbual apa kerja kita sendiri buat tak kemana kita kungui, pas macam skor sih, nanti lembet tengok darat tengok apa, awak entah macam mana tu bangun orang jual sekitar bangun kabel.
1: Angguk missing. Chonston, kita open. Tinggal le. So kena terbawa start 274 kuka magiat si met nombor 35,000. Aku akan kau ikut tinggal check 13 and you tinggal.
2: Tinggal check 13.
1: Ogo igoi na fast ya gatul ne chutu kila soko agoto mga gosiki gonyo orchige 35,000 si quality mate na mache negen anagotesa anagobos si mate na ole tika tishek cha iti lego tika teta genga kichok
2: yes
1: angele to mga inyo rugi en soko anato mga i chutu ima i chutu rane neta kwa itiam minae chutu nsoko kogebre star 274 haka kimwa gele tika tita yenga henge chitu tika tita yenga henge tika tita yenga henge star 274 hash first stars fongesi agile first stars kanyo tokens nabo 675 tinget 675 yonge goigo ni tokens kwa first stars ichu tusoko itetil digetit chitani gurien chosea kwa higa tasang tinget agiriki kwa nyorugi en soko kika nyor 4000 chagipo mchilek evans kwa higa tasang agine enyo ni chagi agere chito nekikuren Lois kakikerta sang, chito number 3 kakikerta sang. Agere chito nekikuren tiketit netai tinget kikuren Michael Ngeno. Michael Ngeno nebo 0727 agole chituo tu mwisho.
2: Agere kora chito
1: tiketit netai.
2: Yes.
1: Agole chito tiketit netai agole tom ganyuru gen soko. *274#.
2: Yes, *274#.
1: Ama tiketit tiketit shagoeng. Tiketit tiketit agenge.
2: Tiketit agenge nege.
1: Ago manda tiketit agenge out of 13 chaka mite soko.
2: Yes.
1: Ago nyor chinge chichon rabisha kik that 5,000 siko bangange. En ngale gapsi met *274#.
2: Yes, *274#.

0: Chaiwa sikingia nsoko.
1: Yes.
0: *274#
1: *274#
0: Nita kwa lishete nsoko. Yani yole git nemo kinige.
1: Mm-hmm.
0: Cimate, kwa timai cimate kwa kwa kwa 35,000.
1: Yes.
0: Imuchi tete ya kwa kwa cimate kwa kwa ngash asiba angange.
1: Mm-hmm.
0: *274#
1: *274#
0: Chutu nsoko tildiga tita enga enga chitugul. Mm-hmm. Agere Florence, kaige tasa anga munga tildiga tichego enga.
1: Mm-hmm.
0: Kwa imu agili itile tiga tita enga kichok agi imuite. Imuchi nyorchi gaya cimate about 35,000 na nyor 35,000 iba angange.
1: Yes.
2: Tak boleh tu, banyak bicara nasabu kalau kau lihat, kau lihat nak ibu nak tegel, kau ibu cuci lihat nanti. Lagi ni presiden ni kita nyukung on, aku ingat kini dia, kau tarik kau namu kunye. Kau macam ni aja dia selalu amu kau boleh jaga kau lagi, jauh lebih kita jis, jauh lebih kita kejuanis tak kuat. Aku macam boleh, aje entar ni o, kau yang kau kena berus, aje entar ni o, kau gigi ni tenang je le, presiden ni kita nyukung kau kau kunye, in 2027. Kupanda no negumura, tiga kolengin akan buat atap Kenya elu, kutunya akan buat no na, jin genti akan terluet kelain, makin tanya kan ikhaya kan, nanti bersih lagi goici, niu terap no, kau teki kan no, kau teki ni awak kita ketul, lagi nampi bersih lagi goici ramu, ngajar ya, kini lewu cawan ketul, amabi cawan kau mungkin lagi temui jo, makin nampak jingke, ikhaya kat kau mahu number one, ini sebab itu kau kila, kau mahu orang yang nak kila, mimi cawan awam jingke bersih cawan tak aje. So acian tanamnya mana u? Kau kira lagi cuma terbiagura, gua mungkin jangan dah. Aku berjaga mai tar UDA ni, tu yang di. Kau itu presiden ni, ni nato kau ad working. Apa yang dijangan di tur? Jauh apa isu ni jangan korang ni. Kebetulan angka gemua, aku tera perlu angka gemua. Tapi ini siapa terang? Kau macam orang kau cuci tiba. Kau macam aku macam gunggung tu tu, suka mahu yang lebih open. Tanya tin, kabaran apa kerja? Kau lakukan berusaha. Kau lakukan apa berusaha? Kau kau pointan sisi agen dulu. Kalau kau nak nampas, orang mami, mana kena nyawa yang ngatu tu, anak orang kita orang berusaha tak kau kau yang ngatu tu. Ya mami, kapan na, kau nyawa orang nampu nampas. Tangi itu kapan na, aku itu cuba ni dia kerjau, tu itu kincir orang kencing je. Anak aku ini dia kerjau kapan na, kau mungkin dia kapan sa, kau berbeda dia kerjau kapan sa tu. Kau tu mami utai angkanya, kini kau tanya orang kencing ni apa yang kui, ni nama, ma kapan na ngajar, tapi dia kerjau. So kau yang kau mahu mungo, baju ni kiri. Kata
0: sta, alamujiwa zile. Hongoi missing be what? Singeli atuko kagimu agele soko kuchini na Tom kai gonyorugi ensoko. Agere kama tukete tishak samogu, kama tukete tishak samogu.
1: Yes.
0: Agu tukete tishak chemi yangu 13. Chita gune Brian Koske, Agnes Kituri, kuanlage nbiga inchaga nyoruka gonyoru chita agenge. Tukete tishak kama chemi utinge atuko kagimu agele. Eita nyoru si mene about 35,000. Ana inyor chike Rabishek CLC mate na imache mara ima ita CLC mate wa 50. Ana imache iba angange kwenye.
1: Yes.
0: Yekibiru usi mate itetean.
1: Nata nige kwenye.
0: Tako miti kwenye sekta manu royu.
1: Yes.
0: Wakere kaya kata P122. P122 chakiko nyorugia nsoko. Ya wangiri nyoruo tokens. For example, chitana kwa wakere kwa chitunguni. Negure Mark Tonui. Konyor tokens na 782. Kwa chitu ne rani kito mgonyorugi lani kwa nyoru tokens. Togi yonchi lani yongi nyoru tokens en bishu. Kwa ni chitu soko kwa gerti en sang. Sita iswa isigiriwa gerti wiku 122 sang. Chutu nsoko *274# *274#
1: Yes.
0: Hagiwe yonga kisirigile 435,000. Iti litika tita yenge. Matika tiyo yenge si nyoru nafasi negarana. Antako mitika tishek tamano che mita soko. Kwa nungi chok 4 minutes. Kwa iti theyari 49. Kwa mechutu ina ele mesi kini *274* *274* chutu nsoko.
1: Yes.
0: Asiviti siki. Speaker pen.
1: Benetown.
0: Speaker pen.
3: Wait, Bruce.
0: Yes, speaker.
3: Dem ni awak yang mana tinggal tu?
1: Tamgi speaker Benetown.
3: Kongo kapis saya rafaz ni baru anjur nana muat coba kongo. Agi, no lagi kita tidak wasir ya, ini yang kurang ni jangan. Amat cakap macam orang yang wasir itu cuma murkumen. Negeri terus bermangan lekik orang. Agi, soalnya negeri makin ni agak tu.

0: lowen ko mo jina lagi ati ge do te lenda number 2 chang du ke ge do ba du si e no lie be sab ke de ge du ke chang ge sara bro no ko mo gi chigura mo gi chigura ge sara bro no lagi ni ka si ne ko the best sama guna bro ki go me de sho o binul she best ako lo te mo na ko da gra ako ni ki ko til kura ini ka pesa ni men to ban de ko til ko ban de ko ka sam ko mi ni ran ga gara boy sho boy shi ko ni bi o ban de sab ko til ni ba lo ko ban do ga ban do ke te ben ga ki ri bi ki kura ni mb sene ta jo ka ban jo ku men de mgs ki til ko se tu ta no be tu no ko le ra ya o ba gi ron ko til ni kura ko je ni ga ti ka tambuan kali aso era bro ni ko se tasa ti diga toria de zebe chumi me jero ngu bu kuma ma ngela toria ni ma ko ta me ta ba ko jengu ni kura ni ma ko ta me ta so ma jengu ni kura lakini ma ma ngenge niwo ka jeng ni ya jitu ko lakini ngela ko le para la toria de liep kara ko itu o ko lingi bura bu ko ba sa ke to gro ngi ta na sa goro ni ko lu gwen kara ni ni na va ni ke le toria da be ma ni ngu ni ko le chumi me jero ko ma mi ko ba ke ke ngi ni ko le se ki e dole de zebe ila masiga ta no kumuria ga no sai kuma ga monuria kuma ga monungu ti na ga ngene ko da boliji ke monge le bani ga nguni ko mara ichi yagi ni kita ni kita ga no yani ni kiti nge ile bani kide ndi kuma ti ne gi mungu de mita this true lakini ko gomi mungu ji sereti ni nyakta bi tutana gura tutana gura kwa kasi nguni ngalala ni ngalala buwane enyansa kwa kule chumia chitani kini mura ni mbetio 27 kwa baranya nilina Gladys wanga nilina Gladys tu chumia ngwestam chitienge uliam mudema jako tangula tu ya nikawa mtufu na tukul dig enwestam nia gino kere William bitu kitu kumi kwenye interesa juaget, mawe limbar kujenga, mawe jaga kujabu, kutori kujenga, lakini ma ni kumbar, ogol, akoges, nipo kwenye kungu na maiga tenge kesho, kwa kuniyani, mangu ni bruta limon, manama zungu ni kile tu jangu ni fire si fire, kuchelewa just be, nake di tu komis, nake kuhusu meza lao kwa kesho kuu, manama zungu, amali ni tuwe na mungu na chen. Na tere ni Bruce, konye mkip tamari stiga na baga njelep jelange. Amale ita tamari, jelange kipa mana adinu, magere mbi rogi, tabu niko mbika ap jelange, matiko mbika pa naa tokta mutabu reti, kumtok ya fisa te falami enzu, ene maja lepti tamari no mucho. Nekere jelange ni kwara apketer, neke skabari na baga richo kwara apketer, ito mana kumeche mekata guni, kamu adi watu guni. Nuka tatye nge vrede biti kapa na kwa ptengo, kama ndaka vena, kujenge na finance na ara bro ano chu to da mutane ke update kwa kaje singoro ada break the month ama boga du dem yewi area jablanga
1: konga misin ko misin banai da kangulimba jablanga te yigita sta ko misin asu buina tanu beta bane kime jinam jata ke dogon so ko bane bruce nam jata ke migi leje bija tu jaga jitu so ko agi nyur na fas agi nyur brainda na tanu ba yelji ke tingle so ko bongesi nam jata ke tigen asu ko bitke mo angi na tanu rube enga itu tabrani ya kasih bro tuh ngelimba mau ganjeh bro tuh mau ganjeh
2: jamge boy itu mau mana
1: jamge bro tuh
2: eh gue tuh nyuwi kan orang arah naga aja ini kok kata kayak tadi ini gue minta mau komen gak aku ya nih kau sendiri ya kau ini gue tahu itu cheap friend lagi nih aku ini anu gue berapa sih cara bisnis nanti kita lihat bungkus tuh tak kenapa gue berapa sih ini ke 2.2 kemarin juga lagi bungkus nih, nanti merah. Agak ini bawa, bawa tinggal sana tuh. Jadi joset kaku, ugi agaknya rapi sih, kerapi sih. Kemarin juga lagi bungkus. Kondut, karena kondut tuh kunci gini terniat. Awalnya ini, Amerika yang berak, kok ugi agak kuno dia tuh. Oke, itu kami mengajar itu. Kita udah tenang, kami menunggu macam 3.2. Orang tua kok aneh sih. Ani joset juga ugi itu berak. Kemarin juga lagi bungkus. Macam ini juga ramu ini bungkus nih, namun. Kau kata sah temennya, enggak lega di indeks. Mereka tahu berapa sih sebulan nombor temennya. Awak banyak.

0: ngalek ab konam kokonam kasit contract kimache kende kin bunge en ngalek ab sukuna kongen ole kotko makiripke kora kotkopit machenchenit imin ile sukuna yon kakochekan sukuna siasa chekurumen mache inai ile ng'o nemi batenyi chito nemi batenyin ko Uhuru Kenyatta ko chito nendoo rabisiek komie akot kiberberge komuche kosumbwan biik bichon kurkile kakipotin kakibet kimnatet en bo Western makot kakitinye kora kimnatet tom kesich kimnatet kora saiti en ng'ale en in oliet in kisich ele kotakokararan en echek nendo kimache kekapan komie koko Western inon akeipcho kepcheat bichu tom kenai kora Nyanza kele tot kotepchi akechek ngamun ikere ile katemeandan ngandan lelen mi kotbes kokoikere kora kechomchin boyot kamache kowir preste angalale ng'alek ab kun akole the problem ko preste nikose sikile sikechomchi kora boyot kelet akemi kotbes kowek kora lai ikere ile mi kora mi chito nengonam microphone kouchinot kole kakitepton so noker upur kosingan komo chito non kitegemeonen kele karon koumchin beek kura kimache kenam chitbiik cheu sukuna ot Gladys Wanga asik alak chekimen en yoto asikeng'et keo numbers en yoto tukur ngecheng'e sikeo nokeren biik komoswek alak kecheng'ote ng'echeret ketinye koronginotet en komoswek alak ninyon kora oliep in masaek kokot kenamtekee chito neu in Patrick Ole Ntutu akany biik cheu in senata Ole Kina ko biik kora chemuche koum kora kuraisiek chono komoche keker kele kimuche ketoptono bichoton amun ng'o kuoni masaek kenam masaek tukul kerkee chemi Samburu chemi oliot olombo Nairobi non tukul chemataa ko masaek keker kele kakibakaran bichoton komat kechunda kit ake ko noker Kintiki kotot kekitem out en Kintiki ndamun Kintiki koroni komuch komakotindo tindoo sinye imuch kotindo kaunti sain kityo en koroninyi ko niker chito nemoche koteken ko in turis kotot makiribengee kora biik cheu chonto kokoromekitu unon kotokiumi en politics chebo in komosindo kotokiumi biik chetokokimen chemito serkali ake akomwa bichoto kole kimuche keyaita ano siasa en koronindo sikeng'et kesich kimnotet ko nibukot kichundechi biik cheu Oturu komuche kobut patenit ab William amune katindoo bichuto rabisiek ako kang'et akine serkali kokatindoo kimnotet nekotoumi bichuto kobakach kora kotera kora mi biik kora che kasinywan kokwomite serkalini William kobore biyoktu bir mootinwek kwa kimoche kityach bichoto any akecheng biik chekimen chemuche koit kura ya kimomoche koba kityakta mi biik chekimomoche kichunda en Western amun mi biik chemi en Western kou in Alwale non to chito kora nekimee siasa ko kimomoche kichunda biik cheu chondo amun to bichondo chemuche koum biik kora sikore kong'et toretokekeku in kenyoru kimnotet niker Simona kokotreten en televisionisiek kabisa nekire ile kokimit komoche keribengee kora tukuk cheu chondo kit ake nemoche kokoromen komoche kiure keum biikchok akeityo keng'ololchi keng'alal ng'alet agenge ndamun niker yekasungukan en pia kokangwo Transoia kobar Transoia konyokwo Narok kangwo Narok kokaibit en Narok kokonai tabusiek ab biik kole unee biikchok tabu nebo bichu ko nee ko ikere ile cheng'e kobitansa en PS runu ngamun kalya kowo nee ground elemi biik komi PS sang chekaungee chemoche kityo kwomis icheket akorum among'u kora ground kilipanchi Musiara amondoo ground kou nombo Lal si nombo Water kokibakake mbeku kikabakake runu baibusiek komi yoto tom kisipto amune kokokuru chito kangonam kasit nieflans akine kotesta tomot kityok kechi biikchok mbarenik en olda tugul yemi biik kap kolenji kalya makitoret biikchok ketinyo serkalit ko ng'alek chon cheyoche nyoketeben kerubiche ng'alek ab kou oratinwek kotesta koboisie oratinwek bendi oratinwek komie en tebiik chichin amun kokechorana oratinwek kekose non komin neng'eten olimpo kebole akonyokomandaen kamukut ko oratinwek chon chekororon chekoru koyote mung'aret kokaranit ko nekiboisie maomo kokwet inonyoru yamaket kongoi
1: Kongo mising, kongo mising, Rotich, Mbilabo, magonjete, yekitesetai, petutab rani.
2: Yes, ako tinge testai, kakibwati kabotik tugul kele kakoi ropta nebo kasarta ne nwach, mwekoege, ako kit nekaran e ropta ne nwach, kokaran kora en iboishen keswek chebo Western Seed Company, chekakonin keswot nebo Araka 101 ak Araka 301. Chuta ko keswek cherutos en kwenutab petushek 90 ak petushek 120. Nono ko arawek somok ko arawek angwan ako pandek chubo Western Seed Company ko pandek chekoron kabisa ngamun mawesani mionwogik chombo pandek ako inikes ikese pandek chekororon chekaruryo komie tinye kora chekile Aminika 43, Aminika 505, Aminika 507, Aminika 508 ako chuto tugul ko keswek cherurtos en kasarta ne nwach tai kosich kityo peek tutikin so sorunen nguni ilabat iolchigee keswek chebo Western Seed Company ako ibwat ile tindo agro dealers miten Tupande shop KFA outlet ako biik chetinye chomchinet kwalda keswek chebo Western Seed Company inye ng'olion agetugul bir simet en 0705 505 505 0705 505 505 ago inyoru melekto noto nebo kabatishet yon keboishen keswek chebunu Western Seed Company Limited en yonitok akakile ibu musoknotet nebo kisasa konyo kabatishet.
1: Tingkat fana oleh tuan sunnah sokongan gune. Agar esok bana Bruce ada esok nanti mesti gune. Gopaji ni macam mana? Kau nama ngarit nanti nama bandai kau bana Bruce. Aku juga ikut kita kau 12,000 Kenyan shillings. Kau 12,000. Agar buat tu kita lagi cutu sokong. Kau dalam kita kau *274#
2: *274#.
1: Tiga cek kita 23. Tiga korak kau geng kau guna tak cuba bana Bruce. Aku juga tu nak cutu sokong. Agar tu mesti nyuruh beranda nama Yalish. Kau nunggu beranda engkau gune. Dialogue to the *274#
2: *274 to Tunsoko, Hagin Yortige, 12,000 Ibangange, Hago Gerimi, Tigatisha Gumiga Bissago, Togato, Mialisha, and Soko, and Ten, Gaiwin, 12,000 Sibangange. *274#
1: *274#
2: Hagimatiki, what to grab over avenues. Avenues got already to be Yamungare Tagobati, Ngui, Stokist, and I eat in Acrofet, and Angui, Agrodila, and I go eating Raygora, retailer, wholesale, and I eat in Tuguk Tagibe Gobambar, Tugu inputs, Chongo Vishen and Embar, Tugu Tul Jamagotin and Embari, Ko Inye Negonin, Ravishek. Avenues, Kilen Capital Financing.
1: Yes.
2: And a great little loan.
1: So, what did you get?
2: Mange tsaida ga go vetne ngunge barage tebe ngiri tsone nin koma mi ke barage tebe ngiswe tse nin koma mi nga mun meti ndai rabishe tse muche ya lentu guchu kanyo a new sa go banye siko konin capital financing siko bitit nya stock tse mogoti ninga sarta ga tuguli anai muche ya gora tu tse bunum bar a tse go tse ga gol ko botik ko tuguk tse bo cereals ngo horticulture dairy poultry action tugul ko authority avenues ko go chin bitu ta tugul capital as with ko sta ngaret ta gi ga county tse bo transfer ya pungoma kubota
1: wasingishu
2: akakamega sweet kutoret piki mngare toga botigi keri kito gile kesi tetuti cha wantukuli cha mga watin sweet nyuru rabisha kumun avenues agita stak mngare tina watra wako t-shirt and agiko shaka na maksumok yekita en olive studio.
1: Yes, dakika isi kato jika bata dakika shaka na maksumoki yekita setai
2: ya sangine pshonga pshonga
0: jamwe bruza timo nuwa mune
2: jamke
0: Gongo yue Bruce, kai di te meta nyen de lue Bruce, magu mangu abza, kai ga elin dagori. Angeti gongo bedu tabran gogo ne chwen gege ro gogo ye me, ago weekend round up. Ane ya ngala le ami kaunti ni babo me, ago in weekend round up kwanza neta rongo moto ne sabari nongo po wane gabi Linda Mwananchi, amacho lepo ngewe na wani tonika amu pichu kube di mutia, pichu kube di engaliyati, mwajube chi, amabide chi, amacho lepo pungezi na wani ton. Ago njini, ago toka njini emit kora, koka wala siyasa nito Kenya. Nika toka mwachi kulewe ni siyasa ya toko wala se. Nima gonge chi kule tatu ngwe, tulita anani ure mpapo wino, oksifuna. Ago wan Kenya mzima, na wakira wale yuta na nye lego kwa uma njana kora. Ago tulisan and kind on and seta pulote nugu seta ngu nge ngala ale ko gita ke ka seti nugu giba kalongo giba se ne giba kichano amalwa giba se ne giba rikati ago buwa ne brez ago tu ito zeni anago seko lakini cho chuko koke buwa nkabisa paka ground elo mi ten mwa common mwa nanchi elo mi ten mwa siyaza tini itano denye giba orgonye ngale ake teto ikioni kama cho leji president kaa u ita ngaraya neche gatu Kami temui serikali ni bagai nyakuan lah. Aku serikali ni bagai broadcast kami. Mungkin ringgu ni bagai gitu ya. Nalai itu tanpa broadcast kami. Kau kah aku juta kita kau siapa ni cuma. Kau memang dulu tu best. Nih tunggu itu alat. Kira engalai juga bagai broadcast. Kau kini kita kita kau pikir kita mirip macam tu serikali. Kau itu kau ngamu. Kau kira kau ni tanpa debut presiden. Aku kau tak kau limbo. Pichu bawa dia ni. Kau itu negara. Ia ni negara kita ni. Osikia ni kita pichu. Ubiri kau lega subdivide ni. Ni dia ni. Ni boleh ni kau ni boleh. Tapi ni orang orang menyuruh. Jadi kau tiga ni limbo mirip macam tu. Kau boleh tu ni. Kau kerana tu ni. Kau tiga ni ni. Aku kau ni juga ada presiden. Elegan ni ni. Anjau pun ni ada. Kau kerana ni kau ni limbo yang tu. Ibu tu kau kau orang tu kau yang tu. Kau boleh ni. Baru itu orang ni. Kau boleh tarik tu ni deh ni tu. Ibu ni lega agar boleh. Kau kerana ni mirip macam tu. Kau naik ni lega agar zaman ni tu. Ibu macam ni ni tu presiden.
3: Kimagi gagai bichuton chu bitinyo nguni chu wa chalu bichuton ak tu chu mbawe san tu tenje tago ni age ya ke so mo te gura ja ke taban ni bom pa sa ko bi tu era koi ga ke nge yuto ta wit ka si so ma ji lenje fi ngo ji ko ga ra pe tem bai ni o ta re president ma ji we ki ni ko go ps bol ki no ro ni ne ne da tu bar ji ge go gir go le ta ka it ta i ne ni te ni common man ji ni ni tran go ya ai o ngo nyo na ro a ba ngo ga ga ti ta za ne ga ra ran ku bi ga la no da ji ge gere gere tu boy and serikali ni boy William ko kebe tu tam ne kararan otherwise we Bruce koroni nyo bo ma nya ni ko go mizi aze tiro awo te sa boy ko ni meje we ki ni income ni sene tan go bomne ko ni ko kuri go ne e boy je ni go tindo mu te ne ni en pre ade ko nyo ko tu ngiro ago nyo ko gara go ni go longi za boy ago in go ni te te tala ago ni tu
1: magi mana ba jamele jeleme
4: Kawai itu iki magi kena lagi ya, begitu kegere cikbaru matiang. Cikbaru kalau kami itu kau guru matiang, kau itu cikbaru sebut na tim bapu ino. Pih cikguru main cikit meli amagu seko. Amacan amacan bapu kuele, kau amacan tulle kugil ke bi kusaboten William. Amacan kugil ke serikali kugere ira ya. Kusaboten William subu isasi taglang. Lagi ni amat juga na William kulle malas nak ya jadi tu ke ujang kau kau kaya ni lumba galau asyik ambil pura. Ti keri dega kau ece. So amat juga boleh sokong doy cuci aku ya guna tu ku kapaga. Nipucin na indahgerin na. Oh tu cuci buah cuci ini cuci barang gigi na mukewale di gap tulue. Ayeh gengol lagi. Amun di gerin ku limne kiko ya amak kau amak kulle kita ni kiko urin mandai ku magi. Kalau ni amat juga mual minde. Kekure no tiambo odis otieno kole lane jibare lele sijui kagile lione lione kole ko mokinge cho koko ko ita ke bakurite ako nyongo na mbura hechu gitinye aya gita kana macha ko yae na president o macha ko nam ako nai kole mokitinda kura ise ke ndulwe mokitinya kura ndulwe ako style cho nja be jomare mokiyo gibesha bi gam tulwe kana mjeba embu Kau kasih sini lembari deh. Aku lenjo cabo lang. Kau kena melimpah meru kau lembap cair cai. Lagi ni mau gerak kau sabu cok. Nanti agit cok. Aw macam kau nampi cengkeng kau lebih doa bi. Amat kau nampi gerak serikali. Ni rike gerak cok niu ni. Cepai gerak ni. Kau muncul kau tawar serikali. Ni bukan na. Kau mau abu atas ni ni. Cita ni ber presiden. Aw macam itu kau aktif tu do. Kau kamu kau lanek kau abu dia ni pasi asa cok. Aw macam itu kau kau kau nampi presiden. Agi genggeng le timi zani tu kerja. Aku bayi zani tu wajib membujuk.
2: Kongoi, barbari. Mua ageng kawang barbari.
5: Yes, tinggal tau Bruce. Oh, mure.
1: Amge.
5: Ia mua wajah lu kalau wajah mila ni mtu mua. Awa ui tangga wajah bayi ni rema. Ane ni was tangga wajah bayi itu. Ane ni biga ODM kwa wajah bayi ma warang ngejare tapi putih presiden. Ilion anu. Politiksi support number. Ip politiksi support number. Kongkai aisa bungku nukuti nyata sendro lenggu raisi. Kita nyata reptival, Western kita nyata, Nyanta kita nyata. Orang dibuat ini negia, kampanye negi benti pun dibuat ini negia. Juga negara Asia juga benti yang mana awa, nonstop. Orang yang negara benti pun apa sahaja gunung kita orangji. Lagi negara apa gunung kita biga Western gunung intam so, kacakra lagi, atau lagi ni million Asia kita lagi dapat cuma mana, kau ni lorai tengah leh. Tuh pun aku merai si, kau ni negara lagi negatif. Edwin Subuna, mau nak kaya ni Edwin, kau mau cipta ni rasa, oh ye nyuruh orang untuk cipta Edwin, mana aku beri reaksi nyuruh engkau ni, kemana orang ini pun, kau sana tanpa narod, kurang aja kita orang tiara, orang ibu hati negara, mana saya juga punya cucu, kita buat uti, ni nyuruh aku beri uti bosir, amu bosir, beri cipta apa tak kuil negara, cuma nak itu bawa mana, lain mau buat tu, kena suruh tu, mabih tapi, mati buat kena ni. Kuang kita na agak agak itu bawa mana zaman master anu pasal nak kunci puri gornes, tu orang kamera gua VIP, gua geram mukol langsir log abdul, tu pasi orang kru inti gaya sih, bawa orang kita inti gaya sih gua muta, sama na kunci orang bawa mana gila misi tanah gua nyu gua itu rabi ni, isi sih gua mager pengkasan nanti, gua nyu gua log driving school log ab, cepat potas, kikakotok kakomut kandoik nelideni anan biskwambi nebo sotik kilionan any nguni en kandoik chekitinye chemokere tia ani koror betusiek mi nomination arawetab somok nestia nebo UDA kinam any kompe karon yekibut parliament ngo netoreti president ngo nesungukoni ak president ngeker barak ko barak ngweny ko ngweny tot kenyor biik chetechon kobo supu nao chon kobirechik wo akibwat kit nekiyoni en atar non ko chama boror mwenye
1: Kongoi mising dana barbari yekitesetai imoche kobit kituk chotok eng betutab rani sikobit kemonto nekitinye tugul nemite tugul eng betutab karon eng bet kwen kimakwak betut nemie kotkote kot ketuye kochome kamutwoindet
6: Touch FM in Nakuru County, Kenton, loud and clear on 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got Koit Mount Narok.
7: 107.5.
6: Baringo, Ko 104.4, got Kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, through it up calling. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got Koit Mount Narok.
7: 107.5.
6: Baringo, Ko 104.4, got Kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, through it up calling.
8: Bye, ketesietab Touch FM kobarasteun. Inye kastoindenyon kole en nguni. Koimuchi ibaraste kabarastaetab mutyo en ketesietab Touch FM en olien miten ngwany nebo siling taman en ngoliot agenge. Niton ko fanelel koimuchi iyoku kabarastaengung en uitugul ele miten konyo WhatsApp number nebo 0745-824-965. 0745-824-965. 65 Anani Rutechi ofisi sekyoga temiten Bomet Town Litein ag Kericho Town Entebu tagatugul ibirwe simoit en 0745-824-965 Touch FM to get up calling komiten agobonye en kasarta agatugul
9: Touch FM to get up calling

yang kuanya entah ni siapa cua, ingat ni sila koi tama ni bagas, ni bagas sabun ni, bas kita rekis saburiat, ko buras saburiat ko tulian, ko ingat ni.

0: Kira nata nagara rango tmesingu yuni chevures dota gole day nyata dego sekta manangu tika ago bata insight mood kimi tegebe bertano po aing ago negi kesune te tute nabaga asit kasit kongo choro no chitugul jigale tuko pamoja asante sana chamwange na msimu inu 1, 2, 3 bas asa mwangine tese ta ene ndonyo soko haipigi kelele yane ya ago yane ya ago ya usinye kanyange na msimu inu kisamuwa tutahamisha soko kidogo kebe soko Sasa twende soko huru kidogo tu alafu sasa muona lenji mtese tane nore na mnye tacha feme low
1: Hello
0: Yeah Aye we tanga rasali
1: Sasa maga
0: Ile na gitu
1: Okay tu ido kafla
0: kele gafla
1: Sila mbango
0: Kanyase ne Kole
1: Ata
0: was a manganina la ye memory. Ayo gas it kale
1: omuiten
0: Oh, why is it now in a curry?
1: I got to get it.
0: I'm not going to be able to do it. Tama ga choro no changa le gili anjini baga se ke chenga
2: le na chenga bicho na on da pata en tanat e nama e tanat kana vali che te ko tan bai ne yun
0: e
2: 0720
0: ehe
2: 449165
0: kangai
2: 0720
0: kangai
2: 445 ba kubir wona na bai non tali
0: kangai yes
2: tanat tamo na nyaga ma jabi kitu na ko men jor wona so in dominicia le ko gret kitana ko e ben ma Wetan itu re nak naik in, ruta entin anda juga. Kepsiang lah, mama jauh tuin in, terus kailan dah terus tanu. Mama in, aku tuin. Wetan itu re ni, belanga tuin naga. Ruta ini naga belanga tuin, aku tuin tahu je dia orang ni. Ini
0: tuinnya.
2: Emba, entar lagi sih.
0: Ini entar lagi. Emma.
2: Kunci ke singgah gora gora nanti. Agi betul macam itu sila we. Agi lewat di sebelah tu jamuan jadi. Kongko.
0: Kongko sebelah tu jasan jasan. Naga tuan bicara tu kul touch of melau. Yes.
3: Yamuna Shila.
0: Il bye bye ene tani yamuna nye.
3: Ya bye bye tukjo ene balanga.
0: Balanga.
3: Ita boli basi ngoywe.
0: Kongo ibka e.
3: Ingla tare gisa bala ta si Shila. Ente li baje jaba Shila kete.
0: Ya ema.
3: Nubuchi Shila.
0: Ehe.
3: Atene boto tshumba.
0: Ni gatu anga bisa?
3: Ne ke bitu baje takuje.
0: Na bateno.
3: Kana bebe tra bule ngi di ne de noje.
0: Mama, how you
1: Yes. Yamune.
0: Ajamage yamune nye.
1: Ayo ajamage we shila.
0: Amune ole mite.
1: Jamage olio liga besa.
0: Eh.
1: Nama nye no shila.
0: Mago ya seven nye nye kaya aje ichu tu conference eh lakini mamegi.
1: Oh, kuki broti tiyo no maemba eh.
0: Kanga broti?
1: Eh, amata na mana tiyo.
0: Labateno.
1: Ama na ame chali ka apge area, uwefile ka apge area. Apa awe ruben teri o kabwe rela ni gul gumi sebkei
0: mangate agasi kaibe kaitin nyase
1: o lejini oge rasta kesele
0: kongo ere bema na sante sana thank you very much ange namjini atangi wa extenda igo sektu tenje miten tai agonya agiwega anya mongine test line sokoni soko imetaka kutupea shida kubwa sana mauna ota ninye awe extenda igo sektu tenje miten tai kasene gomnye alafu tutakuja kuona itakuwa namna gani kawit kasi kidogo iko shida mahali lakini nitakuja kukuambia goligilione.

0: izibingi tegalenda. Ine ilebe arabe tu negile.
1: Ingen tamu abuati alene nin jitam kelene nin. Itu kamu tindet in agile jeu ke kamu
0: tindet
1: ku nyo na ku jori reta ku jeu ku mestet to
0: eh
1: agile magingen betu tana ko sai ne nyone
0: eh
1: eh uana le na sisi we igere yan ka ki peti tangele nda sai gele ga chelen mambe
0: eh
1: ina le ga go dile ne ga kamu tindet ne
0: ama na si le ka ka tarchi
1: a bo ati le ga ha pege nyo ta mu isma mi sugu ne ta bi sugu na na ga isi manage
0: eh
1: eh a bo ati na le Uani ni uang kau kita raga mukta ini tinje.
0: So cegi kau doa itu cegi ini cegi tengke gini kau baru memang gue
1: titi kete game.
0: Kujuju.

0: Itakati top kalenjin ng logo kami mete engen wakinda jabo sa sa golden box kaling ng sumunod ako na nabo disipir kada kasi ako gule mete tatu tigis jabo kis terbi ata pa president professor Abraham Kidure kundi ki engen kaindo na tayem magchako gule logo yuju tayi ko ngong eh kaindo inda tayo na tumbang may baking ring ang bungen na babo rodi junet Mohammed gule magate kil wenda minis manan kami na secretary na babo mag mengaruh sekali jemengejem aku partisipasi dalam betul para nyam kau ikut bayu atau Indonesia no demi tetai alang engge tetu tu keng coba kis agai cie kibun yang ada tih kau magi sto engge nyata bini tablu sektip tem aktif temagang mana. Kalau tersangka kandung ini cerobai itu tersangka lakukan kauntis coba kampanye kalau sebaiknya kita kau selesai Presiden William Ruto yang kebara tak kira kita tercium coba emetem kandungan sering datang menteri nampak kawat isi tetapat kau kandung jatuh boleh magate kita kau jepara indah nampak yang kau belum isi itu nampi tetai kandung jatuh lagi asal kau bete kau muzje kau tersetai sebaiknya jatuh ngalih yang kaunti nampak kita ini kau kandung jatuh boleh kita kau keljin nampak sebaiknya jatagi ya kandoi jatagi jabata tekset no bar tinwe ke agim tet no basak tan baaki bruta ina tete ang paraguta ba paishone gala chatter kago teje kapne sekretari mamngaro shigli kinanjui andoi ke jaba bolati te ko stai ge lago ywe ge chai mo je ko wanda ago tere che mangare ge jaba imatrin ke basang jabana gondo kondai konorwet imanin ngolari yarango shigli paishone ke baban daptai engembareta bendongo dongo kundi nemite encounter bom basa ko makinanjui golen tusta ko nyoro chamete imani engengore ko bone che mangare ne jota ko subke age tetutik kemya je Jadi kau sulai seregali. Kita kau ni jatuh ke luka bermeting nukinda. Jaga itu aja saya itu sokol nabo. Kau sekalin itu saya ke luka biju. Enge nukinda. Kau itu saya teman nabo. Kau sekalin kau berana cuma meli. Metua ke encabanda nabo radio.
1: John kau ke luka juga bermet en nukinda en touch FM.
2: I thought the message was there.

0: Saya tak pernah bawa kau sekalian jitab kau lenjing ke setan itu nak lagu juga kami tinggal dan wakin dah ni semua nak kau ni tuman malim. Kau kenyur para indah lewat indah tu nampak emoni mesya ke babu ne bawa kau yang nambarit nampak yang aku juga tinggal lewat itu nampak semi final sih engke uririt nanti setai engke kebebasan nabo close kau ne bo commonwealth kama babu gule cep jingga ini lepas teh anak tadi nabo final sih eng petu tap karun le kama gule kasih ku tindak ni kan nanti itu nata nabo kunyor para indah agak teh ku tersesai teh nake muncul lepas ne engke sekondisi ke taman agak sekondisi taman ni ag microseconds jatuh jite tip tema agak engke. Kandu itu tempat jamai itu tempat disebut kerja kerja syarikat oleh mitra tertutup di kebagai istar bayuada presiden profesor Abraham Gidura kendeki engkau itu nanti itu kami kerja syarikat oleh lagu ibu kerja itu imang kandu itu tempat membayar kapcing orang yang bunge nebab boror jonet Muhammad oleh magat koe lewenda me kabinet sekretari anan kabinet sekretari nebab ngarosek wikle pambeta paranya koe kiro bayuada nanti nebab presiden kita nak mengahine oleh tertutup nanti lagi koe Wendy kundangnya anani ko gergi tum age kakwa chinta gi gi chine engge jin tum gi dablu gi chek tum ag tum a rang wana ago sambar ri yetna bau kiye ge ne miten count na bau nan de president na bau imani William Ruto ko jigil tatu te ge ba komis hin ka misu je ke je ga chi ga mai te lu ni she to no ne gi ai engge tarak ta manara et na bau si tin ke ni nyo ne ko ngalali eng ta ne tap ka sab te count na ta ko ma Perjuangan tokeh oleh kui gonya liliat yang kasar terkoyung kute anggi manda ija geng temta nabo serenggo nake nagi jam kominye ija gete angge tay kama perjuangan tokeh oleh tinye kamaung lete no tinye kamaung lete no presiden boy money arabuta kule yendi ko ngi sheri jinche gete kosuk kang ne to ma kai gi sulda jine sergali te chiki batai patna ko te ko gi gi amise ija gete kitab kalian jin jatuh keluarga bim meeting login dah je kait tu ajeng gesai teman bawa kos kalian kita tu sekali keluarga join kain login dah kau itu sai tu teman agak enggan bawa kos kalian keburuan teman melih metu agak entah benda bawa radio.
1: Jom kuga keluarga bim meet in login dah entah cefem.

chem ya chukwe ti chem ngara inik chem nge chen jeti nyege agrurut chem gaba ti siet ko bandeg marakweg chego ak fiazi en gwenu tabalag ko bota chem ngara inik choldo tukuk chem boisien en gaba ti siet ko chebo agrovets company tab avenues committee asugotin ako ganap te ur mngare ngung yege nyur goy mut chebo chepkondo cheitesen stock cheguga Matian golul mungare ngung onamge eun agamboni tab avenues agi sirge kutesun stock chei makini ge agi liban kutu ten kutatun igesu kutienge agasartan guyanjine kubi tu sek sosom pi tu sek setini anan kubi tu sek tisaini rute chin gamboni tab avenues siro seke terter chine gitenin asugun boroi donbo isirge agona ile yeke sirge en bi tu sejuton inyor chinige discount en libane ngung asina chichang kwe muchi birsimet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 Anan ko WhatsApp en number 0795-021-243 0795-021-243 Igi mitu mungare ngugraini ag avenues Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi

De aquí que llegue también a que se siente Chicago para en que saya teman kami ini bawa kos kering kesertaan itu nem kabar setahu tuk cepat katul jika itu aja lepas studio. Terus itu juga kami mutiut nubah bertanya kau ini men kesertaan kau ini aku kiri tiapnya aku tuh mikir walet kau ikhwar mete imroide laliot asma ruwet up karatik sukaruk magungja teh cem magsegiše kandidiasis prostat suwet agalah kejang majeta imge dokter tuwet kau ujib kiri jauh teh nenah teh engge kau nyaisit lagi kau nyaisit aku kenyise kejajangnya aku kiko yai risaje aku tinye jam jine tem kono iso ini dati ko men bayate ngi Apple Society of Kenya ruteji englite no posit stage keri jong jep kosa hotel upstairs jumapili awe gasi tamu pimani ago nyai perchisi metang nambam 0703-556-898 tos itinigai mutiat nababurtani goi men goi ago giri temi nyago tumigir walet ko ikwar metem Himroide laliot asma ruwet up karatik sugaruk mugungjote cemog segisi kandidiasis prostat suweta galak kejang mateta imge dokter tuwet ko ujib kerja otane nate engge konyoisit negi konyoisit agi nyisik kejang aku gigo ya research aku tinye cem jinet konyoisong ini dati kami bayat ngi Apple Society of Kenya ruteji engle tenu puti state kerja ujib kosa hotel upstairs jumapili aku gasi tamut Pimani aku nyai perkisi meteng nambah 0703-556-898 mute ne ba asbuim ta top kondite ko kandoik to gole kondojin mp ne ba sotek francis gay mp sa number ko 0728 507 308 sirega net kilbata rotish otagotin Togolem Tajak Soveto Chibri Belegim Enge Powerman Negia Etergita Gengara Tap Sit Kenyini Enge Wanje Tabe Chibri Beleg Kable Tunda Ward Bomet Kungete Side Mut Nebo Asbuin Ta Top Condit and Antonet Nebo Condite Ko Kondoik Togule Kondogin MP Nebo Sotek Francis Gain MP Sanabako 0728 507 308 0728 507 308 Sri Gainet Kilbat Rotage Otago Tin Togolem

Cetak kalian jenis tuan kabar asta untuk kita bertanya terbaik. Kabar asta untuk kita coba mutia cegah itu aja lep studio. Kabar asta iwa yang geragini tahu bahaya tab miri langat dan bawa kupu tab kebal gong. Eng tebesonik lokasinya nemi tay emburati kaun tin bawa kericom. Negi bete eng betul tab coba muster kita menaksi terai tab tesap kini ne eng sebetali tab kablong mission. Cep tahu bahaya negi kusirta jabil yoji silatete ang negi kusirta tabelga silatete. Coba kupu tab kab telem eng burati. Usutia tab beli jalangat arabe nyambenga agesi tab selina. Langat kami tabe Geoffrey, Joyce, Bernard, Robert, Janet, Peter, negi kusirta Kip Krui, Whitney, Dominic, Age Kennedy. Kami korana bawa Beatrice, Eliud, Kirwa, Milka, Lydia, Moses, Aaron, Ag Eric. Kami tamu juga Ronik, Ag meja kerja serem. Tuk cetam negi kusirta Elizabeth Maina, negi kusirta Simeon Guskei, negi kusirta Joseph Guskei, nebo kapche Mosin, Sally Rotich, negi kusirta Joseph Guskei, nebo kapche Lem. Ann Kigete ag negi kusirta William Kosgei, sister-in-law nebo Grace Kosgei, Elizabeth Kosgei, negi kusirta Sadie Kosgei, negi kusirta Joseph Rotich, Sally Kosgei, negi kusirta Joshua Kigete ag Esther Kosgei, Joelle, Emily, negi kusirta Joseph, Regina, Beatrice Langat, Ann, Lina, Flossie, Caroline, Jacqueline, Karen, Janet, Gilbert ag Beatrice. Kami tabi yugo inebo Selena, Marcy, Victory, Winnie, agi Judy. Jibta yugo inebo Vincent Nyambega, agi niki kusirta Tabutan Nyambega, agi Grace Nyambega. Kia yaga imaniki chikitoreti konoreni, agi chibo lebane tabili tabsibitali, niite silingi shikilibu shik pogolo, enge jumatatu. Tariki tutama sabaraya tabtisap kinyini, enka gukwe tabki mugul kibolgong. Npesa nambako 0717-768-326. 0717-768-326 Sirega ini banat kipkemoi. Sautika kunureni kiawe kasi tabangwan Targit susomara etab tesap kinyini Enka kukwe tab kibolgong. Soman kitabu tab job netai hikoi tete tiptem aga gengem. Kiboraste iwa gengarogne takubame etab mire langate Nebo kukwe tab kibolgong. Enge tebesonik location ni mitei emburete kaunti nebo Kericho. Negi bitem pitu tab chomo mustar gita manaksi tara etab tesap kinyini Eng sepetale etab kablong mission. Cep tab negi kusirta cebil yoji silatet ag negi kusirta tabelga silatet jeba kukwe tab kab tele emburete. Osotia tabeli jalangat arab nyambenga aga siye tab selina langat. Kami tab Geoffrey, Joyce, Bernard, Robert, Janet, Peter, negi kusirta Kip Krui, Whitney, Dominic, ag Kennedy. Kami korana bawa Beatrice, Eliud, Kirwa, Milga, Lydia, Moses, Aaron, ag Eric. Kami tamu juga Ronik, ag Mejagar, Cesarem. Tup cetab negi kusirta Elizabeth Maina, negi kusirta Simeon Kosgei, negi kusirta Joseph Kosgei, nebo kapche Mosin, Sally Rotich, negi kusirta Joseph Kosgei, nebo kapche Lem, Anna Kigete, ag negi kusirta William Kosgei, sister-in-law nebo Grace Kosgei, Elizabeth Kosgei, negi kusirta Sadie Kosgei, negi kusirta Joseph Rotich, Sally Kosgei, negi kusirta Joshua Kigete, ag Esther Kosgei, Joelle, Emily, negi kusirta Joseph, Regina, Beatrice Langat, Anne, Lina, Flossie, Caroline, Jacqueline, Karen, Janet, Kilbatak, Beatrice. Kami tabi yugo inebo Selena, Marcy, Victory, Winnie, ag Judy. Cep tabi yugo inebo Vincent Nyambenga, ag negi kusirta Tabutan Nyambenga, ag Grace Nyambenga. Kagia higa imaniki chikitore te konoreni, ag chibolibane tabili tabsibitali, neitesilingi shakilibushe pagalo engpitu tabrani, Tarik itu teman sabar ayat tapi tetap kini ini engkau aku kuat tapi kemukuli kebolgong. Empat senamba ni muzik yang tertarik tunggu 0717-768-326 Sila gaya ni kasi tabangman tarik itu sama raya tapi tetap kini ini engkau aku kuat tapi kebolgong. So man kita buat tab job netai kau itu tetap agak agengge.

0: 3*12. Imagine Gogilinji Bigibigi. A go so far so good, Kutuma or Girti Agotagain game. Yonan yon conference, Agregat is beginning on Sanyo conference, 1 minute it's a gun conference. Kasenji tenoton in Mitenyon. Imagine it on number 150,000. Nitong number star. 883*12. Kelenji ngi tuko standani tikiti number 1. Imagine 150,000. Jibo bigibigi gituko standani. Bigibigi gituko eni nyurchini ge. Agwe nyurchini ge not number 160,000. Tosi mangegir jisangi yona nyone conference. Ango alenji ngi tuko standani. Ponas che mite nyono kumite mbaraga besa. Gutingele menyur chige en weekend. Gutingele menyur chige en weekend. Ningwe petu ngurano ni. Nitong nubo star. 883*12. Awe ikse yon itoki tuko standani. Yon awe ndi conference line. Kwa lenji nane imagine tikiti number 1. Aguma michi agu tagenge. Nega agu amut kunyurchige agu ponas. Mamiten. Kwa giyo teni angi tuko standani. Chute ni mkune. Agiwe ajef gonde eto. Nito nubo star. 883*12. Jile simu inoto ni mwete. Agi reply tikiti number 1. Inyone toge. Inyurchige ajef gonde eto. A week see Nagir Ulimba a conference line. Not only Jitan Etani go super Jit Kabisa, Mr. G1 in Ulimba Itare. Bye bye, Mr. G1. Negle G1 Kong
1: Eten Tere, Yaman, Ivatuan Tari, Aratere. Pate Mutia Kim Roma Tate, Aratere, Niman, the Nigi, the Boko Herni, Aratere, the Mutia Bokia, Polal Bokia.
0: All right, again, Mr. G1 Gaga Tawne, Nigayatin review, Tagetari, to get on. And you missing nothing, you're allowing to much of the authority. All right, Aruto in Olimbosin and Day, Karibu. Bye bye bye bye, Karibu Sana.
2: I record di and farm record di kogasi ne gorom ka bisa ne mai bawu endi bi ke jango ki na ite ke ta utu jage jabi ma jabe record wo je gunan kogasi ne gi ne ti je ne gonda wo kono ba e given record ne bu changi no dinye ne tere ra mi ki da nugo meta document ne mai ka mone na bara se ki la ko ta sugul ko meta document ne ro si ayu ago ke jana andan ni go so mone spita ka said mi After me, they will work on knowing, committing good conduct, living certificate, KCB certificate, you rent sick tag B. The ball limba giriba, Kubu Miss Wulita, Cass said me stay, Kubu Metaero, the Ion Wonga Legida Gero, the Aqualba, and Yatongi, the Kobagai document. Lena, when you go change it on Yagasi, when you go change the Gimarijot and Eros Yasanda, you.
0: I can go. Mr. Speaker, boom.
3: Jamge, Luya Murab Tere.
0: Bye.
3: Vatwa on Tatar.
0: Ah,
3: Tatar.
0: Kinyurun, Mr. Agimeto, karibu sana.
4: Reverend Terer.
0: Yes.
4: Yatua nakitari nano, Reverend Terer, amu ni ingwari kiri ngurai. Kwa veri kitu wale nga lakafi chua kukukune ki taktari nongo le. Kiri nga lakafi, kumi nga lakafi le kera Terer, asuku mungo wengu. Amu na nangimu mese na mcheke, nangimu kwa jinyenye, wika ni switch. Jemuan kau nak cuci macam mana? Jemuan kita kau nak jemuan kita cuci, kau nak kita lagi mana? Ayah kau nak kita lagi orang jemuan kita biru tu, kau jemuan kita kau nak cuci, kau mahu kita kita jangan kau. Kau yang lagi mana kau mahu kita kau ramai kita, anak je kita dia.
0: Alright. Egi meta. Alright. Barbari.
5: Yes, sir. Kau ini nak cewek nak dar ya, lenji kontan mahu cuci. Nah ini kos lagi, nah ini data gue gitu. Ayah ni boleh, pada sekolah tu data pernah ni, boleh baru boleh jorat. Nah ini kos lagi. Dan tu sebelum lagi, tiaw kos cumi cium diri dia, nuang pun nak lagi kos. Tu nene cumi cium diri dia, tu gue lupa. Ayah, nak tarik nene kau kahiy. Kamu ni asal misi tu nampak ini nama ada, nene ntar.
0: Alright, jangan ke, jita jangan on. Satu alat kau untuk agi naga cerai nato ke.
6: Okay, kungku bana weldon terer, aku kungku takdari, engkau ni tu sesuatu kau niatesh. Atunya debu tu kan cuma cakap event takdari bana weldon terer. Neta, awam aja tu kau mau angkulion. Tos cum jatuh inu negara arane data, anak tos kiri jatuh inu negara arane data. Yang kagai kuri, nah aku meraga lagi kau cuci cum bicho, nuko tu gul, meraga kau unta takdari, oka kagai kuri, kutu kiri jatuh inu anak cum jatuh inu suku mau unta takdari. Anak tak
0: boleh
6: buat well don derer, untuk mahu buat nuko gaya ni, amun ni tu nan, marake kaki transparent nuko gaya nuko ba anak tak, aus nega kararan, kuribar ikir buat well don derer, kum mahu gulung nuko gaya ni tu kan, point dos mana mungkin nuko kira tu kuristo, anak ni, atau as buat well don derer, gitu kan yang nuko tiga satu kosong yang aku harus kumis.
0: Ikenke,
7: yes, jamu kara derer,
0: bye bye.
7: Tada lagi mahu lagi le, bungke jelaga gua ni, tete, jamu nuko ini data ni, le pinjai cira ni. Kungkung itu juga bicara juga, kau mahu melalui ambil cium kui kat sini tak? Nampak kau ini mesti ada nampak nampak kau berubah, kau mahu tapi kalau kau juga nampak lagi tiada, semua lagi tiada, kau ini tuan itu, kau itu ni tak tahu. Nampak kau ini gizi kau tu kau ni kemar, lewat kau rewa malah kau rewa jadi orang yang rapat ada agi ni tak tahu mungkin.
0: Kau ikut anda Manuel, ini bagi cium.
8: Jump, Tos ngebayan datang di sio, kau tos nyolu kebayan kiat, nanti anak muning kerela, lo NHC, ala lo FB kerela, kau di sio tu, jamme, piye? Aku kau kira mau jangan kau kira bayan di sio tu, kau kira ubah mana kau bayan datang, tos nyolu kebayan di sio teta, ala ane, nampak muncio, ama teven daktari ada, teta barang orang kamera rio te, aku nunggu kiri si NAI, amanam. Kabar ini sekarang mana? Angkut tuh sebenarnya sih dah.
0: Alright, kita nengi tuchita genge en olimba kericho alright, siko ente getare, sige uwa nguni
4: kungoi, miti nguwe ndene, ara terer kungoi, miti nguwe ikatu ente getare, nami uwe ndene, iman kaila kukuru inje eno liye prida, mwita uwe ndene, eni uwe ndene kuko wati nye makuwa des, oeng chio, tiyo loko kiebe, angu mateta, kuwa mwe chio tamu eni uwe ndene
0: At 12 of ash all jingi agina ne bigi ana go ni ta gitare de go disab as ko to regi wangu ne nitene was star 883 star 12 of ash 150,000 at jibo bigi kutuma de ga ber tagi garibu sana ta gitare Gilbert Schiller. All right. Gilbert Chede, karibu sana.
9: Kongoi. Kaika san?
0: Ganyurun gomye.
9: Kongoi. Amacha awal debu tichu, inga negit kogo negit aigetchi, laine awalu gu, noa kagu laga teta. Minji nega te nga lega, ngogai kilal dos. Abwa ti ole, dagimua nga lega, ngogai, ogoto pikit nga nga lega, ngogai. Oga ma amacha ta iswa eva menchonan ni nga lega, kerichi, lagi mungkin kipinya problem ni kok gaya kelal dos kipinya dana agar contoh ni kok macam bete ben agrobetas ku mau gubih
0: kalau
9: lagi kurian fosil ku kiam dos agun lagi kurian aminovit ya non kalau kok lagi non ku macam bete tu gad agi bete kibun ni sakit lagi bayi soi to lagi ni kerja contoh ni orang ku ni kurian fosil lagi ni mau macam ya ibu nak tewi tewi nak kerja tapi kita buat saja minggu ni asyik ni bayi segeri cik, amun kalau abang kau ini problem ni kau bi ke misu seni geri cik, so yang agak mau geri cik bi ke nato, so abah tu alam awal ni kita olimpiade tarikh ni lagi berciwa, mungkin kita tadi buat yang gue ni tuan yang lagi amalda, abang nak lagi tadi orang bi ke chan amalda kau ni ada ni gue Newcastle. Tetapi juga le, yang amal dah amun esku kumi betulnya, anak negeri orang tengok banyak macam, amal dah ku ni anda ni bawate pihi, ni bawate orang kini ukur istilah, lagi mostly kui bi ini itu ni ni. That is why kita le ngalega biosecurity kau begini important.
0: Jadi
9: ngalega orang kau yang ni begini baru biosecurity. Yang le yang dekat view, mungkin bawate ibuat ini dekat kau begini tengah begini mianda ibu gunjuru. Tadi suara kamu ale kerja nama beberapa eye protector, KBT asyik bawar mianda agenda mukose ku macut cita kon orang begini kerja begini buat footpad asyik buat cita asyik buat cute ku gak bi gunjuru kerja kepada semua cewa ada. So ku eye protector ni kamu ale ku teri nala jauh tapa mianda mukose. Pada fire asis jadi saya boleh berkuin di mana uru tak problem. So amal dah kita cangkang ni. Pagi tu mungkin cik tu bahaya kerja kita cangkang ni mungkin bahaya. Kalau kita cangkang ni entah apa amal dah. So saya kalau nanti saya mau sih net ke kalau jadi apa amal dah. Katanya tu speak yang dia nak apa? Mianda nak apa katanya nak apa tuga? Mianda nak apa katanya nak apa tuga? Kau mih mianda mianda ni cangkang ni mianda nak apa katanya? Dan nak katanya begini boleh lam skin disease. Kau mostly kumnyana tokoya o viral disease o dangerous nota donga go nam guno na maja mo speak le nga go tuno ngi mo chindi kibo county asige chanda nduga asige etirnyana nota amumnyana ngumo myanda ne ne ne gara so we need them when I'm data for you meet data a whole problem set chang affecting production affecting two kitchen so I'm going to speak my emoji it's about county as you know the data with Columbus Kingman Kenya Kenya Kenya and Kenya and Kenya Kenya Kenya Kenya isolated me again change and about to get near the moon I'm not a silage. Kerigen, Gugin, so imagine you preserve a network innovation silage kwara coming alega ate koranga lega ba eta chumbi ana loga na molu amwa le mai ni mai ngete ni da chumbi ku bon du sembi keta ani ni potom line ni ba chumbi ko mo kingete ta chumbi o mo ame o si to mache ani ni amuja mbe mo control ku kele ni 100 grams every day ko down about the ligna ni bon fusim ni meta nota sige mwa wile 100 grams kumi viti mwa wajin kumbisi kumi viti ndeti nye wezo imu chinde maingetu ya lekebe ndu ya mutuwa chumbiga teta mchu kwa mteta saye nega mwaki ya nega
0: yes
9: ini mbi manet kibi mani 100 grams katakate barbori nga lega kine nega uhit imu mchu kwa uweji tu gina yende ta kusipu kukachuk nyonda kwa wana lega miti buti kena mwa kina igara
0: I am a mastitis.
9: So mama je kia shume ngele ta ni ku ku ni ku ku ta ida ibu musichiko ki be ki tegeni anda mu kwase ni ele malo la ke ba ye testen lakini ko kuma ni ke nya teta ki nyoy ni mo je daktar go ku ni go ku tore
0: yes
9: ka ka te gora ngale ga si so no ba wa tsala bana wa no manda gi go te bi ago ki ni ole mu ji ai jo ni ni ba disin I protect it for a long time. I am telling you that I am a problem. I am going to transfer the aminovit. Lakini ini ya tata mnyongi kwa ingo ya nge transfer niko kwa ingi mga nchua ine igochi aminovit asiko toret
0: alright
9: vitamin
10: Uwan negit kagi gesu
0: Yes
10: Ngalegaab ke bayani Bayani di sini teta Ngalegaab di sini ku sasa Tinye Tinye uren filas Anan fiber Ma tinye nutritional value Misi So Ma ngane lege uyoy de lagi Ma tinye nutritional value Nau le Highly nutritious Kuruto gabin Sabe gabin di sini Lagi mo support Ni gora digitization. Kami tidak tahu sih.
0: Nasi kita roti.
10: Kita roti. Kami yang gawai kosil laksa, dilaksa. Kami kira pun mereka gawai. Ibe je kerjaan cum kurun supplement ni barat tough shell. Kita orang tinggal gawai kafu itu ni lega. Kami je. Mungkin baru boleh tanya sa deficiency. Deficiency itu maya mat. Kita ni rasa so kita gawatin tough shell. So abu aja le. Kegasa kita orang kat tebe.
0: I'm going to go to the house.
10: Kiko chute digalak kire si me ko
0: yes
10: kire chuta ko saka saba ne bogi ma aha ani ole gara ran gara ke tege speak ko bigo no number ni ore ta gara ko no ko ni tshet so ma cha ko number ne bo abotel tinye bike chang jo ko Irene ko 0793 380 395 0793 380 395. Timothy 07 Timothy 0705 626 371 0705 626 371 one of our colleagues Egure Boas Milibanakuru 0700 296 312 0700 296 312 Facebook ni yuru Highcam Group I follow in kun follow in yuru a lot of information ne mara miki na miku yobnye uri yuru anya tokara
0: All right kongoi ki magunya myajenta gitare si etwen gurain miki notong ni nyone
10: kongoi misim
0: Ekengai thank you All right Agosto ni notene mitenyon a notene imiten tuan go tektare gilbate notene gago mutwetu kwe site ayang and esir dego sege sosom aglom yon gibendi genyoru warang olio angitu gosto ni ni gibwane osinyo gito unany notege ende bo star 274 aje jito notene mitenyon jito notene mitenyon inonitoge isibigire ni onitoge Ago anya wendi asagir wara na turbo star 883 star 12 ange asigi wanguni na onitoge nitong de star 274 ange enugune ka ready kituko sonene kenyoru kitulugu yon anya gitau na onitoge
11: Tap kwa manut ko chite nik chugun kasarta ro wche no gen kuni tos ko chap chige gol seti nei kwa batin tine ko ngulo tiet ko gol lege swek chibwane in joki net abuje mange mege mehud choton go araka wh11 ak haraka wh301 chitore kasarta bitu sikti saini agoy boga lagenga active team gitchog asiges Kampunit ab Western Seed kutunye geswek alagu Aminika 403 tibi kasarta nenuach asiges agubu anego gororon kunyalilin Aminika 505 chimangembe mianuagege agubu nruut chemiache Aminika 507 chitinye mwabek chegimen agunyalilin kubota gororon en silage Aminika 508 chigese nibande kechang agubu nruut chemiten baraga men kusirin kasari tonbaro obtenenuach Keri ilegi baisien keswek chayanotin kubun Western Seed Maize Rutage in Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, and Uncle

Dakikaishek taman ak angwan chekakobatan sait somok noton nebo koskoleng kasarta netun kabarastaet kebeberta netai nekaitwe Jolep studio. Tos itinye kaimutyet nebo borto nekikoimin en kasarta nekoi ako kiritiem inyaa ako tom iker walet kou ikwar metit, imroidi, loliot, asthma, rwaetab korotik, sukaruk, mugungiot, chemokisikishei, candidiasis, prostate, tuet ak alak chechang. Matitaimgee, Dr. Tuet kou chepkerichot nenaat kokikonyo en kanyoiset ak kikonyoiso kenyisiek chechang ako kikoyai research ako tinye chamchinet konyoiso inendet ko membayat en Apple Society of Kenya. Rutechi en Litino Bosit Kericho Stage Chepkosa Hotel Upstairs en Jumapili akoi kasitab mut. Pimani akonyoi. Pirchi simet en namba 0703-556-898. Tos itinye kaimutyet nebo borto nekikoimin en kasarta nekoi ako kiritiem inyaa ako tomo iker walet kou ikwari met, imroid, loliot, asthma, rwaetab korotik, sukaruk, mugungiot, chemokisikishei, candidiasis, prostate, tuet ak alak chechang. Matitaimgee, Dr. Tuet kou chepkerichot nenaat en kanyoiset nekikonyoiso kenyisiek chechang ako kikoyai research ako tinye chamchinet konyoiso. Inendet ko membayat en Apple Society of Kenya. Rutechi en Litein opposite Kericho Stage Chepkosa Hotel Upstairs Jumapili akoi kasitab mut. Pimani akonyoi. Pirchi simet en namba 0703-556-898. 0703-556-898.

Kita balance ini tuh nggak berastai tanpa bermutia, nega itu aja oleh studio. Kita berastai buat aku bermain tab esta, jerono, Korea mate, negi binti, engke tadi gitu temagen cara tab tersap kini ini engten mak hospital. Kiki si jenih ada ti, engke ni tab temu maksud kalau kena magenge, engku kue tab kebelapu tua, englong sa bermain east, eng bermain county. Kila kue tab cegi kusirta, Maritim Njau Lasoi aga tablet koi Lasoi kitubcha aga Daniele Jairas Wilson Joseph Recho aga Chegi Kusirta Grace William Johanna aga Philippe kiosotio tabene kikusirta Christopher Kuriamate kobakache lagu aga Tamani Jane David Richard Flora Ruben Wesley Alfred Sharon Masi aga kikusirta Philippe Kigorge tabi ugoi nebo Joyce, Beatrice, Naomi, Faith, Masin. Kibo gerita Philippe, Stephen, aga Samuel. Kobagaj mojoronik aga mejagere chisere. Kega imani ki chibo tore tetim. Kasi tabain yato kubitu tab karun tari gitu tamak sitara tab tisab kinyini. Enka giblabo tuam. Kina mbotanyi entenak hospitali enge kasi tabang mantar kso samara etap tisap kinyini ake ay sau tika konare etap urtanyin enge kasi tamu tarigit soma genge arawe etap tisap kinyini enka kiblabotyo ngonde jehova sabandanyi olemyem kibaraste iwaka ubame etap esta chero no koriyamate negi bit enge tarigit tuma genge ara etap tisap kinyini enge tenwek hospital kikisi jayne dati enge nyitap tamonok soko laga konama genge enku kwe tap kiblabotyo enge longisa bomet east in county na ba bomet kila kwe tap chiki kusirta Maritim Njau Lasoi aga tablet koi Lasoi kitubcha aga Daniel Chairas Wilson Joseph Recho aga chegi kusirtam Grace William Johanna aga Philippe kiosutia tabe negi kusirta Christova Kuriamatim kubagache lagu tamani Jane David Richard Flora Ruben Wesley Alfred Sharon Masi aga negi kusirta Philippe kigorgi tabi ugoi nebo Joyce Beatrice Naomi Faith Masi Kobagerita Philippe, Stephenie, aga Samuel, kobagaj mojoronik aga mejagere chesere. Kia ega imanik chibatare teta kasi tabain tergitip tomak sitara etap tisap kinyini. Enka kiblabo tua kina mbotanyi entenwek hospital lomochari enka si tabang man tergit sosomara etap tisap kinyini. Aga ay sa utika onere etap urtanyi tergit sosoma genge. Yato kukumut kasi enka kiblabo tua ngonde jeobo sabandanyi olemye. Mutiamiseng agobo.

0: kitchen kwa ruhusa biashara ana sisi kitchen kwa wicha au wichimeti.
1: Lakini
0: ogerale kane ne baridi.
1: So ngaleju tagi tugi chungmoe bingisia tengengenge ngamungi kwa itatebe dauna ntana na tibare le majita go no change go nonge mwa labda omite mungaret kole chita chicha motinye kubarege lenja ke go sijui otep kole ana go chita meme yot ko chiki chita ago imatenge kole wenga pa lionen kapa go lionen to togile mujisko go bwa tuti kwa rache bobi ke go yaten go bwa tu ke warara
0: uno anito enen na go mi bandit lakini asukor go manami bandit asukor go mei mege ana go manami si go resistan enen engalejo ko matia engalejo ndo jo
1: I'm not going to be able to do it. Na siyo ndewu ni mpesa fulani. Si wagi ya kuwani neni yoto. Anawele itinye si mwito wa ndewu ni. Yani. Ki. Kwani kikwa jichito in maybe kikwa jichito pesa. Kini utu. Iku shida gani. Wesley ni bachu onge nuwa. Minga lecho ana story chiba jaba. Acha mege.
2: Iye kwa mwende. Kwa mwende kwa mwende.
1: Iye kwa.
2: Kerja Wendy, ala kau me Wendy, ala India ane ni nampu kuku, kau mami gini apa kau ya, entah tu Wendy, kau mami gini aku, kiko kita muka ane nak kau nak cik cik ni lepas izi, aku pas izi mana, ane ni kan ame ni, iya we, kau kau ibu era ni tu, iya we, kau ada tak era we, ibu semana nyamun, nyamun ane nonton, aku ni kasi gelu Wendy nonton, aku nampu nonton. Ani loko jiatan iba temana. Oh dia meten di kaya tu uca. Angkut kami, aku mabet. Paling ni kan orang satu arah bur.
1: Yeah.
2: Orang satu tinggal jangke. Oh kau kau ke arah mana jangke punggi. Oh, aku sedo cara di gaya itu. Kau tu tu di kaya tu uca. Kau ni masih di kaya koror. Apa kau ni kini? Ita arah ya USP jangan nak kumye. Mati zam. Oh ni tinggal itu berapa itu lagi tak? Ibu baru cakap biasa ramai tinya rizab. Orang ni sama kerana amu jitu kena kata itu tu tarik mengaruh. Ya marinya ni tu tarik tu mengaruh. Dia mau ni niara kor.
1: Kongoi missing. Minta cerita ni dalam dengan saya message ni dalam tengah leh cerita ya zaman asuman. Minta cerita ni dalam website. Kalau you story, you mana no iko. Kalau minta ni leh cerita ni dalam story cepat jaba. Kalau bintang galai cawan tu, kalau saya ini kotu getu ye enji, kotu aku rircin, kotu enji, kotu nunya kotu tap kalle. Kalau igoaji ni, kalau parti aye kuasim. Wah, kotu terne, orang ni kaki nama kita utang ni kuasim wait. Wah, tercin ter kalianen. Anamu tu bapak kaki ceru, kau guna mana baca cerita nak ter. Anamu ni si. Ewu wangro mi bagi dogo mi kale chita ke gore ndiru tan kale webster kale chono kale maminga leke ucho anatan tie bi maone cheterter kale chita ndiru tan webster kale chono go go abwa tuti ke same sen pig hm kale ger go pig kale ger kale nenye ah kale ger ke ngale chono tanok chita non yongo borchi anagai chigi kumi bi ke gere gole kama todis of enianum

0: Igose kale kale ko mi bikigere kale won ko kale chone kase ko bare ko cherunena no rabinik ko barano ko sigenano kale ko malok kale ko malok chone ta chone buate tuku kesamis onge matu kulinyi ya tat lene na tene ba conference ya tat lene na tene ba simoit chutun jite ni antena se bit kenga lal tuku ko te baga na le tos ni atebo ni mite na tebo ni tana na ngalek puch ena ngalek puch ni rutan jibabig aga bo tutik jibabig arara bla chotan je chimago bo te tugun jota chibaroran shango geno limbaronga na
1: we ara gori ya muro na jikora
0: acha mege karibu
1: ego ne te tudye pwe na roru na
0: eh
1: igero te tudara na kebo nu
0: yes
1: wata mako kwase ta iku tama kwase ta iku ne lo uret
0: kwase bi
1: ore nyongo me iwa me che zige fuzin
0: kamia
1: komi kita ne kike na ngore ya mormo aji gai na lakini kinya rabi ini lain bakas kalau aku iru rabi ini punya boleh kamu di tahun tahun oh takkan lain boleh aneh gitu kalau ni nyawa ini oh ingat ni lain tu nyerabi ini kami yang kau ini nyawa ni lebar jadi lah orang orang aku ama ikan tu ni
0: eh
1: oh yang jadi lah tu oh kau ni mi jumi dan ni mi jadi lah tu yang saya jauh tak jadi kan ni so kalau jauh kan semua mama kira orang dapat
0: kau
1: nak ini oh kau mesti dah mesti aje kau ini nyawa tu kau ni nasi ni lama ni nama kini mas onde o zigo ni gemo lakini ki gemo ngo nya malomba ka ko mito ende ko mako changa yu no tende ki yu ne le yob ko ngeba jeri la ko le mi jumi ne mi jeri la na o putor ge tuki warongo ale we ni bi to gambi neger ko ko le bam ko yanga ko yan ko je ko le bam ayan yo ko me ga bi to yango gi to o ngale jo ne ko bo de na de le tukul Itam gino toje kwa kengene nga wite ya tarane gina kachi jego Gino toje kuna muli nyoko yote cho kwa rongo mehe cho nebo kwa So kale cho nina kwa mingu ni matino kenele nga anete Kwa kwa kerote kele ziba ute na kaya nyesu
0: Ogoma kwa buwa tuti kichokibo Ogoma ngalega abi ikpui kichokwa kwa buwa tuti kichokimuwa kichokibaratio Lionen Arago change Kango gonin change kango so maybe chito change abero ko som ko gonin jeb kondet ko ko elibu ne ko gonin ko mache ituchi kityo sio ni change tu
1: ma ko adi je gore nya manam me magu gonin change nu ri ga na di ga jange be di gore nya mi yere ge bar ke bi na tamba ko ko tar bi bolo to so min na tu ke ta ta je u jo no ki so a ge le tam ma ta ge da yara gore min na ngale je u jo gi ke no te go kwe
0: ai kwe ko
1: mi ge men ge ta ta ga no to me gi go je manam me go di go ga
0: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa is it that serious? Oh, yani serious o kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Uwantot kele, magigo wangi jita kotep kwele, tot kwele, tot kwele, tot kwele, tot kwele, yango tep kwele. Kunga lek che valida na ngalek puch?
1: Ngalek puch ane yusta, mami ngalek ni barki ane, ngalek puch ne chono, ngalek ne chongi ndo ke puch ne.
0: Yes.
1: Ngalek puch ne chere ne guana viyashara, che milu lukwe tumi na gina mge ne vige ne gumye ne misa awane.
0: Mm-hmm.
1: Yigi waji wima jita chi ugu uge jita chinj.
0: Yes. Kungo imising guza eno limbalu lukwet mauche arab langate nfinlaiz neyo tepo niyo langan
1: iere yarab kori
0: ee
1: kemi nato zujino na tole waragida mwagere zbiche kimi tu wilo liba ine binye
0: ee
1: jino amene na tole admi
0: yes
1: ita mwagere jabo kse langato
0: ehe
1: ale gani
0: Yes.
1: Yes.
0: So tabia ini otebo so otebo ni to gagoit kora en borietab kolenjin komagile otebe nebo borietab kolenjin kogiibu otebet nebo biik alak
1: I don't know.
0: Eni nana chito na kwa chula nga pesa amun the same discussion nata niku utinye pichota kunga lale kunga le kiucho nta kwa lele magi kwa chinji tongilo ena amuna ishe kiucho nta kwa ni toko atipo le neyo tebo ni toka kwa iti ako ngalega lako chonto nike kaskaka kwa tingwa lala ngateni otan ni mwego le ipi gala kipoka pila osha gala ke kwa ndi kasku kima kutinye ngale kiucho nta chikiparo yoti ongipe ndika agipe ndi si jist kuhuni kotepkole elegibendi ge mongo eche imiten angaleke change fani fani chechwage tena muna ishe kwa kiki tinye saki che lakini sasa kange tante buti ya tenile utenal kwenye eche ya kango gigitwa u kutuko rike kagi burgo unu anto lende kwa ke muyote ge eche kete kutuko mana tebe itino tena nebapuru rie tap kwa lenji ne ateboni ogu nito nikuko atebe eni anto nagane lentos ne ateboni Ni ateponi to ninyi. Le chita lego, le kwa korate chita tungi leot, po korate rabi yada ni kangunget. Gihiro tau rabi zi ginyi. Ala chita yin ruta nini, kole mamori nino limba magitui. Mamori nino limba magitui, kole ayara ayara apkori. Kole kiko suria bi kechang, ale, eh? Kole kiko suria bi kechang, ale, ke uchon. Ako mani surto spige manamune, Minyones chito angaleguga agilebale nibare lera chito lego kolenji na cha yande usimo etika skole yande usimo et ibare nyega mako tinye mani ne cash amako bwa tuku ke e ko mi golele no ribenge amako ko ene ne ko mi golele no ko ribege cosmas engalukian mauche chamge cosmas
2: chamge rap kori
0: chamge bwana ne hoteboni cosmas
2: Kakilu ni cikli gimel le posta wey.
0: Ebo angi ngale pucho.
2: Kau dengan juta lagi.
0: Kau lagi was mas. Ingengan lale nate posi juta I. Omong wale giri kau ikas ngale kiu juta nagi nyego miten nago baru. Katep kole, kigoyen katep kole. Tos tuku chuko, tos kwa po tuti gabi kiyota chuko ko tere gitu nana. Ana tuku kye mi.
2: Kangeti.
0: Yes.
2: Kangeti ya rap kuri chuko, indote ne ema ngale chue.
0: Hmm.
2: Lakini yindi ngoleo ni ima chiyo gile, ele mite ni jete.
0: Yes.
2: O lasma ko mi ma.
0: Aha.
2: Inge ningote se ta ene kuges kuri tote, kuchango itu ngale.
0: Yes.
2: Ago inogi ranya nene ko mina lecho.
0: Mm.
2: Mina ngalecho amune. Mina lecho amune ogot kengora ko kimatam ko kosan oteni chungusan ko kimatam ko kosan ngalache kimacho ko uchon nganda ko kiyate bosin kitako ungoti nga ko yetate bine agoro mine nemakanye chi kot kikochi chi rupia kot kakekanye kabisa nyoru chito nelele maname cash kabisa
0: maname
2: cash kabisa kindewon mpesa lakini kit agenge kityo I arap koris
0: yes
2: mima ngalechu lakini kochute makorae ochut makorae chenaa komi chito nemakileke nekisiake nebare kok tabusiek chik kongoker kosereti ngoker chito neseretu konyule yake ingen anomu anan kirukunomchin neneyake ano anan kikochi anom rabia anan kinyokosomin chenji anom
0: yes
2: uchute makorae kokotukamakokileke naile sikor kenyoru kinyeru tukuchu kora komache kiyeisiatitakelupcha sikor inyoru
0: yes
2: konan inyoru meche kamakokileke kora kituten kobare kituno sinyeru nyokosoman kituno kosoman bilip chenji ako ingen is bilibilekikwa ingen is ilekikowendot kole kochuten alak akichek kokangalekchwa
0: yes
2: kunibuchi nemi ngalechu lakini melelen kochuten makorae kaiker kokonyenesoe onyokosaat akolele kisomin anom chenji kiraraki kindia tugun cheu chon anibuchi na kaon kakimwane komi tukuchu amun ot en bibilia ake nekokikisir kele itu ngalek chechang en betusiek chebo let akoyaak kiuchuten
0: yes
2: kongeribengee kityo alak amasitin yon kamekilgee chito kotebie sitinye wasiwasi ilelenele lekikanyo chulian akonyokosomanche chebo bokol akochi araki anan kitukonap rabia kikere kiraisuan kikouit kasit lemamii lemakobure rabiet en anenanap rabinik koiyeni kokiibanom achicha kokikilgee kora amasitin ketiengee ngalek chebendote chebo nguni chekimwoe kele lemakikoin anom rabia amakiyekaine koyomoche kobarin yomoche kotarin kotarin
0: yes
2: ikoin chito chenji kele mokto owolchingee rabinik ak biik akonai komuktoindet komoche kotarin kitam komwoe biik kibare yon biik cheu choto kotun kokesunen meet bare icheket kobare nikila nekilkwa sikeswen kit neyoe
0: konibuch
2: ine komami ngalechon kobokobemel bosto kongoi mieu
0: Ai, kokoi mising, kokoi mising, kokoi mising. Ngalek choton chechang chetesetai kabisa chekwong'e ile wany ne tuton atebet ainon soja en olimbo sondokwek chamgee soja aya yemiten en conference tafadhali tuchangamke Geoffrey en olimbo Mobet Kericho chamgee Geoffrey
3: chamgee brother
0: chamgee mising chamgee
3: ye amune abetune chechang makakeng'alal
0: baibai kabisa karibu
3: katwan bichon kangalal okot yon kokerongen kerenyun any komi kounon webista
0: yes
3: kot komiten any tuguk che moroisi kimuch keribenge ko tuguk cheu chonte ngamun ingen makoi simuch iribenge anini we katabwote ale chito kamach koboisien mpesa koi korabinik chetindoi makubet kosikor kokochi ng'o any kaikes nemi nekonorchin kotein kon kararan anom kon matindoi tuguk cheucho ara kot ikonoris mara itindoi rabinik amun lazima itindoi rabinik amun kot kokatestai tuguk cheuchon komakaaminye kele serkali kityo nan keboisien mpesa matakeyai
0: rabinik
3: nekimuche keribkee ndamun en rabinik is kokikiyoe keboisien akomachegu rabinik kopaten rabinik chon itindoi yo makubet koimoe sikotilgee ak makutikuk tuguk chechang chekemoche yani machorwa nebo chi rabinik kopaten tilegee ak tuguk chekemoche koyon kotor inye ibore lokonorchini chito age yemie uomie yani moroisi kotindoo tuguk cheyoe kounon moroisi kimuch keribkee en chon kitoe kityo kiptayat sikobit kotoret
0: yes
3: kopaten okere nyun any iwesta uwan kit nekokoai kora kikoribgee kora biik chechang kouwon kokokwote in pastaek katabwote ng'alek ab pastaek kikong'et iwes mi pastaek che pastaek kikoit makoraek ng'ete kobakoai tuiyet ak chepyosok ak kobakomwochi nyan bo chepyoset bakeketochi ngunon kobo kochepche ng'alek chepyoset kotep kole amo suet amo nono kelelchan kele Lagu tu John, kalau ini orang ini jab tu jangan jauh, kalau ni buat senyap tu nan wah senyap jauh jauh tuan, kalau kamu, kalau ini ribeng ke apa tu? Ribeng ke. Kalau orang ni baru itu, ini orang kau lagi, nama bu ini ribeng ke, ke Hendro, apa marah, cici, bang katalu, apa marah kamu orang, jahat ni ada. Ibu ni ada tu ni, nangko allah leh jipun le, tu dia ni le, kamu orang mana tu, apa hati ni, pergi tu perak tu cuci kamu orang.
0: Yes. Aku gunggui kan besar.
3: Aku itu jaga sebarang bu, jaga sebarang besar.
0: Yes.
3: Ya, ya. Tarik itu game mana aku buat tuan. Ir tahu game mana sekarang lantaran ni. Kalau game mana aku nak tahu. Kalau aja ini yang jarak kita mati antara enam ratus yang aku. Kalau yang kenyur itu yang tahu. Kalau aku lihat jenis itu arwahnya kalau lah. Kalau mara kenyur itu susun kasih orang. Kalau ni arwah lah, kalau yang ini lah, jadi tu kalau kata mati kan am rabi ni bagi gua tu kalau yang ini kalau guna alen ini alen juga cepat alen lah.
0: Yes.
3: Kalau kekuatan orang orang yang lebih tujuh jam, anak gua mati kan am rabi ni bu. Orang ni mengaku buat tuan ni.
0: So.
3: Nama jadi cuma siapa lagi yang di dalam tu nama ni, kalau nama Geoffrey anu apa?
0: Kalau Geoffrey, ini lebih mubet Richo County, Asantesan. Ingin ni le. Kutoke tebe kwa raga sartake kililen Kilian bigu sui Hamune zima uut kutoare tige bigu Ogu tine chomba kukwe chomba kwa hida kabisa Yani Ama kumite nga leke change niruta nchiko uko tembe Chiko uko kwa geri bigu Ako eten bigu tutoku kwa ito Uut kusapote nji eni onton Uma nga leko chuto niko seni oto nikemue Wale chita niruta nuut kutkule nji nchito kwa mwache kutepkule Kalau kalau abdul nak tanya kat eh, mana kalau lagi nak cipta tarat atau siling kan? Nampak tarat atau siling pun valen yang na lengi kotep kalle. Eh, lalu kat eh, kalau cini kita juga lagi isot ni shoes ini atau ni atau lagi shoes kan? Eh, kuge itu ada tu school nanti kat itu. Kau ni kasih ngalai ke jangge ni tu? Kalau cipta, lini ke betul ke tu nyawa lu na nendet? Eh, siwe kau itu nendet itu, yani. In ile atebe dina tena kwa poa tutukio tanchi mabiki siju itakuwa namna gani wone atebe wone Wesley eh mgenyu
4: Arab Kuri
0: yes
4: yamuno
0: acha mege
4: amuna studio
0: bye bye studio
4: abaza gane bwana gane kumazila Arab Kuri mgenyu
0: yes
4: kukwe Arab Kuri kibu ya debuke Arab Kuri niko hindi kile wone Amungi ni ye ni ni ara pura ki kumungi ngi gele atete ta kita wule.
0: Yes.
4: Siko rundi bara pura gele. Engu ara ge mau trapi gele. Ijo ki ge gasa tele. Ijo ko magara ijo. Pati ijo ara bi engu.
0: Yehe. Oh so ngale ke mite nene.
4: Ki logi ka kama. Eni ngale e ni logi re na mun ni ijo si ngi te ilim mite. E matara ijo matu mati ko ijo ngule nungu. Kumungi ngi bichi gele ngai. Mungkin kalau dicu aku ni, ini apa? Ani yang keburu tu cakap cakap, tiada gitu. Agi tiada gitu, bukan apa orang kerap kuri.
0: Emuni, engkau lecita ni, labda mati kau cie, anum kau tep kulle, siji anum kau tep kulle. Emun skor tebe kau lele ni, mungkin engkau ni niton agen ni. Niton ni muai, anang ale kik pucah agen ni gitu, kau gabuat tu tu kik.
4: Mungkin lemu aja ni, bila mama mungkin selagi naik rukul mungkin gua rabi ni kicau nanti agak aku gua kau naik naik selagi kicu gua gua gua aku nota.
0: Hehe.
4: Mungkin cara pergi mama lemu orangnya mengilah nami, kau makan kicau orang gua kiri lelaga mani, mungkin kelaga mani kau nengke biju.
0: Hehe.
4: Negeri sah gitu kiri, kutumi mana gua ikut biju, kutumi mana ni biju otan, kau mat kau ikut itu kiri cara aku gigi kiri lagi bayi sini.
0: Yes.
4: Negeri sah gitu kiri ni mana cara puri.
0: Hehe.
4: Mama agak muda itu kaya cara cara puri. Lega sesa.
0: Yes.
4: Amun ini gini mana cara puri, kumi agak tu gugil ke, kau sama sah log kiri, kau cik cara bini kiri bayi sini.
0: Yes.
4: Kutumi mana jipanu nana cara puri, kau makan nanti benu nana kapa. Ongi lo kikependat ikerap kurik, mara kukala kukuso sauti cho kurkele Icho ki, ini sini kitu niko niyo enutia niye maga nile
0: Yehe
4: Ko tunimani pari wei kwenye kwa nuti tarap kurik, tunipari kiri anu nuti niko anu niko Ako uno iti nuti niko wei kwa angi kwa kukiran
0: Yehe
4: Ima kikiri wangu, kumitutu cho kukiri wangu kiku baki jarap kurik
0: Ako mara story sisikitio
4: Mara story wala, aki tena mua angine kwa matalizi tijia wala mungu tika sote nga lega nyegi na mundur kibarzo nyegi nga lechi kuki nye tena me
0: Yes
4: Kima giri tike wala enji kimua
0: Uhum
4: Uti nye kine nga lechi ucho nara kuru magara kapie na wana magara ragora
0: Yes
4: Ucho nara kuri ni, ami vada watukusu wakiri mitu wangoro
0: Ah, karibu, karibu
4: Anyone kapi wala kuri pasana, anika agina kawariti ya kwa
0: Asante sana. Safe journey. Go missing. Just talk him, sir.
5: Rabur.
0: Yes.
5: Yaguna Arasta.
0: Ah, bye bye. Kabisa hita agat karibu.
5: Kabisa. Kabisa hali poita kasi kano ni mbwana basta.
0: Mm-hmm.
5: Umbe ndo tisa nite ribu ya nga basta. Ako mato pa rabu ten kutu kutu kutu kutu kutu
0: Yes. Amuni zote kutuko, inge lote for example, lesi kutuke lele lote kwa michita na imuchi mani kwa ugini uwe ana kwa tabiye na tabiye tele u ku itro stenda yano nye ngele for example, loko tes ninita ni mitu uge, tesa gine
5: ehe
0: ee, amuni zote ngotis kutuko magi kwa itoe kwenye ni mitu uge, ta gine ningewe alishe ni itro steni kwa itro steni kwa itano
5: Hello?
0: No, chita number 199 mwisho
6: webster ya mune
0: acha mege karibu
6: Gideon na mkwema mwisi ome peke
0: karibu Gideon
6: egeri webster
0: yes
6: maleja wana wote sekaya kusta angote mbo mame Ibasi meleja taja gile ori Bebe ano maapa nam jenji Maapa liya
0: Ehe
6: Kaza Kukura agen Mungu enda kujita Kukura agen Kukura agen Kukura agen Kukura agen jenji Kukura agen Kukura agen
0: Ehe
6: Kukura tu ni le Aran nyena tarubini ni Kade peri yaad Kukura agen Kukura agen Kukura agen Kukura agen
0: Yes
6: So mau magai nai tu nai te karam karam mo, at tukul jenis ni angge mat ajan mungu. Ego ragu ku kalau je ti te ti we gum gum tu je naga mana dia kata mu.
0: Yes.
6: Jadi anggot dia ye gum we gempa itu ni di ramu je tau. Karena tu ni je we gempa je rasa macam. Yeye ni tebe mwenye jina kwa marato kiri mpira pukwe
0: yehe
6: ya mwango imagin unawe hiyo zafra pijia pijia pijia pijia mwani kiko ayango tebe kitao na mwango tebe narobi na mawe ndi kitaka kwa mungu naleke kipito nesu ajende kikini kikini kano
0: yes
6: hiyo nesu kwa hiyo
0: So Gideon. So nguno en ngalek chuto namun in kogoto kora komite ko chang igen komite ngalechu ago labda kora ngalechu to kora alak ko ngalek ab biik kityo maybe ngalek kityo chebo biik ak ichek chekibwote kounon keitiny man bororioshek alak ko miten man bororioshek alak chetinye atebet neunon to chon imwoe lile labda miten okot chengouwe kowe chito kemboi kumongen ne noto nekichangia kabisa kwa kwaita teboni tona munis miten iman isi kowichu takibukase kebare ot kobendi gaa kotraveleni chito kemboi ku enechek buriet ab kolenjin nguno namun mo kimas ko atebet ak bitenyon inoniton ku kinyo kabitun eno atebet neuniton
6: Anyati website ikaigase gilen nguno magigaitenye paiten tagi kimagigasa mshigure tere jigure ne
0: Yes.
6: Sana muna biju kubure kerapu gelem gede o gede kuda belaga man. Ibu
0: Yes.
6: So konyo loga tege abuat kani lae ma magin gan ngu te ten da muta nyo ane ne gore le ni na ngor ten na mai kone te gara bi ke ni to le ko ke te ta ta ta ne ngi ne gure ne ku te ba ne ngi ne ngai ne lae ni ma go en bai chu ne ga mu la ke jan go gi ge o ke ga bi gala
0: yes kongoi misinga sante sana Gideon thank you so much
6: Kongoi
0: kabisa, asante sana. So, jitabu kwa lejina mache, kukwa maona lejina insoko, kukitinye mbuzi. Kukitinye niluta nene, kwa buwana, chiba 20,000. Okugi mache big five, inge le mami yaga tukul nato nego aljiges, o mache gie chute niluta nengune. Sige, tise tak, tetu tete kiti wakiga senga leke otan jimuwa ibigene otana, ago, ente tuti nato nebane, teboni, o mache itil jita ticket, nyo aljinge chito mbuzi, nemite nambata nye insoko. Igeri ndi chutu soko. Awagara ningu ningele saa itagine gune enotoka kito kige saa tano ongnusu. Miten namba somoge. Omachege cheng big mute ningu nitan. Omachege cheng big mute nirutan jyotan jol jinge mbuzi. Omache big mute otan jol jinge mbuzi en *274#. Gero, chil gitio *274#. Yes, omache gitio gichil *274# agitil ticket notan ene miten namba. Agitil ticket noto nene miten number 3. Nonga gisiri gile mbuzi ogubo elibu shake yota tiptem. Nguwabi kiyotan tiptemu, anale tiptemu, nguwabi kiyotan mutu chibi ndigo nyur chinge elibu shake tiptem chipa mbuzi, ananchol jinge mbuzi engebe verte noto nene pasoko. Omoche gitu gichil *274# agitil ticket. *274# agitil ticket noto nene number 3. Ogo, imagine yo tungune ndongolole, mami yake tukul nga atili tickets ayi, eni ngune. Tickets chiko le tunen kwa chiko tile chito saa tano agdagigene bataman. Ogo mami yake tukul nga yake successful en tickets choton. Yani, mami tena yake tukul nga waljige mbuzi noton en tickets choto tukul. So, inyende noton niko soone ntabandab radio anton. Tile bak ticket noton ngunget. Omoche ichebichabitu, ichil gitio *274#. At least agere chita age ngenega kwa atili ticket lagini mwa yake successful ticket na nyetu kwa negure Doris. Ak Daniel wat nye baati katil tiket agen gogi kwa chibo nasa kidogo tu naba 49 shillings chil jito gitio *274#. Omache gitio gichil *274# agitil tiket noten nemiten number 3. noto nega gisiri ni onto nigitio kikele nenye ticket noto nega gisiri ni onto nigitio kikele mbuzi amacho aguna kidagi kwa shekioto ni mute aguna kitendage kikitio lakini buchi chilji the star 274 hash agitil ticket number 3.

0: Pas kimege bege ton panganga dadi elanga tuta braini panganga reloaded awe panganga epe tuta braini dadi kuma cheke ngalale ngalecho suwa teka family kitegi nolimba petu musinya kora kuna kama atebe mbe tuta braini olei inu yi kuoje kurkuando kwenye lata aku yang ke lagi koru yei ke kuris kuando ku kumi ngalega kita andas ngalega bedroom kuoje iwe kwenye lata suko hej yoche ke kur kwenye lata inu yi yoche ke apa kwenye lata asuko hej yoche ke apa kwenye lata lain dan apa conference kuya tato dadi onge ngalal onge ngalal Olen cita cita agak wendi agak murid ni kalau wendi five, iman? Iman? Ya ini awak sekarang kuli? Ya ini awak sekarang? Lain dan apa conference kau yang tato tadi? Kata boleh ini hi, kau betul sekte sab. Pitushe kia oche iwe kwata. Kia oche ingaa chita. Ananuruye akuonda. Obe ngalegap chomnyi. Ngalegap kitanda. Koche konye lata. Emin uigi konye pitushe kata. Awayi. Pitushe chota yanko gil yanko yonchini. Onangot kibendi pitushe kangwan. Konge tusumugu. Kwache kwata. Suko hech. Yoche wata suko hech. Yoche kwata suko hech. Yoche kwata ubaba. Suko hech. Lain dan apa conference. Kwaya atat. Onge ngalal. Onge ngalal. Rosali, karibu. Sheila Shi, aku tuh cewa nengi suter. Omong mua ngalejo, Onge mua, kuwe leu. Munus kwa kaso komplain selele cita, na angko bekuwe gitu macam gue mau tinya. Aku migaai, magila gue migaap kas. Katerna migaap kas. We understand. Lakini mumi tuane ndo lombaka hii. Chitana tanipa 622 kongwa wa baba. 622. Ngoka ine. Enane wa baba.
1: Engkau masih tahu jadu.
0: Karena pusat naik lari arah kiri.
1: Tunggu missing ni, tu dia nak ikut.
0: Yes.
1: Anu kot game ni nak koi, wanda itu ini agak ini apa ker?
0: He?
1: Anu kot game ni aku wanda ni.
0: Mati teh masuk alir lari. Ama cuy muat ni le, omi aja ku nyot ni aku miga. He? Kelu bendi aku, o bendi apa kora? Anak gel ni.
1: Anu kau tahu macam siapa orang, oh, ini ni ada tu kalau nak ngetat, anasah tak aku tahu macam bela malian buat, malian.
0: Awi macam?
1: Arah mau macam?
0: As, hanya sini kau lumpikan lagi anjing ni ni tu. Guni, mungkin yang kedua kami bikin orang tu kau bayang guni, suku cium ngale, suku mau, suku mau.

0: Heavy five.
1: Even there, then.
0: Mood, what is it?
1: Mood, so why is it? Yeah?
0: Five, five, five.
1: Hey, how are you?
0: Hmm.
1: Where is you at?
0: Sure.
1: Five, you know, you can eat, kill 1, 2, 3, but five.
0: Hmm.
1: Chagi, okay, eat that, a minute, you say, I'm going.
0: One hour?
1: Hmm. Oh, it's
0: you
1: want to eat? You don't want to. Who's a good? Gala Machoragum, away, Quandosi, Mamma Jay, Salgay, Amachoko Salin.
0: No,
1: I'll be quiet. Latin, what? You quiet? Gaga, Lina, I would give in if I'm a give you and
0: go on.
1: Eh, agora isso que ngele kana ngani nyone yoi kusakuza ameje mwagi no kwelio ameje mwagi no kweli ninge ngolole nguni imwagi nege
0: eh
1: kwa mwa agora sinye la wendi babe o we wendi babe ne mami
0: ai jero ngana ne ninge ninge
1: ninge kingalali sinye nge ngalali nguni ka tar kwa sartane tiangu ande nyengwa
0: eh to mwage
1: Tom go kage?
0: Eh.
1: Yeah, magi anji nenyo. Tom anne, Tom.
0: Nizige. Utegere, pega zune to ye tawas.
1: Ha?
0: Hmm.
1: Eye. Anye to magi anji nenyo ngabisa. Eh? Kibe, endabe.
0: Susi.
1: Yes, kibe.
0: Kine ka mo. Gini kau mau tuh, kau gak mau datang upgrade. Kueran itu anak bongko kiat, lemen kibe kueran ni lemen itu apa?
1: Aja mau beg, ingenge, matu lengke, aja mau na, mati besa isan kau tap jita, agungke jita gorengi.
0: Kauane, nanya kauane.
1: Amati ngalal gini, ngalal ke, mati ngalal kau tap jita ke?
0: Kauane.
1: Yes.
0: Kauane, kau ini kauane mandi semua. Embe tu kuen wigit kuawe konil sokol.
1: Yes.
0: Mali ni sol lagi.
1: Magilas.
0: Kutol lagi kuawe mut karo mut kuen wigit kuawe raga ta jo matatval.
1: Yes.
0: Anu karo na nyagi ni kau ne bor tangu anu kuan nyagi ne dah itu tahun dek kuma kapur ku uyang ka berkalian ni.
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes.
0: Eh, kaya ini kas karu kas apa yang ada kau ni? Gopeku ini ini nen kai ni cundu. Tuh tu semua nama itu kuando. Iwe jauh di tunau tu kecik. Aku nak, kecil. Kau ini nama itu an kuane engkiri niu. Kosbi nanti ni kuane tu tenna. Kumalin nol. Kuaji cicak barat suzi. Kau tiri lagi tutup kerana sahiti koran kubar gaya gas itu, kuma muncul gaya gas. Kau di nyeru nunggu bala putan. Aku kuanto tiami tengko, kau nunggu mes, kau di saat agak tu, on daru ban. Kau nunggu kahalu ni kubar doy we kita and, iu ori tiri lagi ni kicu, mati nunggu beri rata. Kau nunggu mes, tengko. Malas maju langatan kora. Tapi
1: yes,
0: kuru ban rata ni naga sa, tena nani gilile. Mai tuji, kotor gubara itu bi, mana minimal no, tuh apa tuh deh no bertanya. Perlangat ku mahatori nama gus, ini bawa je, tamu kali aku mahatori iba tuh deh bi.
1: Yes.
0: Ukuran nama bi itu mana orang bandu, iba se lajinin najin, mami ji, iba se, sama mata itu nyobu jiu guru bandu, ketika pergi aku aja nyuna, eh, koron langatan biru, kalau mereka koru kaya ibu koru, kaya

0: ino kasta absumo ala kasta abongo ipura ilangata timi tiani chendi ipuri ayanga ipuri nne kabisa ipuri na tane nongi ipuri nne kabisa wakalia kuir liza na nne itarwana wa nne ipuri na nne chomo kicho kinjonge na amene nne kurika chute atina ipuri ipuri ipuri ipuri ipuri nne kabisa imana wano kuririzizi ni kuyo nikira inga matingo kuwa na mungu kutuorga kula aku sufi kabisa kutuori na kabisa ku konami suwe tina kutuunga machi kutuorchi kutuorchi ke ina laka alastu kukioni na nina kabisa
1: yes
0: kutuorechi anyaki nenda aki kiri kwa chulke ina laa kako ati achachi katoka kakasi achuga tina kula kako kutuorechi kutuku kikororo njono
1: hei ngalala njini kogi yonji na njini onai kogi yonji na njini onai haya fei kai na mlai mwae
2: kapara leso se
1: yes
2: ma tengo ego tinye
1: kawe chene tungo ke bak
2: kamu tena ma tengo ngini
1: kawe chene tungo ke bak amuje mwa e
2: kawe chene age ko tamirle ela ngende
1: yes
2: no mamu ere ndu gitanga
1: yes
2: family
1: what
2: six
1: in 26 sabe
2: que lo acuer que era mal
1: eh
2: acuer que era aenge
1: yes
2: para que ruya coro como acuer que supongo que acuer que tenietos
1: eh
2: claro es que muro si llegas a somo
1: yes
2: acuer que ara gorong mi boyot ka olamba beto lo chura ku viva poting school ku tuya kora kapchi kwen yo no makiitien tuku chu ki ne kimache ko koit kilelen
1: ah
2: makiite kilata ora garit kana yetul
1: ngirisi ke makiite ku mi biki gizir time table ku wane sa tinye time table atinye ne time table ne ingele mi betushek kyoche kirur kora mi betushek kyoche kirur ofei kururine asinye mi betutinye ne karo niyam kabisa kuhu avagado no ngu kirur sikibu ngustake baololiot kele kuhi kaso nyinyo ngetesta kabecha na iteste sukuma
2: maesi osuse lagi mingere nye
1: yes yoche kituwe
2: Kait kelilin, mungkin mungkin dia aja kita lagi tanah lagi lihat aja capur itu korelisi naya tu.
1: Lagi ni betul sih kita aja kita anjing no bujuk.
2: Unah tanah.
1: Ni betul sih kita aja kita anjing ni nunggu kosih dengan orang yo. Kalau ni betul sih kita aja kita anjing.
2: Unah tanah lagi ni sih. Kalau orang buang dah, elah angin dah. Enane, elang gua ni kalau. Pero me di cuerpo y vengo a dar el periodo cuando le tenía más.
1: Ya, ¿no me ha hecho cosa, no?
2: Yo vengo a dar el periodo cuando y mucho tira lo pone somos paen a su buya en.
1: Ok.
2: No, pero tú sé que somos que no sé por qué. No me ha hecho nada cosa.
1: Ok. Somos que...
2: Somos...
1: Sukai
2: aja. Itu kau aja pak.
1: Anu kau tahu gil jika ni orang ini neo, aku awak jumpa mana?
2: Iya, aku kau mana kau lencin? Aja nenyu angkau kau ikut lelen. Aku mungkin kikir lek, kai lok, kai tama. Aja nenyu anak kau kekas kikir lek, kau ikut lisan lagi ting.
1: Kau kena main tu gitu kau ni niya.
2: Mungkin untuk dia orang ke.
1: Ah, you are right. Kai ngalala. Kai tu kwa nyinyi onai.
2: Ni asinye chita ne de kwa chini ko chiri ta ko lupchanjin amange no kole. Bank kai muron.
1: Aku oge umian kuri bare itu ay ko ge umian ka ko churin amami gi ne gas.
2: Unonda.
1: Ko gi ne ngumase. Ko chukoba bruti cha jaba re wendi sebe.
2: Ini
1: rekodan ni, mami.
2: Matkongale,
1: mami.
2: Seven, cakap
1: ni. Seven, mami.
2: Oh, dia wen di taman. kiwok ireku ako mayan kwondo mait kilelene kwondo komeyai kii
1: momi kii nekeyai iman asara
2: asara
1: amu momi kii nekakasi
2: kakas nokinye
1: kakiumian buch amomi kii nekaikas
2: Murenik
1: agak tiada kan? Arah kacau anda itu orang yang gua anda kita kalau
2: awak
1: tar awak rugi curi ke? Oh, mami kena gaya. Macam sekolah gua yang orang kalau otinya gua cairi lisan lebih jauh.
2: Kuanda.
1: Chang ay murenik jemage weakness kole weakness nebo kwandanyi komnyo nai.
2: Chang ay
1: mongen kole kwai mi kinet nge chuchumuget nge namanu mongen. Yes.
2: Nai koro, pot ini dia dah ni dia mesti nai wek ni as nanyi kena nai lono.
1: Anu nengke enam ku tu oi.
2: Nama rose ko ngaku terwicim ma, aku mami yata wek ni as.
1: Nepa ku yata. Gila matukul magel tu kul je mite min. Elmi wek ni as ko in ko rose ko. Matukul. Matukul
2: iko chaga ko chuchungi net uasioro ore kabaru pe chuchuni tut kot ne pol kosos apo mami ata weakness
1: kornis itu de por mami
2: chirita
1: ha ko na mingi net kora ko gichin kabisa gi net uome ko ba
2: kunda ta tagile ke tyong mure mingi Wanda nekere inaile mi weakness na nyin sisi ni na mi jerune solo mboga inaile takin kono
1: inazile kait kilelen kuonyi
2: uno anda
1: kile mi ngile mi biga pesa jiki ko tungwonyi line to magai kwa kasu ko tebe kuonyi kana kulelen kwani gole ko tebe murene kana kule kwani kuonyi ka je kuri listen akibwata nyu kimengisa nya kito ko kigotuo Uti kuanda mungkin untuk orang boleh release ni kuanda. Aje mana siangka?
2: Kebara ager, mungkin neng nahu nana mungkin boleh release ni kuanda. Kau bapa lagi tuk tar, kau ir tage kau ibu tap tay, mungkin kuanda guru kau buang kame.
1: Pegu kame sa?
2: Mian, ini mungkin neng, ini teno ot komitam mungkin neng nenai nut ot kuanyi kaje.
1: Yes. Aya, aku tu makan nai. Ni engkau lebih kuat ni kau mungkin boleh bayar deh ni weakness ni boleh bayar tu pun.
2: Ya tak,
1: mana lah leh.
2: Ya
1: je
2: nai
1: engkau
2: weakness
1: tu bang. Kuat nai sen nai engkau cuci nangki nete. Woi. Abi ku.
2: Anak aku muren ni. Nama anak susi.
1: Yes.
2: Dah, mana pun mengisi aku anda. Suka nama anak ni. Murenik ngatil sume, kita ini sume, canggur itu je murenik emet.
1: Yes.
2: kwandanyinyoru murenik kipiinimet kotamabwat ale wany koni kwandanyin amun kwanyik eleo kochome konamana murenik yon kotil sumek sikorutorut sumek kekuyes
1: kanai ne
2: sikomi murenik nepite sumek linda kwo salut komongen kole ngonamana metit yon koru sumek buchorutan chile biik kole konamanam konamanam
1: sumek chon korut kole
2: chon karut kole konamanam kwondo korutorutkei kole yae ng'alek
1: akokose murenik
2: anan ko murenik nemanyoani osusi manyiken kole yan kanyoan murenik akonyoan kwondo makinyoani tuwa sabarit
1: akesich any temwochi any koromwochi kila bichu kolele yoche kenyoan tuwan mwochini wech any
2: makinyoani tuwa sabarit aenge ngonyoan kwondo ara komotuyechini karon kokanyoan ake ko kwondo yan kanyoan ako korutu buche bo chito sikonamkei kole ikose korutoruti sumechukan koyote kwondo nekon keldo
1: kesichai yani kang'et cheguk chon kotonoso bu kole chon korut bu kole kikas ot ininam buch ilenji kobune utyoto kolenji ngele ng'ete karnet nguni direct
2: komi any kwondo ngotil komokongen ot korut kole ana kachur koikeit awach
1: makichure
2: o kachurgei murenik akine
1: makichure ke
2: barakiat etuch chetute kokichorute biik
1: anan ibuchu anan inye en aledie ichur taban ireyu ak ichur taban ireu komi cho mi yombo itik ab eliot ituch okot yoto kinai ile ngonam murenik yoton ot sikonam sumek chon kolenji kinai ile konu mi sautit ake nekonu en murenik nekochi murenik kobwa kobwotutik sainoto konai kole amiano komami ki makakiumian buch inanam yoto mowanganam kubesta
2: akominokzee
1: ok ana kong'et korkakong'et ana korkeng'et elebo inyendet ana kokeng'et inyendet ibuchu kokakokeskein kaikwitenis yani kakobwa beek ab suro sikong'et anyin en murenik komapamben inye kole sikobesta kole korikas yoto kokaikekam kole ile samis yoto nene onkinai ile sipkokonu aruput mi arubut nemi yoto kabisa nekonu any arubut kabisa
2: koribare iker ot kwondo koregei kwondo koregei murenik koribare iker ngong'etos kokamingei au kambare tiel ketundo ak osiatit
1: yoche kong'etundo ak osiatit
2: konam kasit ng'wo
1: kemwochi aira murenik yoche koburtai yoche koburtai nondae kong'et ake maitong'et in matitochur tugul yoche okas murenik ine yoche oburte mwochini ne kokas koromwochi kila en ireyu ak amwoini akolenji ichie moche ketil tuwa sabarit agenge kibokochi age debri
2: unoto
1: bri open your mic komi biik chimutukue kabisa en iko kakwongityo ole kalya kaikas ng'alek ote bri
3: karakas
1: kele kaing'et
3: kakoromit
1: is kakas ina oleiche kanyirirek yon imi koma kainai ile moketile maitotil tuwa sabarit aenge
3: makitile maache kaikai tiyoi
1: Ani kirinai ile mi weakness en ngung.
3: Egrana.
1: Ki nais. Gele mager ke es.
4: Acha muna nyenyo.
3: Ye?
1: O tane ko gi onji nenyo ka
4: bas. Ko kirinai weakness ne ko ko yonda ngo.
3: Egrana ni ya ji ko kira ki ko kirinai.
1: Prodi?
4: Mato burak sigirie ne mengeno tilo weakness.
1: Kungi prodi. We prodi? Kole chita kara atil chachu kara apkoe kole kara atil chachu kubik iyo mato atil bebe maito atil matito atil didi
3: ibe kala atil la su
1: imi ute nigo didi Ibi kemi baragiu, agumi bi kya cuma cukup long, agumu muai gi, kau kau ngalang kalian. Hanya mut bi kalangai. Hong yang ngalang liye, terusnya je fei, te muaji. Hai tuan bi kan, kami sokok kacur, kacur, kacur, kacur, kacur. Angalu mana lagi tawar lawi ini kita betul kita agak berkuigit. Agakui. Anu kau nyungu kau mahu terangkan? Anak gue bebas ni lain. Negit kau berkuigit sekian aja kau beri. Naga asan. Macam ini apa risau?
4: Kalengko
1: ya main kau susi. Agen geni.
4: Mama
1: ya mangana ngait kilelen. Dekase sagini ile kwa kurino. Pagai chenye ko choki ko choki ko choki jo jin ako nget kara mami kina gai.
4: Unata.
1: Kina ile mi jitane tabo kabisa no ruto sina ko iktabo kara ngitanda. Nuko rini ngeto kara ikase kwa gumia kio kwa mami kina gai.
4: Problem ko pa ko problem.
1: Apa kau problem? Kita ni problem. Apa kau tu suruh ni problem? Mai, awak kalau mami gini agak pisa, yang kau release murni ni kau release gua anda. Ini dalam wang dia ni.
4: Mita pi ane
1: kita hargai ni susi.
4: Yes. Hei. Ane
1: alingeti, alingeti
4: na
1: susi, aling
4: na
1: tau
4: macam. Lazat mana jua
1: Kita ni,
4: kucer aku riak dah tahu ni, mungkin nak kon, kosu kon liat.
1: Lasa mak ayat eh mai, nama awak ni? Kita mai, lasa mai.
4: Alenie
1: keti, namun. Alenie
4: tu apa? Alen boyot keti na nyangga. Leri listen ni, aku kucer.
1: Yes.
4: Leri tu apa je? Aku kucer aku tahu. Murid ni kau yang aje, yang kau release ini metod kira tetod. Oh, tadi kau aje kau on mungkin ya tak.
1: Enuri, pagi aje pada release ni susu, uala leh atau, kau ni lalai kamaade. Karena mungkin ni susu ni enuri itu. Lagi ni, muanai what is the problem? Kim muani, kim mi ladies juga muani reui vei. Hah? Kalau mi murid ni ke cetam buka besar. Cipare release ni, kalau kau mama nak kau leh shh, kujuturi, aku tak kapisa. Kalau guru baru teh suka, kalau guru kungi teh, anu guru kujutu enuri di lele. Karena enu kami enuri itu. Ya enuri gua gubegu. Amunne kini lagi atau ni, amunne te mua.
4: Ni ten fei.
1: Aya, agi naishi agi nye kuanda ilenji, ne agi nima chesike ya entayo. onam ibwotike tuguk cheonyiny onamanam kee korok koibuni kobwotutikyi inamanam okinye osupke korok ochuchunge randeranda mungine kotorok kasany imani lekabwa kobwotutik yuton yu ako yon iyekion ko matisis matisis matile kityo ng'ololchin king'ololchin kiyo kikas ngeng'ololchin lanyi ne yes mwaim kuchu
4: amwachi bichu alenji isusi
1: yes
4: ki kokasto mi chito nekitam keng'olole tuwai kitam keng'olole kou ketendawit alenji mi kit nekosto amatindoo iti
1: yes
4: ikase susi
1: akosi akosi testa fei
4: kale ini
1: yes
4: alenjin kitam kemwa kokitenda kili ak choronok chu kelenjigee mi kit nekosto amatindoo itit amisie amatindoo kutit konekaleini kose
1: te
4: murenik ne ngonam bwondo kokora kityok tesetai kobore kityo mang'ololchin ot bwondo koyoche ile kayam kindorit kinde barak kilionji
1: alianen
4: kosir inibirobir kounon ko kesich nea
1: mami
4: ak ing'ololchini mi ng'alek yoche ot kwondo kowolo liane
1: te ile kwanda te tokosu yon kakilen te tokosu komatibur kora lumeiwot ab ketit keng'ololchi kotor koe bit yani nong'ololchi nikasi nyakotebeke olini pepi une yon o bebe
4: komakase
1: une yon
4: kong'o nekamwonyi nile une
1: kilianen o bebe
4: une yon bakaktan kolingwondo yonitet ilumda olin amekostoi kesus kutit uon mi mbar
1: bakach okot komi mbar uoloe kit nenyikis nekande tikikyo isuse kutit keloe sukaruk anan keloe semendi pakachan itu chito kuma akobuse okasus kutit isusyini kutit afre ing'ololchini pepi une yon inye komwaun akine kolen pepi tetukosune akikas kolenchini matiweyo aya kongelenji matiweyoni akobur kwondo uwan karir kikas ngobur kwoni komi kwonyik cheng'ole bi chengobur kabisa kole kebarani we kebarani bebi we kebarani kwondab chelanga ile kokosondo ano murenik sai noto ikile kany uwon temekitira mache iteben kwondo ile kalian o bebi kalian imoche ochoptono kilianen kilianen o bebi kilalianen mwowon o bebi sikolenji kelen o bebi alianen kolenji chopyon o bebi tenyongole nam iba kole nyongole o bebi iyebit ikas ile kole ne kwondo iyebit ak ikas kit nekamwa bakachi echichiku ako ikas kolen tetukosumete o bebi komatitor orit icheng'e ne maseng'eng' ine icheng'e ne nori okokelenjin yoto ibongoni chekuk chemobangan ak patna neng'ung
4: kotati
1: swai sikere komaterektaat familio mache ngitu sinyi kokoboiboenjin yon ikere namingwondo nenitu kotorochin kwa nitu otko na maana mino kutpuito kochole novendi otenoret komache otko kwa ndi inout kole ina ileye kasi nipa maana inkuonyo kwa nikasungu lele neno osiku kwa niwendi endago njoti lehi.

0: Kimasengeng ini mau kesto.
1: Ay, apa para leni sosi? Anda ini rumah anda bu, nama kan utkul day, uang guanya nyonya tu, yang kau leni ciju, kuma macam.
0: Yes.
1: Kau cama nyonya tu,
0: nai.
1: Anda nyonya masih iwo yata, nyonya iwo yata. Cuma ada mama ibu anda, ale, segala ibu, segala gaya ini mnye.
0: Kau yang gua ini, Kubar cingi agak sesuatu macam cakap jengurit, kau jundu angguni, angguni. Ia letera pun itu semua tu. Ia tegi lego vei. Juga ia tegi lego. Ia rata jengurit kalau sokong jenguau ni, uang bare.
1: Quick straight.
0: Mati hati. Ia tegi lego straight. Agi punya kau ini kita kule. Sokong jengan ni tu kule. Kau malu itu mau awak suka umi ni ada tamu ni cengu kau pergi ke kuar itu agi ratu ini ratu yang nuri dilenji kau ni listen ingu ni
1: kunanda
0: mau makan sto me macam ni aku kuiye ya aku kuiye apa macam ya aku kuiye mai
1: gunga lali kuat
0: isu sih
1: I was like,
0: Ay, kurung kasih. Bas, macam gundi aku itu minitise kita ni 20. Kewege, kita start tukul ke bagenge. Bibi kemacam gundi aku isang gunung kuri je nai. Kuri je nai. Sekewege.

ngoraikngung waksen kipsengwet kakile mache biik cho otinye ngoraik chetuten ngoraik chetuten sinyo kangaketamangewet ak sulwalit icheke yon kangetamangewet ak sulwalit ko tuguk aeng kakile tuguk aeng chekatekete borto ko tuguk somok kityo tuguk chetuten en borto ak seteria ya kachaka ko seteria morning glory